0: Saya, Joko Anggoro, Ketua KPU Kota Palangkaraya, sangat impresif ingin mengucapkan kepada RRI yang terus menyiarkan berbagai program menarik, termasuk Euforia Piala Dunia 2020. Tetap dengarkan RRI, jangan sampai ketinggalan momen serunya. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 kHz Suara Budaya Nusantara.
2: Semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Sebagaimana namanya, batik adalah ngemban titik. Secara filosofis berarti padat karya. Karena membatik membutuhkan banyak tenaga kerja, dari mulai mendesain, menggambar motif, membuka tutup kain dengan malam, mewarnai, hingga memasarkan batik itu sendiri. Batik juga bisa berarti babate teko sitik. Membatik membutuhkan kesabaran luar biasa, mengingat membatik bersumber dari kata hati.

Selama hari ini, balik lagi seretan ya dengan informasi untuk Anda di pagi hari ini. Pesona budaya Borneo, kita menuju ke Kalimantan Timur. Selama hari ada apa di sana? Ada kain kebat ya, kain kebat dengan tenun tradisional suku Dayak Iban. Ya, suku Dayak Iban ini adalah kelompok etnis yang ada di Kalimantan Indonesia. Dan suku Dayak Iban ini memiliki tradisi budaya yang kaya dengan adat istiadat unik. Salah satu warisan yang paling berharga adalah rumah panjang dan seni ukirnya. Suku Dayak Iban ini juga terkenal akan senjata tradisional, pakaian adat, dan berbagai ritual adat yang kaya akan simbolis. Gitu ya. Bicara tentang pakaian adat, kain tradisional memegang peranan yang amat penting nih kelapa hari. Kain kebat. Ya, kain kebat adalah salah satu warisan budaya yang sangat berarti bagi suku Dayak, suku asli Kalimantan, Indonesia. Kain kebat ini merupakan kain tenun tradisional yang dihasilkan melalui proses penggabungan benang-benang halus dengan teknik tenun tangan yang sangat rumit kelapa hari. Oke, kelapa hari nanti kita lanjutkan kembali seperti apa kain kebat ini. Iya, dari Kalimantan Timur. Nanti kita hadirkan informasi selengkapnya setelah kita dengarkan dulu bersama ada lagu nih, Tria Ramayanti, Cinta Palsu.

0: tempo, mending googling atau baca buku ya?
1: Kalau mau cepet ya googling, kalau mau lengkap ya di buku.
0: Tapi kan di internet semua ada.
1: Iya, tapi buku ngajarin sabar, gak pakai kuota, dan gak tiba-tiba ada iklan skincare.
0: Benar juga, ya udah, ayo ke perpustakaan.
2: Mengenal tradisi unik Indonesia. Tradisi adu betis di Sulawesi Selatan. Di Indonesia yang sebagian besar masyarakatnya adalah petani, mempunyai banyak tradisi untuk mensyukuri musim panen. Salah satunya di Dusun Paroto, Desa Sanaeko, Barebo, Bone, Sulawesi Selatan. Di sana mereka melakukan tradisi adu betis. Tradisi ini dilakukan lewat permainan malanca. Intinya, para pemuda harus mengeluarkan kekuatannya agar bisa mengikuti tradisi adu betis ini.
3: Kabar Kutak Ita, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio...
4: Woi, Mak! Pun hayal sindai lah. Ikau mah ini radio jikau, nah.
5: Aku kunyai sekalinya. Nyebutku, wendai kau tenai-tenai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
4: Kai aw.
5: Ya tuna TG jadi.
4: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ita jikau.
5: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
4: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, JT portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarannya atawa katutu dia je hoax.
5: Iyo jikal nai je manapa mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken bara RRI tuna. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam me. Amun atun khusus online na. Narayau aran portal tenaenda na nyai.
4: rri.co.id ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
5: Iya nda itu.
2: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Lagi sunetan ya, dengan informasi untuk Anda masih dengan kain kebat yang ada di Dayak Iban ya. Bukan sekedar kain biasa, kain kebat ini memiliki makna dan nilai simbolis yang sentimental bagi suku Dayak. Kain kebat dianggap sebagai simbol kehormatan, keberuntungan, dan kesejahteraan bagi pemakainya. Begitu kain kebat ini selalu hadir dalam upacara adat ritual keagamaan, pernikahan, serta perayaan budaya lainnya. Setiap kain kebat memiliki desain dan motif yang unik. Corak-corak ini menorehkan kisah dan mitos untuk Dayak yang kaya akan legenda dalam tradisi. Binatang, tumbuhan juga ya, bentuk-bentuk geometri serta berbagai lambang spiritual yang melambangkan hubungan manusia dengan alam semesta dan dunia roh kerap muncul dari motif-motif kain kebat. Lomba hari, 2 menit lagi kita akan dengarkan informasi perkiraan cuaca dari kantor BMKG Palangkaraya. Jangan kemana-mana ya, tetap bersama kami Pro 4 Suara Budaya Palangkaraya.

0: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
1: Halo Pak Renda, masih bersama kami Pro 4 Suara Budaya Palangkaraya. Di pagi hari ini kami hadirkan untuk Anda informasi perakhiran cuaca dari kantor BMKG Palangkaraya. Sudah tersambung di ujung telepon bersama perakirawan di sana. Halo, selamat pagi Kak.
2: Halo, selamat pagi Kak.
1: Oke, silakan informasi cuaca untuk Kelopak Hari di pagi hari ini.
2: Ya, baik Kak. Terima kasih untuk kesempatannya. Selamat pagi Kelopak Hari dimanapun Anda berada. Pagi ini bersama saya Ika dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiran cuaca wilayah kota Palangkaraya untuk hari ini, Jumat 15 Mei 2026. Dimulai pada kondisi pagi ini berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca, terpantau cuaca berawan.

0: km per jam. Bagi kula pahari semuanya, kami menghimbau untuk tetap waspada. Potensi hujan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Juga waspada terhadap potensi hujan lokal dengan durasi singkat, serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang dapat ditimbulkan seperti banjir, genangan air, tanah longsor, jalanan yang licin, dan juga pohon tumbang. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam menunjang segala aktivitas kula pahari semuanya. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store maupun Play Store. Sekian, selamat pagi dan sampai jumpa. Kami kembalikan ke studio.
1: Terima kasih Kak Ika sudah menghadirkan informasi cuaca untuk kula pahari pagi ini. Semoga bisa, iya, tentu saja aktivitas pagi ini bisa berjalan lancar. Baik, kula pahari, kita kembali di informasi pesona budaya Borneo ya pagi hari ini. Semoga bisa dengan informasi cuaca tadi, beberapa daerah sudah turun hujan nih ya. Jangan-jangan Kota Cantik Palangkaraya udah mulai gitu ya, karena ada sedikit mendung di luar sana terlihat jelas ya, agak sedikit mendung. Semoga saja cuaca pagi ini cerah berawan aja ya. Bisa menunjang segala aktivitas kula pahari tentunya. Kembali kami temani lagu berikut ini bersama Reza Febiola dengan Bingung Memilih.

kamu, stunting bukan soal anak pendek semata. Banyak orang yang tak sadar, stunting justru dimulai bahkan sebelum anak lahir. 1000 hari pertama kehidupan, dari janin sampai usia 2 tahun, adalah masa emas yang tak bisa diulang. Sekali terlewat, dampaknya bisa seumur hidup. Fakta yang jarang diketahui, ibu yang sering kelelahan, kurang zat besi, atau jarang minum air bersih, berisiko melahirkan anak dengan gangguan tumbuh kembang. Dan ini mengejutkan, stunting juga dipengaruhi oleh lingkungan. Bukan cuma makanan, tapi sanitasi yang buruk, air yang tercemar, bahkan kebiasaan cuci tangan yang diabaikan. Lebih menarik lagi, peran ayah ternyata sangat besar. Ayah yang peduli gizi ibu hamil, mendukung ASI eksklusif, dan menjaga kebersihan rumah. Ikut menentukan masa depan putra-putri Anda. Mencegah stunting tidak selalu mahal. Cukup gizi seimbang, air bersih, pola asuh, penuh perhatian, dan kasih sayang yang konsisten. Karena stunting bukan takdir, ia bisa dicegah mulai dari rumah, mulai hari ini.

Disalahkan atau dituduh sesuatu bukanlah sebuah masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kita terus mengingatnya dan menjadi sebuah dendam yang menggerogoti hati dan membuang waktu kita.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Halo Pak Ari, balik lagi saya Zulieta Matike ya, dengan informasi untuk Anda masih dari Kalimantan Timur tadi ya, kain kebat dan juga tenun tradisional dari suku Dakiban ya. Selain kain kebat, ada pula kain tenun sidan ya. Tenun sidan merupakan jenis kain tradisional yang dihasilkan melalui proses tenun tangan yang rumit dan membutuhkan keterampilan tinggi. Tenun sidan ini memiliki ciri khas motif-motif geometris yang indah dan unik yang menjadi identitas budaya suku Dayak. Sama-sama merupakan warisan dari suku Dayak, baik kain kebat maupun sidan sama-sama menunjukkan keahlian tinggi dalam kerajinan tangan. Selain itu, keduanya juga menggambarkan identitas dan kekayaan budaya suku Dayak yang kaya dan beragam. Meskipun keduanya memiliki akar budaya yang sama, mereka memiliki beberapa perbedaan yang mencolok loh Pak Hari. Kain sidan merupakan kain tenun tradisional yang dibuat dari benang sutra atau katun, dan kain sidan ini memiliki motif yang khas dengan pola-pola geometris atau hewan yang melambangkan simbol kehidupan dan keberanian. Teknik tenun yang digunakan dalam pembuatan kain sidan ini sangat rumit dan membutuhkan waktu yang lama. Biasanya kain sidan digunakan dalam upacara adat atau acara penting sebagai simbol status sosial atau juga kehormatan.

Akan kembali lagu berikut ini dan program Pesona Budaya Borneo kami akhiri, karena nanti di program selanjutnya di pukul 8 ada Pesona Nusantara ya untuk Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami, Perompak Suara Budaya Palangkaraya.

0: Rotan lebih dikenal sebagai bahan baku furnitur. Masyarakat suku Dayak Kalimantan Tengah ternyata dapat memanfaatkan tanaman rotan dan diolah menjadi sayur bernama juhu umbut rotan. Banyak masyarakat yang tidak familiar dengan makanan ini, apalagi kalau mendengar namanya, juhu umbut rotan. Tidak sedikit yang mempertanyakan, apakah benar rotan yang biasa digunakan sebagai bahan baku furnitur dapat dimasak dan aman dimakan? Kalangan masyarakat Kalimantan bukan memasak rotan yang sudah tua seperti yang sering dipakai pengrajin anyaman, melainkan rotan yang masih muda. Masyarakat Dayak umumnya menyebutnya dengan umbut rotan. Setelah dimasak, rotan muda ini memiliki tekstur seperti rebung, lembut, tidak keras layaknya kayu. Namun pemilihan dan pengolahan umbut rotan menjadi masakan bukan hal mudah. Suku Dayak punya teknik sendiri saat memasaknya, dimulai dengan pemilihan rotan yang tidak sembarangan. Rotan yang digunakan harus benar-benar muda atau masih tunas. Rasa dari masakan umbut rotan ini sangat unik. Rasa sayur ini pun terasa gurih, asam dan sedikit pahit. Ketika sudah mencicipi, ingin rasanya terus menikmati. Maka, bagi Anda yang berkunjung ke Kalimantan Tengah, kurang lengkap rasanya bila belum merasakan makanan khas yang satu ini. Juhu umbut rotan.
1: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
2: Cian, mantep bener nih sotonya.
3: Ini mas sotonya.
1: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
4: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
5: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan

Jelang puncak peringatan hari jadi ke-69 Provinsi Kalimantan Tengah, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggelar upacara ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Senaman Lapak, Palangkaraya. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Kalimantan Tengah selaku Inspektur Upacara dan dihadiri unsur Porkopimda, pejabat pemerintah daerah, serta tokoh masyarakat. Sekretaris DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Fazharudin Nur, turut hadir dan memberikan penghormatan di depan pusara para pejuang. Menurutnya, kehadiran unsur legislatif bersama eksekutif menjadi simbol sinergi dalam menjaga nilai sejarah dan semangat nasionalisme di Kalimantan Tengah. Upacara dimulai pukul 8 waktu Indonesia Barat di kawasan TMP Salaman Lampang, Jalan Cilikriwut, kilometer 2,5 Palangkaraya. Suasana hikmat terlihat saat peserta upacara mengikuti prosesi penghormatan kepada para pahlawan dan pejuang bangsa. Kegiatan ziarah ini merupakan agenda rutin tahunan sebagai bentuk penghormatan terhadap para jasa pahlawan, khususnya tokoh-tokoh yang berjasa dalam perjuangan dan pembangunan Kalimantan Tengah. Momentum tersebut juga menjadi pengingat atas semangat perjuangan para pendahulu dalam membangun bumi tambun bungai hingga memasuki usia hampir 7 dekade. Demikian saya, Suneta Mantike. Sampai jumpa pada berita malam pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Kulo Pak Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala

0: 04 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Semangat Isen Mulang, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Lomba Harina masih bersama kami, perempat suara budaya Palangkaraya dalam Pesona Nusantara. Kali ini kami hadirkan untuk Anda informasi dari Jawa Barat nih, ada Nyaman Bambu Sukabumi di tengah zaman plastik. Bambu merupakan salah satu tanaman tropis yang banyak ditemukan di Indonesia. Tanaman sejenis rumput yang memiliki batang beruas-ruas yang kuat dan tinggi ini memiliki fungsi penting dalam tiga kebutuhan pokok manusia. Bambu dapat dimanfaatkan dalam memenuhi berbagai keperluan sandang, pangan, dan papan. Dalam pangan, bambu muda atau rebung bisa digunakan sebagai bahan dasar sayur yang lezat. Bambu juga bisa dimanfaatkan dalam pembuatan rumah hunian, ya, sehingga mampu menunjang kehidupan manusia dari segi papan. Selain itu, bambu juga dapat diolah dengan anyaman menjadi beraneka wadah, hiasan, dan aneka kebutuhan sandang lainnya.

Agak keluar pari, hasil anyaman dari bambu tidak sekedar memiliki fungsi praktis, tapi juga fungsi estetis. Kerajinan anyaman yang dihasilkan juga bukan sekedar barang, tapi juga mampu menjadi pemanis mata yang bernilai seni dan indah. Salah satu daerah yang mengembangkan kerajinan anyaman bambu adalah Sukabumi. Kerajinan anyaman bambu yang dihasilkan para pengrajin asal Sukabumi ini memiliki kekhasan tersendiri. Anyaman bambu yang dihasilkan dari daerah ini terkenal kuat karena dibuat rangkap dan melintang. Selain itu, anyaman bambu yang dibuat juga tidak melupakan fungsi estetikanya. Bambu yang dihasilkan sebagai bahan baku anyaman yang didapat para pengrajin dari pasar lokal, biasanya mereka membeli dalam wujud yang sudah siap anyam. Tapi tidak bersedia jika persediaan kosong gitu ya. Para pengrajin membeli bambu dalam wujud masih batang, lalu memprosesnya hingga menjadi anyaman yang bernilai jual tinggi kulo pahari. Kali ini ada lagu bersama Zansa Solomon, Nyong Manis, untuk Anda pagi ini.

Biasanya kita memilih tidur menggunakan kasur sebagai tempat ternyaman kita saat istirahat. Tapi pernah nggak membayangkan tidur beralaskan pasir? Ternyata, di Indonesia, tepatnya di ujung Pulau Garam, Desa Legung Timur, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, ada tradisi unik masyarakat setempat, yaitu mereka tidur di atas pasir. Kegiatan unik ini sudah menjadi tradisi turun-temurun. Jika masyarakat lain menganggap bahwa pasir adalah sesuatu yang kotor dan menyimpan banyak kuman serta penyakit, nyatanya anggapan tersebut tidak berlaku bagi masyarakat yang tinggal di sini. Kasur pasir dianggap memiliki banyak manfaat yang tidak mungkin dapat dirasakan masyarakat perkotaan. Kasur unik itu juga dapat memberikan kehangatan bagi tubuh ketika cuaca sedang dingin. Sebaliknya, jika cuaca panas, kasur pasir akan terasa lebih dingin. Bahkan, kasur ini juga baik bagi peregangan tubuh loh. Pasir yang digunakan sebagai alas tidur ini bukanlah sembarang pasir. Pasir yang digunakan berasal dari sekitar pantai Lombang dengan tekstur lembut, bersih, dan mengkilap. Sebelum digunakan, warga memastikan betul bahwa pasir tidak menyimpan batu atau benda tajam dan benda berbahaya lainnya.

Pulau Pahari masih dengan informasi anyaman bambu Sukabumi di tengah zaman plastik ya. Oke. Iya, untuk Pulau Pahari nih ya, hasil anyaman bambu yang dihasilkan para pengrajin atau perajin ini berupa produk rumah tangga ya, seperti dudukan lampu, napan, dan berbagai wadah lainnya yang mampu menunjang kegiatan rumah tangga. Membuat anyaman bambu ini bukanlah mata pencaharian utama sehari-hari. Mereka berprofesi sebagai petani perkebunan. Tetapi karena anyaman yang dihasilkan memiliki kualitas yang bagus sehingga bernilai jual, mereka bisa mendapatkan penghasilan tambahan dari anyaman bambu yang dibuat begitu ya. Harga kerajinan anyaman bambu Sukabumi ini juga sangat bervariasi Pulau Pahari, mulai dari puluhan ribu hingga jutaan rupiah, tergantung besar kecil ukuran dan tingkat kesulitan pembuatannya. Di tengah serbuan benda-benda plastik yang harganya lebih murah, kerajinan anyaman bambu ini mampu bertahan dan memiliki pembeli setia gitu ya. Namun demikian, diperlukan bantuan dari berbagai pihak agar kerajinan anyaman bambu ini dapat terus bertahan dan berkembang. Selain merupakan hasil dari kerajinan tradisional masyarakat Indonesia, dibanding benda-benda plastik, anyaman bambu ini sangat ramah lingkungan Pulau Pahari. Pulau Pahari itu tadi informasi terakhir kita, tapi jangan kemana-mana, masih ada informasi menarik lainnya dalam rangkaian Pesona Nusantara. Ada sukong, alat musik Betawi dengan akar tradisi Tionghoa. Seperti apa informasinya? Jangan kemana-mana. Setelah lagu ini kita hadir dengan informasi sukong untuk Anda.

0: kabar Kutak Ika. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Woi, Ma. Pun hayal sinde lah. Ikau mah ini radio jikau nah.
2: Aki punyai sekalinya. Ya,

0: tuntang je paling penting tinai, berita-berita ate terjamin kebenaranna atawa katutu dia je hoax.
1: Iyo jika nai je manampak mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken bara RRI tuna. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam me amun atun khusus online lah. Narayau aran portal tena endau na nyai.
0: RRI.co.id ma. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
1: Iya enda itu.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya balik lagi Suneta gitu ya. Di pagi hari ini yang pastinya masih dengan informasi untuk Anda, yaitu Sona Nusantara ya. Ada sukong ya, alat musik Betawi dengan akar tradisi Tionghoa nih ya. Budaya Betawi tumbuh dari pertemuan berbagai budaya di Nusantara. Salah satu wujud paling nyata dari proses akulturasi ini hadir dalam kesenian Gembang Keromong ya, yang sejak awal memadukan unsur lokal dan juga pengaruh asing. Di dalamnya sukong menempati posisi penting sebagai alat musik gesek berakar dari tradisi Tionghoa yang menyatu dengan identitas musik Betawi tentunya. Dalam pertunjukan Gambang Keromong, sukong ini dimainkan berdampingan dengan alat musik Nusantara seperti gambang dan kecrek. Kehadirannya tidak sekedar melengkapi aransemen asanbel gitu ya, tetapi juga memberi lapisan bunyi yang khas. Sebagai alat musik gesek, sukong berperan membawa garis melodi sekaligus menjadi penanda kuat bagaimana tradisi Tionghoa berasimilasi secara alami dalam kesenian Betawi. Pelopori nanti kita lanjutkan kembali ya informasinya. Sukong ini menempati posisi penting sebagai alat musik gesek berakar dari tradisi Tionghoa yang menyatu dengan identitas musikal Betawi. Nanti kita hadirkan informasi secara lengkap ya. Masih ada dua lagu ya. Berikut ini menemani aktivitas

0: Hai, joget-joget mulu, Bani.
1: Apa juga kau ini? Suka-suka aku lah. Bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih. Sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi nah contohnya. Ikutin akun yang berfokus pada topik akademik. Bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Ai, iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhu.
2: Tahukah kamu, lesung pipi atau dimple adalah ciri fisik yang unik dan menggemaskan. Lesung pipi terbentuk saat seseorang tersenyum atau tertawa, menambah pesona pada wajah. Lesung pipi menjadi tren kecantikan terutama di Korea Selatan dan Jepang, dengan banyak orang yang ingin mendapatkannya secara buatan. Ciri ini bisa diturunkan secara genetik. Jadi, jika orang tua memiliki lesung pipi, kemungkinan kita juga akan mewarisinya. Lesung pipi sering dianggap sebagai tanda kebahagiaan, memberikan kesan ceria dan ramah pada wajah. Hanya sekitar 20% populasi dunia yang memiliki lesung pipi alami, menjadikannya ciri yang istimewa. Lesung pipi bisa mengalami perubahan seiring bertambahnya usia, memberikan keunikan pada wajah. Kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Lesung pipi hanyalah salah satu ciri yang bisa menambah daya tarik, tetapi yang terpenting adalah tetap bangga dengan diri sendiri. Lesung pipi adalah pesona unik yang membuat wajah makin menarik dan menggemaskan. Jadi, apakah kamu memiliki lesung pipi alami atau tidak? Ingatlah bahwa kecantikan sejati tidak hanya terletak pada ciri fisik semata. Tetaplah bangga dengan diri sendiri, termasuk jika kamu memiliki lesung pipi yang menggemaskan.

Globari informasi terakhir kami hadirkan masih dengan sukong ya, alat musik Betawi dengan akar tradisi Tionghoa. Dari segi bentuk dan teknik permainan ya, sukong ini memiliki kemiripan dengan rebab yang dikenal luas di berbagai wilayah Nusantara. Namun sukong ini berukuran lebih kecil dan hanya memiliki dua untai dawai begitu ya. Sukong ini berukuran lebih kecil dan hanya memiliki dua untai dawai seperti itu ya. Badannya juga dibuat dari batok kelapa, sementara busurnya berasal dari batang pohon yang lentur dengan rambut gesek dari ekor kuda. Wow, ekor kuda jantan berwarna putih kemasan gula pahari. Ini langka ya kalau ada kuda yang putih kemasan ekornya. Nah, kesederhanaan bahan ini menunjukkan kedekatan sukong dengan tradisi kerajinan rakyat yang memanfaatkan sumber daya sekitar ya. Dalam praktiknya, sukong ini kerap mengiringi berbagai kesenian Betawi, mulai dari arak-arakan, ondel-ondel, hingga pementasan lenong. Melalui gesekan jawai, alat musik ini membangun suasana dan menghidupkan lagu-lagu Betawi seperti kincir-kincir, jali-jali, menjadikan elemen penting dalam narasi musikal pertunjukan. Lepas itu tadi informasi terakhir kita dalam rangkaian Pesona Nusantara. Kita akan jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat, berita mahal akan hadir menjumpai Anda dan program Warung Hureh tentunya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami, Propas Suara Budaya Palangkaraya.

Paris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.

Lomba hari pelaku UMKM di Kalimantan Tengah diajak memahami manfaat ekonomi kreatif sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan barang maupun potensi lingkungan sekitar. Ekonomi kreatif dinilai mampu membuka peluang usaha baru sekaligus memperkuat kebersamaan antar anggota, komunitas maupun kelompok usaha. Salah satu pelaku UMKM kuliner Kota Palangkaraya, Lucy, mengatakan pelaku usaha saat ini dituntut mampu menciptakan produk yang menarik, mulai dari rasa, bentuk, hingga kemasan. Menurutnya, inovasi dapat dilakukan dengan mengikuti perkembangan pasar dan mempelajari produk dari pelaku usaha lain sebagai bahan perbandingan yang mengembangkan usaha. Namun demikian, tantangan utama yang masih dihadapi pelaku UMKM adalah keterbatasan modal dan fasilitas usaha, termasuk belum memiliki tempat usaha tetap. Lucy juga berharap pemerintah daerah dapat menghadirkan dukungan permodalan yang lebih ringan tanpa bunga memberatkan, sehingga pelaku UMKM lebih mudah mengembangkan usaha dan naik kelas. Sementara itu, pengamat ekonomi Kalteng Fitria Husna Tarina menilai banyak pelaku usaha masih terkendala permodalan untuk berkreasi, berinovasi. Menurutnya, pembentukan kelompok usaha atau paguyuban dalam program ekonomi kerakyatan dapat menjadi solusi untuk membantu pelaku UMKM memenuhi persyaratan perbankan. Demikian saya Suneta Mantike, sampai jumpa pada berita Mahala pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, jaya, jaya, jaya. Salam sepak bola, tradisi. Saya, Fathul Munir, Sarjana Hukum, Ketua Asosiasi Kota PSSI Palangkaraya, mengucapkan dan menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Radio Republik Indonesia RRI yang mana diberikan kesempatan untuk menyiarkan Piala Dunia 2026 melalui media suara RRI. Sekali lagi, selamat kepada RRI, jayalah di udara, kemudian bumilah sepak bola Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bernyanyi satu lagu.
1: Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

Pro 4 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.

0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Kita akan

Pulau Pahari Samandiai, Pro 4 RRI Palangkaraya, TG Program Khusus, Warung Hureh. Setiap Ando Senayan sampai Jumahat, jam Jalatien sampai jam 10 waktu Indonesia Barat bentuk Andau. Melehetuh ketunto berbagi informasi jeharun terjadi, hung sekitar lingkungan atau wahung kueh bewe. Tau bergabung kia mahalau telponi ke, IET 05 telu jahawen, telu 2, telu 5 Jalatien jahawen Jalatien. Atau hung WhatsApp ike, 0 hanya IJ 520 IJ 2 telu telu. Kula pahari, tau kia menyeneh siaran ike mahalau aplikasi RRI Digital.

0: Selamat bentuk anda, mina mama pari-pari sama dek nasi bentuk anda atau masih jauh katu? Ya pasti selamat jauh menjelang bentuk anda. Tapi selamat minggu nalate, salam sewujud kerende melempang. Adil kata lima bacuram keseruga basengat kacibata. Arus arus arus. Selamat hanjewu, kula pahari mina mama. Uang kue bewe hanjewu tu halulitina dengan aku suneta mati kei. Uang program warung hore dan hanjewu tu TG 2 biti. Kula pahari jadi maja uang warung kuan jewu tu langsung itah hasil dau dengan ewen. Halo selamat hanjewu dayu. Halo, nama naik mikrofon. Halo, hanjewu dayu.
1: Iya, selamat hanjewu kak.
0: Api tiko tu TG mimbit kawal mula.
1: Iya, bujur kak.
0: Aku nak ngasihnya halo kawal mula. Karena kau memperkenalkan darimu. Eh, kawal mesti latih. Kita pada memperkenalkan diri.
2: Oke kak, perkenalkan arangku Krishna Dinata. Aku seorang pemuda Kalimantan Tengah, juga seorang mahasiswa yang mendalami bidang manajemen.
0: Manajemen, kuliah lekwe kau?
2: Aku kuliah melai Universitas Palangkaraya, Kak.
0: UPR lah. Oke, semester pira jadi itu?
2: Aku semester hanya jadi.
0: Semester hanya. Andi muheran ayu.
1: Iya, kawal, Kak.
0: Oh, kawal. Oke, mun dayu tu kan jadi begawi dai kata wanita tu meleh itu kin jadi tege penjelasan nah, tim media kreatif tentang konten kreator. Nah.
1: Iya, betul, Kak.
0: Selama pira nyelu iko jadi begawi itu, yo.
1: Kurang lebih bara 2022 akhir lah.
0: 22.
1: Kurang lebih telu nyelu, Kak.
0: Iyalah, akhir telu nyelu lah lumayan tahi kia aja pasti arek kia pengalaman nyelu lah. Oke, tau bekisah isu tuh yu. Terkait tema itah nyewu tuh harmoni lingkungan dalam promosi pariwisata dan pelestarian lingkungan lah. Mungkin kau tau bekisah isu kenapa cara menampak harmoni lingkungan tuh dengan cara mempromosi pariwisata. Jadi pasti pariwisata teh narai helu biar kula pahari teh ketawa.
1: Oh ya, wisata tentunya tempat kau itah tahu berkreasi. Tahu itah narekon itah berhibur liburan lah wisata ya. Kan tempat untuk kita tahu merefleksikan diri itah dengan hiruk pikuk dunia ya. Mungkin pekerjaan nah tempat wisata itulah tempat itah atau merefleksikan diri itah ya. Nah gitu lo
0: oke amun menurut Krishna pas aku nah Krishna ram dong
2: iya bujur
0: ya, ya. Amun menurut Krishna pariwisata aja puji kau guang eka tempat wisata tenanjung guang hilap ke hilap dipuji kau nyampe ya Kota Palangkaraya.
2: Salah satunya itu di Nyaru Menteng kak.
0: Oh, puji sampai Nyaru Menteng. Jite heta.
2: Jite heta. Jaharun tuh mungkin Nyaru Menteng mulai mata bukit mata Nandau dengan Danau Bahandang.
0: Wey, suras puji ya yu. Eh ni kau ya. Suras puji kak guang jikuatin ayu.
1: Puji kak, hampir semua. Oh,
0: hampir semua,
1: ya,
0: pasti.
1: Karena, ya, karena IK kan selaku media kreatif ya, ya. Mempromosikan wisata-wisata. Hampir seluruh destinasi wisata JTG itu Palangkaraya. Puji uras kak.
0: Uras puji lah. Ya. Tapi jihinda puji itu kira-kira tenarai. Jihinda puji sampai. Kan arek itu tempat wisata Palangkaraya tuh. Kira-kira jihinda puji. Eh numpun uras puji.
1: Amun ke wilayah kota puji uras kak.
0: Kuang lingkup kota ya.
1: Ya betul. Amun di luar daerah mungkin puji ke jauh teh sampai desa Sumber Mulia atau Lemandau kak.
0: Wah, ya. Nanti wisata nara hete?
1: Hete wisata edukasi tegekia kak, wisata rekreasi tegekia mulai desa Sumber Mulia.
0: Pokoknya pame lewu desa ya, Sumber Mulia.
1: Iya betul.
0: Di arah desa Sumber Mulia tuh kan agak asing itah mah ini ngaji secara Dayak KTN lewu jika kau are bara transmigrasi.
1: Iya trans kak. Nah,
0: ya curiga aku pasti transmigrasi. Tapi pun namanya lewu newen teh TGK potensi wisata lah.
1: Iya betul.
0: Tapi mun iko nampak ya daerah HTT mungkin selain desa JTT are i kabeken mungkin kira aku tapi hindai dikelola dengan baik.
1: Iya betul kak. Melai Gunung Mas tegek ya kak.
0: Gunung Mas
1: desa Narai.
0: Upun Batu.
1: Ya, salah satu desa Upun Batu kia. Tegek. Arek kia wisata-wisata di mulai Kalimantan Tengah, Barito Utara kia.
0: Barito Utara Narai tegek te.
1: Wisata Buper tegek Bumi Perkemahan kak.
0: Oh, sama kilonya Rumente.
1: Ya, Bumi Perkemahan tegek Embas te. Narai. Doyam kak. Jantur Doyam.
0: Oh iya, puji ya. Narai itu wisata narai itu?
1: Itu wisata alam, Kak. wisata alam, ya Jantur Doyam.
0: Oke. Amun Krisna, lah aku anak misik. Asalmu bara kue ke tu Kris?
2: Asalku bara Kota Beringin Timur.
0: Kotim.
2: Desa Tumbang Sepayang, Kecamatan Antangkalang.
0: Desa Sepayang, Kecamatan Antangkalang. Nah, aku puji sampai desa Kalang.
2: Sekalang ya.
0: Sangai pekalang lah aku lupa. Pokoknya aku puji sampai Kalang dan TG Wisata Kehete Keramat Narekah.
2: Oh, Sandung Angui kah?
0: Iya,
2: oh,
0: Sandung, ya. Sandung Angui. Aku puji sampai te.
2: Bujur kak.
0: Luar biasa bahala pemandangan pas te ya. Batu kan lampang.
2: Iya.
0: Waduh, rami tutu angatik ya sambil menggaul lauk. Lauk.
2: Bujur kak.
0: Lumayan dapat narekon healing nggak dapat. Lauk ke dinun, sayur tinggal butik. Luar biasa perjalanan ini sindi te lah. Nah, aku anak misekinda itulah kira-kira. Menurut Ketun Dwi itulah seberapa penting tuh menjaga harmoni lingkungan. Nah, maka kita tuh segar sampai lingkungan tuh terjaga. Kita kan harus harmoni dengan lingkungan. Kenapa cara menurut Ketun Dwi itu?
1: Ya, mungkin aku kak. Ya.
0: Dayo, belo. Okay.
1: Harmoni lingkungan tentunya lingkungan itu kan tempat. Tempat kita tahu menenture alam-alam jite. Amun lingkungan kita tidak terjaga, tidak asri dan kasrian jite jadi are hilang mungkin jadi ketertarikan ulu terhadap wisata itu berkurang karena lingkungan itu adalah salah satu faktor utama
0: aset
1: ya salah satu faktor utama dalam melestarikan wisata itu amun lingkungannya dia bahalap dia berasih dia sehat mungkin kan ternyata ulu dia bela ulu kahete kan dia dihandak nah halawi mungkin
0: apalagi tumbuh kere uru are dia lu tawa padahal
1: sampah sembarangan kan
0: hete padahal ke wisata kutela
1: ya betul kak
0: seolah-olah tidak bukan tempat wisata awi lingkungannya tidak terjaga ya
1: gitulah
0: salah satu penting amun menurut generasi muda itah tuh generasi Kristus silahkan
2: baik kak amun menurut akulah sebagai seorang pemuda Kalimantan Tengah tentunya melestarikan budaya itu mirip kita menjalankan sebuah organisasi yang sehat kak. Nah itu ada SOP-nya ada atau ada aturan mainnya begitu. Supaya di Kalimantan Tengah ini kan kearifan lokal itu adalah bahwa mengajarkan alam adalah jati diri kita gitu. Jadi oleh karena itu kita pemuda harus mampu mengelola wisata yang ada di Kalimantan Tengah ini dengan baik dan tidak menghilangkan hutan adatnya itu sendiri. Iya. Gitu.
0: Namun menurutmu cara memperkenalkan kenapa cara baik dari sisi budaya dan sebagainya memperkenalkan akan masyarakat kenapa? Ya, Krisna.
2: kita memperkenalkan akan Anul kak sebagai akulah sebagai pribadi seorang pemuda Kalimantan Tengah tentunya. Dengan ini kan modernisasi, kalau sekarang zaman modernisasi, kita sudah ada HP nih.
0: Ya, digitalisasi.
2: Digitalisasi, kita bisa mempromosikan wisata-wisata yang ada di Kalimantan Tengah. Tidak hanya di dalam, di Kalimantan Tengah saja, tapi di luar juga bisa orang melihat keindahan yang ada di Kalimantan Tengah, gitu.
0: Nah, menurut kacamata tim media kreatif tuh, kenapa itu cara mempromosi itu paling mudah biasa.
1: Iya, betul. Untuk cara mempromosikan wisata tentunya kita dengan hal-hal kecil mungkin kita upload melalui media sosial kita terkait wisata jitu TG itu kue informasi-informasi terkait wisata. Nah, melalui media sosial kita tahu memberikan narate pengetahuan bagi ulu mangat ulu katawa dengan wisata jitu contoh kita nampak konten-konten singkat, konten-konten reels, tahu memberikan edukasi masyarakat bahwa oh TG wisata ji bahalap melahe tuh, oh TG wisata ji lebih bagus kan modelnya ulu lebih tertarik oyo aku hindai puji ke hete nah jite lah pengaruh media sosial tuh selain jite itah tahu kia misalkan TG kawalan itah misalkan TG tu komunitas itah imbitewen nah cara mempromosikan itah tahu door to door ke orang ke orang nah misalkan aku imbit Krisna yo Kris itah kue berwisata ke itu buka abahalap barasi nah jite lah salah satu contoh mempromosikan hal kecil lah di luar hal besar itah tahu itah mengundang ulu jadi memang ibarat influencer nah artis-artis mungkin mangga tahu mempromosikan wisata kita, tapi hal-hal kecil di tahu kita mano ya dari diri kita sendiri kita ya. Mapot melalui WA, mapot melalui Instagram kita TG wisata bahalap itu mungkin lu akan nanture secara tidak langsung kan ya kan jite salah satu contoh.
0: Namun menurut Dayu tuh kan TG slogan tuh yulah slogan tuh no pix hoax atau no pix hoax tuh narekon itana informasi tanpa bukti foto dianggap palsu atau tidak benar. Dan biasa ayum teh foto mu teh selalu benar atau kau minjaman dulu atau nyom ulu memoto akam atau kena pika langsung terjun lapangan.
1: Ah ya, amun kayak biasa kan langsung kak, langsung terjun ke lapangan. Jepas. Jadi kita melihat bahwa kadang lo ulu nampak wayah tuh bahala foto tapi pas nanture langsung kan.
0: Jite ija masalah problem hindai kan pelaku UMKM. Betul. Kadang ewen berjualan, bahalap tuh gambaran lah. Sekalinya pas sampai rumah beken. Waduh, berarti karena tipu kaitan tuh gawin teh lah. Nah, menurut Krisna, kenapa teh? Biasa kau memposting teh langsung kau selfie arepmu atau kau moto tempat wisata jite?
2: Langsung kak, langsung.
0: Langsung. Iya. Pasti aman kute. Jadi kan memang bukti teh harus tege foto.
1: Iya, betul kak.
0: Lah sampai bayar duan foto ulu atau minjam foto ulu atau nebeng foto ulu hela. Karena kebenaran teh memang harus beraitah kebuat. Kadang kan TG copyright, nare macam kan tidak dibolehkan hal itu. Betul. Hak cipta penuhuna. Nah, kira-kira hina itu TG pertanyaan, amun cara memperkenalkan JT Indaulah, itu peran generasi muda, uang mempromosi wisata, te. Jeramah lingkungan, menurut Krisna nare, jeramah lingkungan.
2: Berapa dayu itu?
0: TG dayu itu menyebut, TG yang menyebut Indau, te ramah lingkungan jadi te.
2: Kita memperkenalkan atau wisata lah secara ramah lingkungan. Ya pastinya saya sendiri kalau ada ini lah contohnya ini ada tempat wisata nih. Menurut saya ini bagus, bagus nih. Jadi kita harus mempromosikan tempat-tempat yang emang perlu kita promosikan begitu untuk membantu UMKM masyarakat juga. Karena saya melihat juga ketergantungan masyarakat kepada wisata ini sangat besar, Bu. Begitu. Jadi salah satu UMKM ini berjalan dengan adanya pariwisata atau wisata yang ada di Kalimantan Tengah gitu.
0: Terlalu berat ayo teyo. Ayo jeringan nih narai kira-kira.
1: Narai enggak enggak pertanyaan
0: enggak. Jeramah lingkungan mempromosi wisata.
1: Ya, jeramah lingkungan. Ya melalui media sosial kayak termasuk ramah lingkungan karena kita memberikan informasi secara langsung kan kak, secara verbal tentunya dan tidak mengada-ngada kan. Salah satu kita tahu mempromosikan lewat kelangkuan kuenda media sosial kita jika di selanjutnya kita tahu berkoordinasi, tahu membit kawalan kita yang sifatnya kawal komunitas kita, ayo kita berlibur ke itu buka bahalap teh salah satu promosi ya secara lemah lingkungan. Tentunya kita tahu mengedukasikan ewen-ewen kawalan kita bahwa tempat wisata yang bagus adalah tempat wisata yang asri gitu ya. Jadi tidak dibuat-buat misalkan TG wisata di anu narai wanita teh menghilangkan identitas sakia. Nah jite jadi paling penting. Kadang kan wisata-wisata waya itu kan are wisata buatan kan.
0: Ya,
1: menghilangkan kasirian buatan, wisata. Nah, jite lah kekurangan itah melalui Kalimantan Tengah tuh menurut aku lah secara pribadi itah are wisata-wisata
0: alami.
1: Tempat-tempat yang alami cuma akses kak.
0: Akses kejal.
1: Ya, akses kejal jika jalan rusak. Padahal daerah-daerah di kejal-kejal itu memiliki alam yang sangat bagus. Contoh kita melai karen daerah narai desa ete ke Gunung Bondang Puruk Cahu.
0: Wah, nah, Puruk Cahu teh bahala.
1: Jite salah satu tempat wisata kayak
0: aku bayar nanture ya nu ibaya nanture bara kare media sosial kawalan nih tapi
1: nanti puji
0: sampai berhubung lagi ke jauh kute kan waktu hina jatuh kan
1: akses kan, kak
0: akses hina sulit lah ini ku kisah-kisah teh memang Nanjung Pai jatuh
1: Nanjung Pai
0: motor mah hina ulih agak mandekan hunjun kan bukit
1: ya betul.
0: Nah kira-kira jika lo kuang kuendau nah hiu wisata aja ramah lingkungan wayah tuh teh rami narekuan itah nah bergejolak permasalahan plastik.
1: Ya betul.
0: Nah, itah kembali ke ramah lingkungan gitu maksudnya. Jadi itah teh cara mempromosi wisata jeramah lingkungan teh dengan menggunakan bahan alami endau. Betul. Tidak merusak lingkungan, jadi ramah lingkungan. Misal kerajinan, nare macan, panginan, kak ngina. Terkadang kan Pak Gubernur kan menyuapkan daun pisang, buat mengganti tempat piring dan sebagainya. Itu dimaksud ramah lingkungan. Jadi kita harus kembali ke alam.
1: Betul kak. Ya.
0: Nare jana kita menguat, jahpanu te ela ber, nare konita te ela berpatokan dengan jahpanan uluh meleluar. Itah tegi aja nitah secara tradisional apa jiti ya. Termasuk kere bambu, bahan-bahan bara bambu arek bewe je tau itah apa berbahan lingkungan gitu ya, tenang bahan alami. Nah amun menurut Krisna narek mungkin tegi terbuka pikiran
2: tegi kak
0: nah iya, kira-kira narek
2: itu aku mungkin dia setuju dengan wisatawan pariwisata ye mengenalkan lingkungan kilau itah mengenalkan hutan yo. Nah tapi kita menebangkan hutan ini gitu yo. Nah itu kan salah satu merusak lingkungan juga. Bagaimana caranya kita mempromosikan keindahan alam Kalimantan Tengah ini dengan tidak merusak alam itu sendiri begitu. Kebanyakan kan di Nyarumetik salah satunya kan itu kan terus menambah tuh. Yo. Itu kan ditebang-tebang pohonnya, itu kan merusak alam juga begitu.
0: Sebagian EKT TG mungkin je karena tebang barangkali pohonnya. Mungkin letak kate strategi satu mungkin jadi tegi pertimbangan kiak barap
2: Ewen
0: itu dia ketahuan mungkin tegi penelitian sebelumnya Ewen oh itu cocok melihat itu mungkin beberapa pohon ini jadi tebang tadi arek kiak jis puna menampak pohon itu telepah ti biasa ti barap perusahaan
2: johai
0: alih fungsi hutan salah Ewen mandir hendak nampak sawit itu kedalam hendak don kayu kan
2: pucur kak
0: biasa kute padahal hutan itu tete puna balap cocok apa nampak eka wisata iya kalau
1: ya, betul.
0: Pokoknya hutan itah tuh mengandalkan hutan loh sebenarnya wita tuh punya area hutan melalui lingkungan itah itu masih luas sebenarnya tegi keji rusak nah kenampi upaya ketun mangat hutan itah kembali
1: nah
0: seperti sedia kala kenampi cara menurut ketun yuk
1: ya. Secara aku pribadi tentunya itah melalui Kalimantan Tengah tuh kan yang bisa kita tunjulkan kan itah kalam alam kalah dengan Pulau Jawa kak hutan pun itah wayah tuh mengandalkan hutan kan kak
0: punah mengandalkan jiti
1: wisata-wisata alam itah ibaratnya di luar bara hutan kan kalah dengan luar Jawa gunung itah kalah bara ewen laut itah kalah bara ewen mbaste modernisasi itah kalah nah yang perlu kita andalkan ya wisata budaya wisata religi karena Kalimantan Tengah tuh termasuk ya wisata religi arek ya kak tempat-tempat sakral, tempat-tempat salah satu tokoh-tokoh itah yang memang jadi tahi kan. Melaikaren contoh melaikaren narara teh darah Barito Selatan kan tege makam-makam pahlawan itah. Jadi salah satu tempat yang memang menurutku sakral
0: kia. Sebenarnya teh harus tege pemugaran teh ya, pemerintah.
1: Betul kak.
0: Kenampi masyarakat teh mengusulkan kete tahu sebenarnya teh mengusulkan itu tuh harus perlu itah memugar rawinara itu jadi pirai ribuan tahun jadi umur rausa amun diakutin nihau
1: betul
0: sitegi bentuk perhatian yang benakan itah mun puna itah bara generasi muda tuh mengusulkan tapi mun itah jatun menyem nihau ye
1: iya betul
0: ku berharap dengan ketu jita bela teh harus tegi pemikiran pelote mun tegi ampi jandak lepah nihau rusak cepat mandir gitu
1: ya
0: mumpung ika mele kota tuh tahu jalur tahu ika mengusulkan
1: nah iya betul kak karena menurut aku ya, cara itah menjaga alam teh ya dengan itah melestarikan alam jite jadi ibarat amun itah wayah tuh kan karyan kelakuan KKN daun perusahaan-perusahaan berada di mana-mana menghilangkan keasrian hutan menghilangkan kuantitas teh hutan-hutan asli hutan-hutan adat itah yang awal sungai itah
0: berasi
1: wayah tuh sungai
0: ulih
1: tamihup wayah tuh jangankan mihup apa manduikin bahali tau begantel kan
0: iya mikir kan itah kia kere lembut kere penyakit
1: ya tentunya nah cara itah melestarikan itu ya dengan itah memberikan kesadaran kesadaran terhadap lingkungan ya
2: edukasi
1: masyarakat bahwa alam kurasa masyarakat ya sangat teredukasi bahkan tanpa adanya itah memberikan edukasi mereka jadi paham bahwa alam teh memang untuk dijaga teh untuk dilestarikan bukan untuk dihilangkan teh karena banyak spesies ibarat konita teh hewan-hewan alam hewan-hewan hutan yang wayah tuh jadi mulai langka karena jitena akibat penebangan hutan akibat kan lu teh deforestasi atau menaraikan jite
0: deforestasi lingkungan nah jite kembali ini guang harmoni lingkungan endau lah Nah, itu memang harus harmoni dengan alam, amun dia kute ibarat adalah hutan itah teh huran teh punaji asri tege narai tanaman narara sewu tanah
1: tanaman obat-obatan
0: satwa dan sebagainya jemelehete belum melehete mun wayah tu jatuh nai bahali nai kaung gawe lah jadi tanaman obat-obatan je satwa gitu buhau dari iye terancam punah eka nampi kon gitu duit
1: ujar itu adalah salah satu tantangan kita ke depan kan banget kenampi alam itu tetap dijaga tuh di pertama ela menjual petak
0: nah
1: jadi gitu salah satu kak jadi menita tapi gitu. Apa boleh buat misalkan kelakuan dulu nah kan apa boleh buat amun dulu keluarga teh gaji haban perlu, sampai berbulan-bulan perlu duit mau tidak mau kadang jadi lah menjadi tantangan kita sebagai selaku masyarakat karena wayah tuh kan menjaga hutan teh lebih sulit tindai wayah tuh karena pengaruh-pengaruh perusahaan, pengaruh-pengaruh duit. Itah dia tahu ke menyalahkan ulu hamun ulu tahi haban misalkan ke rumah sakit. Mau tidak mau kan menjual hutan,
0: menjual petak dan
1: harta benda.
0: Bujur. Nah, jite sedih ke apa ngaku mah ini kadang masyarakat tuh mungkin lah pola pikirnya tuh mungkin dia sampai jual lewen petak, lewen ketika sasat lah ibaratnya. Padahal lewen teh tok minjam sebenarnya, minjam duit kah dengan ewe utela sampai jual petak. Pokoknya garis keras sih kan ewen lah melelewu ela sampai menjual petak.
1: Iya, betul.
0: Puna ela sampai. Awi narai petak ke punari guna sampai kerekan anak isu nitah kare tahu. Ewen mangguna lah. Betul. Tapi menjatun petak bingung deh ewen.
1: Nah, jite kan salah satu.
0: Jalan usaha sasar pehe kan. Menaku tuh berimak ya ngata yuh anak gua petak aku mau lah anak gua petak tuh lah nabong helo gua petak harus TG
1: harus kak
0: ya nah mungkin TG neje pertanyaan kan gitu duwe seberapa besar konuluna media sosial tuh berpengaruh akan promosi wisata tuh endau media sosial kan kuan gitu duwe endau lewat media sosial mempromosi ya kenapa kehain pengaruh teh menurut ketun we
2: amun aku ka pengaruh 90% pengaruh akan sekarang tuh akan generasi-generasi apalagi generasi Gen Z dia kan setiap hari tuh scroll tuh setiap hari lihat media sosial enggak mungkin enggak lewat tuh dari app di HP-nya gitu karena ini terbukti kak sekarang karena Genji itu sering main HP gitu. Gak

0: informasi utama mangat ulu katawa bahwa wisata di tuh TG itu Palangkaraya misalkan. Nah, di adalah sarana itah atau memperkenalkan wisata di karena kan media sosial itu sangat berpengaruh. Kan dia bayam melai Palangkaraya, uluh melai Barito, uluh delah melai Sampit dan lain sebagainya. Bahkan si Indonesia pun luar negeri pun tahu. Nah, di lah salah satu peran media sosial teh sangat berpengaruh karena memberikan informasi edukasi melalui media sosial itu kan tahu memberikan edukasi contoh ke laut kuang kakak Enda bahwa peran penting penjaga lingkungan itu adalah melalui media sosial kita tahu memberikan suatu gerakan-gerakan media sosial kita mengenai lingkungan alam terus kenampi mengat lebih bahalap. Nah, media sosial inilah yang memberikan pemahaman terhadap masyarakat bahwa penting menjaga alam teh kenampi, penting memperkenalkan wisata teh kenampi. Bahkan wayah tuh kan hampir semua wisata tempat wisata-wisata teh TG media sosial lah. Nah, jadi adalah salah satu tempat yang memperkenalkan, mempromosikan edukasi kenampi TG wisata itu, kenampi TG adat istiadat itu, budaya di TG itu. Nah, melalui media sosial itulah ulu luar, ulu mancanegara bahkan luar negeri pun tahu ketahuan. Nah, itulah menurut aku yang sangat penting dari media sosial di TG.
1: Puna tutup kan ketun duit tendau media sosial tu puna ujung tombak nai wayah.
0: Ya.
1: Awinarai sama i. RRI gin bereformasi. Huran RRI kan kapan radio konvensional lumah hening. Wayah tu jatun dah lumah hening radio tapi ike bertransformasi melalui melalui media digital. Ike kan TG ya tu RRI tu. Hei wayah tu gini ita tu live YouTube loh. Jadi kita mau narai te tame melai medsos YouTube FB TG Kia RRI Bujur Kuandayu dan setiap instansi itu pasti TG media sosial apa memperkenalkan media sosial ayu apa Eka event aktivitas yang masing-masing sama iki lau iki itulah iki bertransformasi digital RRI itu TG RRI digital lagi ya jadi lu tau mahining mahalo HP
0: nah
1: banget loh ya tuh jadi HP naik itu lu dosan naik itu radio Johai jika udah roh
0: sambil menter misalkan kan sambil tuh jalan kan
1: ya bukan radio dia perlu kiai apa headset tapi TG aplikasi jadi langsung RRI digital tinggal yang buka klik yang penting handphone Android nah tinggal ya download
0: dan TG paket
1: dan TG paket ya
2: TG paket ya
1: biar melele bu mau jatuh sinyal lah hindari jatuh kiai yang mainin lagi pokoknya harus TG sinyal harus TG tower pertama lah mau melele bu nah dengan paket nah dua JTI
0: teh bujur kak bahkan wayah tuh kan lu bakas wayah tuh kan rata-rata melek media sosial enggak
1: wayah tuh. Oh ya tuh kawan bakas kan harati.
0: Bahkan bue ku je umur 50 nya lu labih ibarat eka. Wayah tuh buka kare Facebook wayah tuh. Ketawa. Oh, TG anu ku TG isu ku sekalinya hecu ku teh tuh ku.
1: Makanya wayah tuh puna je media tuh berpengaruh
0: ya, besar. Ya, pengaruh besar kak.
1: Ampi teh lah puna je amun sampai balihi isu teh kau udah ketawa perkembangan kemajuan zaman teh. Puna je nampak itah teh narelah pengetahuan teh luar biasa mun sampai lah sampai belihi i
0: je betul kak asal itah tahu mengguna wayah tuh
1: kan kadang dengan bijak
0: dengan bijak kadang media sosial tuh sebagai tantangan itah kieu
1: tantangan teh tahu merusak
0: nah teh dia tahu merusak belah tahu mencaci maki melalui media sosial kan ujaran kebencian wayah tuh kan are
2: tuh nipu kieu
1: penipuan modus judi online dan sebagainya. Kita je merusak lah. Kita tanda kutip ya lah umbang. Jadi bahalap. Kita doan positif aja, doan informasi di TG LHT. Jadi membangun arti ya teh. Jadi memimpin kita teh lebih ke arah je lebih positif kutek lah.
0: Betul.
1: Nah, sayang sekali waktu kita tu terbatas yu dengan Krisna. Mungkin itu terakhir lah kan gitu. Harapan gitu dia ke depan atau ke nanti. Mangat masa depan pariwisata tentang budaya lokal Indonesia tuh Kalimantan Tengah khusus ah tahu tambah eksis kita melalui promosi tendau. Silakan Dayu.
0: Ya tentu harapan kita ke depan tempat wisata ataupun pariwisata tuh bukan tugas satu orang. Itu tugas kita bersama memperkenalkan bahwa harus TG kolaborasi. Kolaborasi antar semua pihak. Yang berhubungan tentang pariwisata teh ayo kita sama-sama mempromosikan ayo kita sama-sama kembangkan dan jaga kelestarian wisata maupun budaya karena JT adalah salah satu aset masa depan kita untuk memperkenalkan Kalimantan Tengah itu di mata dunia tentunya kan bahwa Kalimantan Tengah itu adalah kental akan wisata dan budaya nah JT adalah salah satu poin penting

0: selanjutnya kenapa peran kita anak muda, ya kita harus melek ya, memahami kelakuan melai pariwisata itu kan TG Sabta Pesona, kita jaga keamanan, lingkungan, kebersihan. Nah jadi adalah salah satu kunci utama. Nah sedangkan daerah yang maju itu daerah yang memang menghargai salah satu dan melestarikan budaya-budaya JTG. Contoh kita berbicara tentang Kalimantan Tengah, ulu katakan Kalimantan Tengah itu pasti ulu nenture ada apa di Kalimantan Tengah ini, apa yang bisa kalian persembahkan dari Kalimantan Tengah ini, apa ada, misalkan contoh aku kan UKM kawalku di Kalimantan Tengah ini ada apa aja. Pasti Ewen gau uka berwisata elu di pertama, yang selanjutnya harung ka kuliner hindai kerajinan dan lain sebagainya. Nah jite lah yang menjadi peran penting kita kenapa kita tahu melestarikan wisata ya dengan memberikan kesadaran kia, kesadaran lingkungan kita harus patut dijaga bahwa alam jite adalah tempat rumah kita, tena budaya adat istiadat itu lah jati diri kita.
1: Nah
0: ya jite aja yang paling penting menurut aku sebagai generasi muda, ya kita harus belajar dari wayah tuh kita menghargai bahwa Indonesia Kalimantan Tengah teh kaya akan budaya. Ayo kita sama-sama melestarikan budaya dengan hal-hal kecil, dengan narepan kita teh memberikan pemahaman menitah dia tahu ibarat teh main kecapi, kita tahu memberikan edukasi tentang kecapi tenarai, manfaat tenarai. Tidak harus kita sebagai pelaku seni ya. Nah, karena media sosial wayah tuh kan sebagai konten kreator pun kita tahu melestarikan budaya melalui tulisan-tulisan kita. Tidak harus kita tahu belajar menyanyi harus melestarikan budaya kan dia. Nah wisata aku teh ya tidak harus kita jadi tour guide. Tidak harus kita menjadi pengelola wisata harus kita tahu melestarikan wisata kan dia kalau teh. Nah jite aja yang paling penting mungkin jite kak.
1: Oke siap, luar biasa lah. Amun menurut Krisna kenapa bisa harapan?
2: Oh itu mungkin akhir kata beraku lah kak. Mungkin aku percaya bahwa pariwisata Kalimantan Tengah akan maju jika pemudanya tidak hanya menjadi penonton tapi menjadi penggerak yang mampu mengelola potensi lokal yang ada di Kalimantan Tengah. Nah, tanpa itu tanpa meninggalkan akar budayanya itu sendiri gitu. Mungkin begitu aja kak dari aku.
1: Oke, terima kasih penumah ketun due aja bu tuh. Mungkin narik kia informasi je berharga jadi itah kisah hendau ketun due jadi memahami kia akan kula pahari mudah-mudahan Ewen mahining dan tahu akan bahan informasi Ewen kia uang daerah kanilah terkait harmoni lingkungan dalam mempromosikan pariwisata dan budaya.
0: Iya.
1: Yeah. Ya pasti uang harmoni pariwisata tuh je tahu berkembang berkelanjutan teh je pasti tahu menengah manfaat ekonomi je pasti akan masyarakat. Sekaligus kia akan menjaga alam tekia tentang budaya generasi mendatang. Terima kasih akan Dayu dengan Krisna jadi yang jauh tuh majak yang program Warung Hore.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan ando harian kita untuk majak hindai tentu saja dengan topik ji berbeda. Iya. Silakan melanjutkan perjalanan ke Tundue jadi besu daerah Tundue Miho.
0: Ya.
1: Yo terima kasih, selamat Hanjewu, selamat Hasundau Tinai.
0: Ya, terima kasih Kak.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bentuk andau tuh buka warung hure. Eka itah bakumpul bakesah. Pandehan bepikir Raja Kiduma. Keleh pahari. Tendei akan hetuh.

0: kabar Kutak Ita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Woi, Ma. Pun hayal sinde lah. Ikau mah ini radio jikau nah.
2: Heh, aku punya sekalinya. Nyebut ku ewe dai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au. Ewe
2: tuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap oh, sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia banyak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo jikal nai je manampa mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken bara yeah. RRI tuna. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam me amun atun khusus online na. Narayau aran portal tena enda nanyai
1: rri.co.id mak. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya tentang

Di era digital seperti sekarang, kita semakin dekat dengan yang disebut cashless society. Pernah sadar, tanpa membawa uang tunai, kita tetap bisa membeli makanan, membayar transportasi, hingga berbelanja hanya dengan ponsel atau kartu digital. Cashless society adalah kondisi di mana transaksi keuangan dilakukan secara non-tunai, seperti melalui e-wallet, kartu debit, atau QR code. Selain praktis, sistem ini juga lebih aman karena mengurangi resiko kehilangan uang dan mempercepat proses pembayaran. Namun, tentu ada tantangannya. Tidak semua orang memiliki akses teknologi dan keamanan data tetap harus dijaga. Meski begitu, dengan edukasi dan inovasi yang tepat, cashless society bisa menjadi solusi transaksi masa depan yang lebih efisien. Jadi, Anda tim cash atau cashless nih?

0: Isra. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Keempat, Suara Budaya Nusantara.

pecandu desa sekecamatan Belantikan Raya, Kalimantan Tengah, dilantik dan dikukuhkan dalam kegiatan yang berlangsung di aula kantor kecamatan Belantikan Raya.

Posyandu saat ini tidak hanya berfokus pada pelayanan kesehatan ibu dan anak, tetapi juga mendukung penerapan 6 bidang SPM yang meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum, serta sosial. Saat kegiatan, turut dihadiri Camat Belantikan Raya Ferry Natalianto, Unsur Forkopimcam, para kepala desa, ketua

Kulo Pahari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulo Pahari mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
2: Tentunya di program kesayangan kita yaitu

subuh sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti, tentunya dengan program-program dan juga info-info menarik untuk

bisa jadi inspirasi untuk kita semua. Salah satunya adalah kebiasaan memulai hari lebih pagi. Banyak masyarakat Dayak yang tinggal di daerah pedalaman nih, terbiasa bangun sebelum matahari terbit untuk menyiapkan aktivitas sehari-hari. Mulai dari berkebun, pergi ke ladang, hingga mencari hasil hutan secukupnya. Yang menarik nih Kulapa Hari, kehidupan mereka sangat dekat dengan alam. Mereka percaya bahwa alam harus dijaga karena menjadi sumber kehidupan bersama. Tidak heran kalau banyak tradisi Dayak mengajarkan tentang keseimbangan antara manusia dan lingkungan. Bahkan nih Kulapa Hari, dalam kegiatan sederhana seperti mengambil hasil hutan pun ada aturan adat yang dihormati agar alam tidak rusak. Kulapa Hari, dari keseharian masyarakat Dayak, kita belajar bahwa hidup sederhana bukan berarti kekurangan, melainkan mampu menghargai apa yang kita miliki. Semangat gotong royong, saling membantu, hingga kebiasaan berkumpul bersama keluarga menjadi nilai yang tetap terjaga sampai sekarang. Nah, kira-kira kebiasaan apa nih di lingkungan kita yang masih terus dijaga hingga hari ini? Bisa nih berbagi pengalamannya di WA kita di 0811-5201-233. Selanjutnya nih Kulapa Hari, kita akan dengarkan satu lagu dari

suka kamu jika kesehatan satu bagian tubuh dengan bagian lainnya saling berkaitan satu sama lain. Misalnya, kesehatan mulut dengan jantung. Masalah di jantung bisa terjadi ketika adanya gejala penyakit gusi, mulut, dan gigi yang bertambah parah dan tidak mendapat perawatan. Ketika bertambah parah, baik itu bakteri maupun jamur bisa berpindah ke aliran darah dan meningkatkan protein C-reaktif. Protein bisa menimbulkan peradangan pada pembuluh darah sekitar jantung. Untuk itu, cara mudah untuk menjaga kesehatan jantung adalah menjaga kesehatan mulut kamu. Cobalah untuk menggosok gigi 2 kali secara rutin, pagi sebelum sarapan dan malam hari sebelum tidur. Bersihkan juga gigi kamu dengan flossing atau menggunakan benang gigi.

0: sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Joya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh, Joya, pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng.

upaya pendirian koperasi di Indonesia memiliki sejarah panjang. Jauh sebelum keberadaan koperasi yang diakui melalui undang-undang, ada seorang patih di Purwokerto, Jawa Tengah yang mendirikan Bank Penolong dan Simpanan. Namanya Raden Bey Arya Wiratmaja. Bank ini membantu pegawai pribumi yang mengalami kesulitan ekonomi akibat eksploitasi kolonial. Kemudian pada tahun 1908, Perkumpulan Budi Utomo mendirikan Koperasi Rumah Tangga, dan tahun 1911, Serikat Dagang Islam menyebarkan cita-cita toko koperasi. Namun toko koperasi yang didirikan oleh Budi Utomo dan Serikat Dagang Islam tidak mengalami kemajuan. Barulah kemudian pada 12 Juli 1947 dalam Kongres Koperasi Indonesia pertama di Tasikmalaya dibentuklah Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia atau yang disingkat SOKRI yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia. Koperasi kini jembatan menuju kemandirian ekonomi, memastikan usaha kecil mampu bersaing di kancah global.

0: Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Eh, siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Udah lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw ke sana.
1: Loh, ini kerjaan siapa sih? Kerannya nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya. Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
2: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.
3: Baik, kelapa hari dimanapun berada, semoga hari ini membawa banyak hal baik untuk kita semua. Nah, kelapa hari, salah satu hal menarik dari keseharian masyarakat Dayak adalah budaya gotong royong yang masih sangat kuat. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat terbiasa bekerja bersama, baik saat membuka ladang, membangun rumah, maupun saat ada acara adat dan perayaan keluarga. Kelapa hari, kebersamaan menjadi bagian penting dalam kehidupan mereka. Misalnya, ketika ada warga yang sedang membangun rumah, tetangga sekitar biasanya ikut membantu tanpa harus diminta. Ada yang membantu tenaga, menyiapkan makanan, sampai memastikan pekerjaan selesai bersama-sama. Nilai seperti ini nih yang membuat hubungan antar masyarakat menjadi sangat erat. Selain itu di kelapa hari, masyarakat Dayak juga terkenal ramah kepada tamu. Siapapun yang datang biasanya akan disambut dengan hangat dan diajak berbincang bersama. Tradisi duduk bersama sambil bercerita menjadi cara menjaga hubungan sosial agar tetap harmonis. Kelapa hari, di tengah kehidupan modern sekarang, nilai gotong royong seperti ini terasa semakin penting untuk dipertahankan. Karena sesibuk apapun aktivitas kita, rasa peduli terhadap sesama tetap menjadi hal utama dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi jangan lupa, mulai dari hal kecil, mari biasakan saling membantu dan menjaga kebersamaan di lingkungan sekitar kita. Nah, kelapa hari selanjutnya nih, untuk menemani aktivitas kelapa hari pada siang hari ini, kami hadirkan nanti satu lagu dari Tria Ramayanti Fit Vitaloka ya, kelapa hari. Namun sebelumnya, nanti setelah lagu, kita akan membahas tentang kehidupan anak muda Dayak. Jadi jangan kemana-mana, tetap

0: Ya ampun, dari pagi sampai malam gini kamu masih main Mobile Legend.
1: Biasalah anak muda.
0: Mumpung masih muda, coba ikut aku. Hari ini di komunitas aku ada kegiatan tanam pohon 1000 pohon loh.
1: Kalian aja deh, lagi rame nih. Ngomong-ngomong, penting amat ya nanam tuh pohon.
0: Penting sekali. Nih, ya, hutan itu wajib kita jaga, lindungi, dan kita rawat. Kita harus merawat dan menyelamatkan hutan kita supaya terjaga kelestarian dan keseimbangannya. Kamu nggak takut sama karhutla kayak tahun lalu?
1: Takut. Ya udah deh, main Mobile Legendnya nanti aja lagi deh.
0: Hutanku, hutanmu adalah hutan anak cucu kita. Bersama, kita cegah selamatkan hutan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Budaya Indonesia yang mendunia.
3: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mengenal rempah Nusantara. Pala.
2: Panen pala, keturun satu tahun dua kali, dua tiga kali.
3: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.
4: Baiklah Pak Hari, kalau kita berbicara tentang masyarakat Dayak saat ini ya, tentu tidak hanya soal adat dan tradisi saja nih, tetapi juga bagaimana generasi mudanya menjalani kehidupan sehari-hari di era modern. Banyak anak muda Dayak sekarang aktif di dunia pendidikan, seni budaya, hingga media sosial untuk memperkenalkan budaya mereka kepada masyarakat luas. Meski hidup di zaman digital nih Kulapari, banyak generasi muda Dayak tetap bangga memakai pakaian adat pada acara tertentu, belajar tarian tradisional, memainkan alat musik khas, bahkan ikut menjaga bahasa daerah agar tidak hilang. Ini menjadi bukti bahwa budaya bisa tetap hidup berdampingan dengan perkembangan zaman. Dalam kesehariannya, anak muda Dayak juga memiliki semangat kebersamaan yang tinggi. Mereka sering terlibat dalam kegiatan sosial, festival budaya, hingga komunitas kreatif yang mengangkat kekayaan Kalimantan. Dengan cara seperti ini nih, Kulapa Hari, budaya Dayak tidak hanya dikenang sebagai warisan masa lalu, tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan masa kini. Kulapa Hari, menjaga budaya tidak selalu harus lewat hal besar, mulai dari mengenal cerita daerah sendiri, menghargai adat, sampai ikut mempromosikan budaya lokal. Itu juga menjadi langkah penting nih agar warisan leluhur tetap

0: mengenal tradisi unik Indonesia. Batombe di Sumatera Barat. Berpantun memang menjadi salah satu ciri orang Indonesia. Di Sumatera Barat, terdapat tradisi berpantun. Awalnya batombe adalah tradisi yang biasa dilakukan ketika membangun rumah gadang. Pada intinya, tradisi ini ingin menghibur orang yang bekerja agar lebih bersemangat. Selain berpantun, batombe juga mengharuskan para pemainnya untuk menari.
1: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsia hijaunya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
2: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
1: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
2: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joyah pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
1: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
2: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joyah. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
1: Oh, yuka? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.

0: dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida.
1: Keempat, Suara Budaya Nusantara.

Matahari, Pertamina Patraniaga Regional Kalimantan memastikan keandalan distribusi energi melalui penyaluran bahan bakar minyak atau BBM hingga 5.000 kiloliter untuk wilayah Provinsi Kalimantan Tengah dan sekitarnya.

Semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
2: Baik, Kelapa Hari masih bersama Widi tentunya di RRI Prompat Palangkaraya 95,1 FM Suara Budaya Nusantara. Kita memasuki program UMKM ya, Kelapa Hari. Kelapa Hari, pernah nggak sih kita sadar kalau alam di sekitar kita ternyata menyimpan banyak peluang usaha? Kadang nih yang terlihat sederhana justru punya nilai ekonomi yang besar loh, Kelapa Hari, kalau diolah dengan kreatif. Misalnya nih, daun pandan yang bisa menjadi kerajinan cantik seperti tapi terlebih dahulu diolah dulu ya, dari pandan itu dijadikan anyaman. Kemudian ada serai yang diolah menjadi minyak aromaterapi, sampai rotan lokal yang dibuat menjadi kerajinan cantik bernilai jual tinggi tentunya. Nah, inilah yang sekarang banyak dikembangkan oleh pelaku UMKM di berbagai daerah di Indonesia. Menariknya lagi nih, Kelapa Hari, produk berbahan alam biasanya punya daya tarik tersendiri karena dianggap lebih ramah lingkungan dan unik. Apalagi sekarang masyarakat mulai menyukai produk natural, mulai dari makanan tradisional, minuman herbal, sampai produk kecantikan berbahan alami. Jadi sebenarnya peluangnya terbuka sangat luas untuk anak muda maupun masyarakat desa yang ingin mulai usaha kecil-kecilan. Yang penting bukan harus langsung besar, Kelapa Hari, tapi bagaimana kita bisa melihat potensi di sekitar. Bisa jadi tanaman yang tumbuh di halaman rumah ternyata bisa diolah menjadi produk yang dicari banyak orang. Nah, Kelapa Hari, kalau di daerah kalian ada bahan alam khas yang unik, kira-kira bisa dijadikan produk UMKM apa nih? Siapa tahu ide sederhana hari ini bisa jadi usaha besar di masa depan. Bisa nih kalian bagikan pengalaman kalian di WA kami 0811-5201233. Oke, Kelapa Hari, selanjutnya untuk menemani aktivitas Kelapa Hari, kami hadirkan satu lagu dari Ten to Five dengan judul Anju Ahu. Kemudian nanti setelah lagu kita akan

dari bumi Tambun Bungay menyapa seluruh kelapahari di penjuru Nusantara. Saatnya kita dengarkan kisah inspiratif dari para pelaku usaha yang bergerak, berkreasi, dan berbudaya. Inilah Teras UMKM.

0: Merah putih bukan hanya sekedar berkibar di tiang bendera. Di balik dua warna itu, tersimpan satu kekuatan yang sering luput kita sadari. Koperasi. Banyak orang mengira koperasi hanyalah tempat simpan pinjam. Padahal, sejak awal kemerdekaan, koperasi dirancang sebagai senjata ekonomi rakyat. Fakta menariknya, koperasi adalah satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara tegas disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945. Artinya, koperasi bukan sekedar pilihan, tapi jati diri ekonomi bangsa. Dalam semangat merah putih, koperasi dibangun bukan untuk memperkaya satu orang, melainkan menguatkan semua. Satu anggota untung, yang lain ikut berdiri. Satu desa bergerak, Indonesia ikut maju. Koperasi merah putih mengajarkan kita satu hal penting, bahwa kekuatan terbesar bangsa ini bukan pada modal besar, melainkan kebersamaan. Karena sejatinya, Indonesia berdiri bukan karena siapa yang paling kuat, tetapi karena kita berdiri bersama. Merah putih, koperasi untuk Indonesia yang berdaulat.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kabar Kutak Isa. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Woi, Ma. Pun hayal sindei lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Eh, aku punya sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Isa.
1: Kai au.
2: Ewe tuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Kita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia banyak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, gite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
2: Iyo jika nai je manapa mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beke-beken bara yeah. RRI tuna. Tapi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online na. Narayau aran portal tena enda nanyai.
1: RRI.co.id, mak. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya, ndak itu.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala keturunan 1 tahun 2 kali atau 3 kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.
3: Baik, berapa hari di tengah cuaca Palangkaraya yang sedang hujan ini ya, kita akan ngobrol santai soal bagaimana kekayaan alam di sekitar kita bisa menjadi produk UMKM yang kreatif dan bernilai jual. Indonesia dikenal kaya akan hasil alam, mulai dari rempah-rempah, bambu, purun, rotan, hingga hasil kebun dan hutan yang melimpah. Semua itu sebenarnya bisa menjadi sumber penghasilan jika diolah dengan inovasi yang menarik. Contohnya sekarang banyak UMKM yang membuat tas dari anyaman purun, sedotan bambu rambah lingkungan, lilin aromaterapi dari bahan alami, hingga kopi lokal dengan kemasan modern. Produk-produk seperti ini bukan cuma diminati di dalam negeri, tetapi juga punya peluang masuk pasar luar daerah, bahkan luar negeri. Apalagi pembeli sekarang di Kelapa Hari suka produk yang punya cerita budaya dan identitas lokal. Nah, disinilah pentingnya kreativitas. Kadang bahan alam yang dianggap biasa saja ternyata bisa punya harga tinggi kalau dikemas dengan baik. Anak muda juga punya peran besar untuk mempromosikan produk lokal lewat media sosial supaya makin dikenal luas. Jadi, jangan ragu memulai dari hal kecil karena dari alam sekitar bisa lahir usaha yang membantu ekonomi keluarga sekaligus mengenalkan kekayaan daerah kita kepada banyak orang. Selanjutnya, untuk menemani Kelapa Hari di siang hari ini yang cuacanya hujan, kami hadirkan satu lagu dari Vicky Sianipar dengan judul Si Gole Empong. Dan jangan kemana-mana Kelapa Hari, tetap di Prompat karena

kamu, stunting bukan soal anak pendek semata. Banyak orang yang tak sadar, stunting justru dimulai bahkan sebelum anak lahir. 1000 hari pertama kehidupan, dari janin sampai usia 2 tahun, adalah masa emas yang tak bisa diulang. Sekali terlewat, dampaknya bisa seumur hidup. Fakta yang jarang diketahui, ibu yang sering kelelahan, kurang zat besi, atau jarang minum air bersih, berisiko melahirkan anak dengan gangguan tumbuh kembang. Dan ini mengejutkan, stunting juga dipengaruhi oleh lingkungan. Bukan cuma makanan, tapi sanitasi yang buruk, air yang tercemar, bahkan kebiasaan cuci tangan yang diabaikan. Lebih menarik lagi, peran ayah ternyata sangat besar. Ayah yang peduli gizi ibu hamil, mendukung ASI eksklusif, dan menjaga kebersihan rumah. Ikut menentukan masa depan putra-putri Anda. Mencegah stunting tidak selalu mahal. Cukup gizi seimbang, air bersih, pola asuh, penuh perhatian, dan kasih sayang yang konsisten. Karena stunting bukan takdir, ia bisa dicegah mulai dari rumah, mulai hari ini.

0: Setiap hari kita makan, minum, dan tersenyum. Tapi, sudahkah kita merawat senyum kita dengan benar?
1: Eh, kamu kok lama banget sih di kamar mandi?
2: Lagi gosok gigi dong. Kata dokter di Persatuan Dokter Gigi Indonesia, gosok gigi itu minimal 2 kali sehari, pagi setelah sarapan, sama malam sebelum tidur.
1: Iya sih, tapi emang sepenting itu ya?
2: Penting banget tahu. Sisa makanan bisa jadi kotoran yang menempel di gigi. Kalau dibiarkan, bisa bikin gigi berlubang dan bau mulut. Gak mau kan, lagi ngobrol malah bikin orang mundur pelan-pelan. Menggosok gigi selama 2 menit dengan pasta gigi berfloret membantu melindungi gigi dari kerusakan. Jangan lupa ya, bersihkan seluruh permukaan gigi dan lidah.
1: Oh, pantesan. Kemarin gusiku sempat berdarah.
2: Nah, itu tandanya kamu harus lebih rajin dan lembut saat menyikat. Kalau perlu, periksa rutin tiap 6 bulan sekali ya.
0: Gigi sehat bukan hanya soal penampilan, ini tentang kesehatan dan rasa percaya diri. Mulailah hari dengan senyum bersih dan segar. Mari, sikat gigi 2 kali sehari, 2 menit setiap kali. Karena senyum sehat, awal hidup yang lebih percaya diri.

0: Ayah, Ibu, kalian di mana?
1: Ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.
2: Mengenal tradisi unik Indonesia. Kebo-keboan di Banyuwangi. Ritual yang diadakan setahun sekali ini selalu diadakan setiap tanggal 10 Suro atau 10 Muharram di Desa Alas Malang, Singojuruh, Banyuwangi. Upacara ini mengharuskan beberapa laki-laki berdandan menjadi kerbau dan berkorban untuk membajak sawah. Setelah membajak sawah, kebo-keboan ini diarak mengelilingi desa disertai karnaval kesenian rakyat. Ritual kebo-keboan ini bertujuan untuk meminta hujan ketika musim kemarau.

0: Keris merupakan senjata tradisional asli Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan supranatural. Raja-raja di Nusantara pada zaman dahulu menjadikan keris sebagai senjata pusaka. Keris telah digunakan sejak abad ke-9 dan dibuat oleh para pengrajin yang disebut dengan empu. Bilah pisau pada keris dibuat dari campuran beberapa logam, sementara gagangnya dibuat dari tulang, tanduk, atau kayu. Pada zaman dahulu, logam pembuatan keris diambil dari meteor yang jatuh ke bumi. Para peneliti sempat menyebutkan bahwa keris kuno mengandung unsur titanium, yakni suatu bahan yang baru digunakan pada abad ke-20 sebagai pelapis kendaraan luar angkasa. Akan tetapi, para empu ternyata telah terlebih dahulu menggunakan bahan tersebut sebagai bahan pembuat keris.
1: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda, ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
2: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsha palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
1: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak, pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
2: Oh, begitu, Dang?
1: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wo. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
2: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana oleh itu?

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya post holidays blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post holidays blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi.
2: Baik, berapa hari? Pernah terpikir gak nih kalau hasil kebun atau tanaman di sekitar rumah ternyata bisa menjadi sumber penghasilan tambahan? Banyak UMKM sekarang berkembang karena mampu mengolah bahan alam menjadi produk yang menarik dan dibutuhkan masyarakat. Misalnya nih, singkong yang diolah jadi keripik kekinian, pisang menjadi sale atau bolu, hingga madu hutan yang dikemas modern untuk dijual secara online. Hal seperti ini membuktikan bahwa peluang usaha sebenarnya dekat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari. Bahkan, banyak pelaku UMKM sukses berawal dari mencoba mengolah hasil alam di lingkungan sekitar. Yang penting adalah keberanian memulai dan kemampuan melihat potensi dari sesuatu yang sederhana. Selain menambah pendapatan, usaha berbahan alam juga membantu memperkenalkan kekayaan lokal daerah kita. Produk khas daerah biasanya punya daya tarik tersendiri karena memiliki cita rasa, aroma, atau bentuk yang unik. Apalagi sekarang nih Kulapa Hari, tren produk lokal semakin diminati masyarakat. Nah Kulapa Hari, mungkin di sekitar tempat tinggal kalian ada hasil alam yang selama ini belum dimanfaatkan maksimal. Bisa jadi itu adalah peluang usaha yang menjanjikan. Jadi jangan takut berkreasi, karena dari kebun, halaman rumah, atau hasil alam sekitar bisa lahir produk UMKM yang membangun.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

UMKM, inspirasi dari pelaku usaha lokal untuk kita semua. Hanya di Propat RRI Palangkaraya, suara budaya Nusantara.

rentan saat terjadi bencana sehingga dan perlu diberi pembelajaran yang mudah dipahami melalui metode edukatif serta simulasi langsung di sekolah. Ia menilai pengenalan jalur

program edukasi kebencanaan tidak hanya dilakukan di satu sekolah, tetapi diperluas ke sekolah lain di wilayah Kota Palangkaraya. Menurutnya, pembentukan budaya sadar bencana perlu dilakukan secara berkelanjutan agar pelajar memiliki pemahaman dasar terkait langkah penyelamatan diri. Ia juga berharap pihak sekolah ikut

0: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

0: Beragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
2: Masih bersama Widi tentunya di RRI Prompat Palangkaraya 95,1 FM Suara Budaya Nusantara. Nah, kulapa hari, pernah gak sih kalian mencium aroma masakan tradisional lalu langsung teringat rumah, kampung halaman atau masa kecil nih? Kuliner tradisional Nusantara memang punya kekuatan sederhana, tapi selalu berhasil bikin hati hangat. Dari aroma rendang khas Minang yang kaya rempah, gudeg manis dari Jogja sampai soto Banjar yang gurih dan segar, semuanya punya cerita dan ciri khas masing-masing. Indonesia bukan cuma kaya budaya dan bahasa, tapi juga kaya rasa. Setiap daerah punya makanan yang lahir dari tradisi, alam, dan kebiasaan masyarakat setempat kulapa hari. Bahkan cara memasaknya pun sering diwariskan turun-temurun. Ada yang masih memakai tungku kayu, ada juga yang tetap mempertahankan resep asli tanpa mengubah cita rasa sedikit pun. Menariknya lagi, kuliner tradisional sekarang mulai kembali digemari anak muda. Banyak yang mulai bangga memperkenalkan makanan daerah lewat media sosial, festival kuliner hingga usaha UMKM. Ini jadi tanda nih kulapa hari, kalau makanan tradisional bukan makanan kuno. Justru jadi identitas yang harus dijaga bersama. Nah, kulapa hari, kalau ngomongin makanan tradisional favorit, kira-kira kalian paling kangen kuliner daerah yang mana nih? Boleh banget kirim cerita atau rekomendasi makanan khas daerah kalian hari ini di WhatsApp 0811 5201233.

0: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsia hijaunya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
2: Nasi putih merupakan salah satu makanan pokok masyarakat. Dikombinasikan dengan lauk pauk, sayuran, dan buah-buahan. Selain harganya murah dan mudah didapat, kandungan nutrisi nasi putih juga baik untuk kesehatan dan memiliki fungsi yang penting bagi tubuh. Nasi putih adalah beras yang telah direbus yang dikenal juga sebagai tim. Penanakan diperlukan untuk membangkitkan aroma nasi dan membuatnya lebih lunak tetapi terjaga konsistensinya. Nasi putih adalah sumber karbohidrat yang memberikan energi bagi tubuh. Di banyak negara, terutama Indonesia, dalam satu porsi nasi putih, seukuran mangkok atau 180 gram, terkandung 50 gram karbohidrat, dan meski kadarnya tinggi, karbohidrat dalam nasi putih lebih banyak mengandung terdiri dari gula dan pati ketimbang serat. Nasi putih juga mengandung vitamin B1, B2, B3, dan B6, protein, zat besi, fosfor, selenium, mangan, dan magnesium.

0: Daun jati dikenal memiliki banyak manfaat. Selain bisa dibuat sebagai ekstrak cairan antiseptik, daun jati juga bermanfaat untuk membungkus makanan. Nasi, ketan, tape, bahkan aneka lauk bisa dibungkus dengan daun jati. Umumnya, makanan tradisional Dayak kadang juga disajikan dengan dibungkus menggunakan daun jati. Nasi akan hangat dalam waktu lebih lama jika dibungkus dengan menggunakan daun jati. Karena tekstur daun jati yang tebal dan lebar, kehangatan makanan bisa terjaga dengan lebih baik. Nasi yang dibungkus rapat dengan daun jati bisa bertahan dalam waktu yang cukup lama dalam keadaan yang masih hangat. Selain itu, makanan yang dibungkus dengan daun jati akan mengeluarkan aroma yang khas. Aroma daun jati ini bahkan bisa menambah nafsu makan. Aneka menu nasi tradisional yang dibungkus dengan daun jati akan terasa lebih istimewa karena aromanya yang menggugah selera.
1: Setiap hari saya berjuang melawan TBC. Ada rasa sakit, ada rasa lelah, tapi saya tidak akan menyerah. Saya minum obat, saya ikuti anjuran dokter. Saya lakukan ini bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk keluarga. Saya akan sembuh. TBC bisa disembuhkan.
2: 6 bulan adalah perjalanan panjang. Tapi saya percaya kepatuhan adalah kunci kemenangan melawan TBC. Ingat, obat ini gratis. Dukungan itu nyata. Ayo, selesaikan pengobatan. Kita pasti bisa bernafas lega lagi.
3: TBC itu berat. Napas saya sering tersengal. Tapi saya memilih untuk tidak menyerah. Saya konsisten minum obat 6 bulan penuh. Tolong dengarkan saya. TBC itu bisa disembuhkan. Cari tahu gejalanya, jangan tunda pengobatan. Kita harus sehat. Itu janji saya.
4: Untuk setiap pejuang TBC, ingat, Anda tidak sendirian. Setiap obat yang diminum adalah langkah menuju kesembuhan. Jangan pernah menyerah pada harapan. Tuntaskan pengobatanmu, raih kembali kesehatanmu. Kita buktikan.

Kulop Hari masih bersama Widi di RRI Prompat Palangkaraya 95,1 FM Suara Budaya Nusantara. Nah, Kulop Hari kalau membahas Indonesia rasanya belum lengkap nih tanpa ngobrolin kuliner tradisionalnya. Karena di balik setiap makanan khas daerah selalu ada cerita budaya yang menarik untuk diketahui. Contohnya nih Kulop Hari, seperti papeda dari Papua yang jadi simbol kebersamaan masyarakat timur Indonesia, atau ketupat yang sering hadir saat perayaan hari besar dan melambangkan silaturahmi. Bahkan, makanan sederhana seperti pecel, urap, atau sayur asam punya filosofi tentang kesederhanaan dan kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Kuliner tradisional Kulop Hari juga menunjukkan betapa kayanya alam Nusantara. Daerah pesisir identik dengan olahan ikan dan hasil laut, sementara daerah pegunungan banyak menggunakan rempah serta hasil kebun. Itu sebabnya rasa makanan Indonesia begitu beragam dan unik. Sekarang ini Kulop Hari, banyak generasi muda mulai mencoba mengangkat makanan tradisional dengan tampilan yang lebih modern tanpa menghilangkan cita rasa aslinya. Ada yang membuat kopi tradisional jadi minuman kekinian. Ada juga jajanan pasar yang dikemas lebih menarik agar tetap diminati. Kulop Hari, menjaga kuliner tradisional bukan cuma soal makanan, tapi juga menjaga warisan budaya bangsa. Jadi, jangan malu untuk mencintai makanan khas daerah sendiri ya. Nah, kalau kalian punya kuliner tradisional yang wajib dicoba orang lain, boleh banget nih dibagikan ke Prompat hari ini di WA 0811-5201-233. Oke, selanjutnya untuk menemani aktivitas Kulop Hari di siang hari ini, kami hadirkan

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw ke sana.
2: Loh, ini kerjaan siapa sih? Keran nyala mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang. Dikira air ini dapatnya gratis kali ya? Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
3: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sampai

0: Sambil streaming RRI juga, wah mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ya, Bapak Hari, pernah sadar nggak sih kalau beberapa jajanan tradisional sekarang

tradisional setiap pagi. Perubahan zaman memang membuat banyak makanan modern bermunculan. Anak-anak muda sekarang lebih akrab dengan makanan cepat saji atau camilan viral di media sosial. Tapi di sisi lain di Kula Pahari, jajanan tradisional sebenarnya punya rasa yang gak kalah enak dan bahkan lebih dekat dengan budaya lokal kita. Jajanan tradisional Nusantara biasanya dibuat dari bahan alami seperti tepung beras, santan, gula merah, singkong, hingga daun pandan. Selain punya cita rasa khas, tampilannya juga penuh warna dan menggambarkan kreativitas masyarakat daerah. Yang menarik nih Kula Pahari, sekarang mulai banyak festival kuliner dan pasar tradisional modern yang kembali mengenalkan jajanan khas Indonesia kepada generasi muda. Ini jadi langkah positif supaya makanan tradisional tetap hidup dan tidak hilang ditelan zaman. Kula Pahari, menjaga kuliner bisa dimulai dari hal sederhana ya, seperti membeli jajanan pasar atau mengenalkan makanan khas daerah kepada teman-teman kita. Karena setiap gigitan makanan tradisional sebenarnya menyimpan sejarah panjang budaya Indonesia. Nah, hari ini coba nih ingat-ingat Kula Pahari, jajanan tradisional apa yang paling sering kalian cari waktu kecil dulu? Silahkan bagikan pengalaman kalian di WA kami di 0811-5201-233. Dan untuk menemani aktivitas Kula Pahari di tengah hujan ya, di siang hari ini hujan turun lumayan lebat di luar, tapi untungnya Widi di dalam jadi tidak kehujanan. Jadi kami hadirkan satu lagu nih dari Emilia Agus dengan

kalimat bijak. Setiap sesuatu di dunia tidak ada yang diciptakan sia-sia. Selalu ada hikmah di balik sebuah peristiwa. Hanya saja kita butuh kesadaran lebih untuk dapat melihatnya.

0: Banyaknya baju ni. Ni Kak Leha, baju yang lagi hit tahun ni. Aduh, Joyah ni nak warna merah ni, warna hitam ni, warna biru ni. Asupulah.
1: Eh Joyah, engkau tak cuba dulu ke?
0: Tak usahlah Kak Leha, muatlah di badan Joyah ni. Joyah ni kalah kurus.
1: Betul ke muat?
0: Betul.
1: Saya tengok kecil baju tu. Ha, tu dah ada tulisan, barang dah dibeli tak dapat ditukar kembali.
0: Muatlah Kak Leha. Ayuk-ayuklah, kita bayar, terus kita balik.
2: A few moments later.
1: Eh, kenapa menangis? Kan baru beli baju baru, senanglah.
0: Kak Leha, semua baju yang Joyah beli tadi tak muat. Kecil semua Kak Leha. Jadi macam mana ni Kak Leha?
1: Nah, makanya beli baju tu cuba dulu. Dadah, tak usah nangis lagi. Baju tu engkau sedekahkan sahaja.
0: Jadi Kak Leha, ni sedekah dengan siapa?
1: Dengan saya lah.
0: Ha, rugilah Joyah.
3: Nah, kalau tidak mau rugi, coba dulu baru beli.
4: Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Healthy, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala keturun satu tahun dua kali atau tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.
3: Tahukah kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas. Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh. Sedangkan yang mentah hanya...
4: Keempat, Suara Budaya Nusantara.

Pemerintah daerah juga mendorong pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM lokal untuk masuk dan memanfaatkan peluang ini. Dengan begitu, daerah akan dapat pendapatan langsung dari setiap transaksi, serta pelaku UMKM juga ikut diberdayakan sehingga bisa berkembang dan mandiri. Demikian Berita Mahalau pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di Berita Mahalau selanjutnya.

Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz. Suara Budaya Nusantara.

0: Sehat RRI, masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Bro 4 RRI, masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

berada di kawasan cincin api Pacific Ring of Fire membuat kita sering mengalami bencana alam, termasuk gempa bumi dan letusan gunung berapi. Erupsi gunung berapi tidak hanya mengeluarkan suara dentuman, tetapi juga lontaran, pasir, batu pijar, dan abu vulkanik. Abu vulkanik dapat mengganggu kesehatan saluran pernafasan manusia dan hewan. Tidak hanya itu, abu vulkanik juga dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman yang tumbuh di daerah yang terpapar abu vulkanik dan merusak serat-serat tanaman. Ada banyak cara untuk menghindari dan melindungi diri terhadap bahaya abu vulkanik. Tindakan pencegahannya adalah mengenakan pakaian pelindung, kacamata, dan masker debu. Menutup rumah tinggal rapat-rapat supaya jangan sampai abu vulkanik masuk dan mengendap di dalam rumah. Jika Anda memiliki gangguan atau masalah kesehatan pada pernafasan, ada baiknya segera mengungsi untuk mencegah komplikasi lebih lanjut.

salah satu bencana yang paling sering terjadi saat musim hujan berlangsung, banjir harus mendapatkan perhatian khusus. Berikut ini adalah beberapa cara mencegah banjir yang harus dilakukan, diantaranya adalah yang pertama, menjaga lingkungan sekitar dengan tidak membuang sampah ke selokan maupun sungai yang dapat menyebabkan terhambatnya saluran air. Yang kedua, menghindari mendirikan bangunan di pinggiran sungai. Selain hal ini bisa menjadi penyebab banjir, mendirikan hunian di pinggiran sungai akan membuat tidak teraturnya tatanan masyarakat. Yang ketiga, hindari penebangan hutan secara liar dan terapkan program tebang pilih serta reboisasi untuk membuat regenerasi hutan terus berlanjut dan tidak menyebabkan hutan gundul. Yang terakhir, rutin membersihkan saluran air yang dilakukan secara bergotong royong dalam waktu yang berkala, sehingga kebersihan dan kelancaran air sungai dapat tetap terjaga dan meminimalisir potensi banjir. Demikian beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah banjir terjadi.

Keris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.

0: makan ganteng sih.
1: Heo, mana ini koy?
2: Iki lo makan yang mana? No.
1: Oh, tangi turu, ambil susu mano, ambil susu mano. Semono kuwi ya panggilanmu kek.
2: Yo, kan nggak ganteng bu, mau kan yo susune kuwi susah ikendaran manis.
1: Ganteng terus, kau oleh oleh. Gue yo golek gawean sing genah.
2: Gue nek menang lho bu, tuh nggak mau makane. Oh, susu susu suwe to.
1: Nandur sawet kono lho po. Melu-melu trading apa melu staf khusus presiden ngono lah yo genah.
2: Gini, gue kan juga reti tau, aku kan biar dia hobi nih mano. Masa nesu-nesu, di tanganmu kok gerunjal-gerunjal gak betul, nah, gue juga nunggu lo. Terus tau gak no, mano aku menang. Gue tak tuh kok mesin cuci, mbak tambah ayu, tambah ginjis-ginjis ya.
1: Tenang, orang.
2: Wis, kalem sih. Nah, mana aku mulai jawab no susu ya.
1: Susunya seoke.
2: Oke, ya,

0: iki mergo Tori menang ngokek gotuku mesin cuci yo
1: duite sisan mbok kumbah.
2: Mengenal tradisi unik Indonesia. Tatung di Singkawang. Tradisi tatung ini selalu diadakan di kota Singkawang menjelang Cap Gomeh. Perayaan Cap Gomeh di daerah ini berlangsung sangat meriah dengan kehadiran tatung. Dalam pawai yang diadakan sangat meriah ini, para tatung akan kebal terhadap benda-benda tajam. Jadi, selama parade, tatung akan melakukan peragaan seperti debus.

0: Kenapa ya? Makin sering buka medsos, rasanya makin gak enak hati. Semua orang kelihatan bahagia sama kehidupannya. Lah sedangkan saya...
1: Ingat, apa yang kamu lihat di media sosial belum tentu benar. Namanya sosial media, pasti orang hanya menunjukkan sisi baiknya aja.
0: Tapi kok rasanya kayak tertinggal terus ya? Ada yang sukses di karirnya, ada yang sudah nikah dan bahagia.
1: Makanya, mulai dari sekarang, yuk coba kurangin waktu di dunia maya. Istirahat dari layar, dan perbanyak interaksi dengan orang terdekat.
2: Jaga mental, jaga kesehatan. Apa yang Anda lihat di media sosial tidak seindah realitanya.

Disalahkan atau dituduh sesuatu bukanlah sebuah masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kita terus mengingatnya dan menjadi sebuah dendam yang menggerogoti hati dan membuang waktu kita.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala keturunan 1 tahun 2 kali 3 kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.
3: Keempat, suara budaya Nusantara.

Kulapa Hari, anggota Komisi 4 DPRD Kalimantan Tengah, Mariani Sabran, menekankan pentingnya sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah mempercepat pembangunan jalan di berbagai wilayah. Menurutnya, peningkatan kualitas

menyebut, pembangunan infrastruktur jalan masih menjadi salah satu kebutuhan utama masyarakat yang banyak disampaikan saat kegiatan reses pimpinan dan anggota DPRD beberapa waktu lalu. Mariani mengatakan percepatan pembangunan infrastruktur jalan memerlukan koordinasi yang kuat antara DPRD dan pemerintah daerah agar program tepat sasaran. Ia menambahkan penanganan jalan juga harus memperhatikan kewenangan masing-masing, baik jalan provinsi maupun jalan kabupaten, sehingga proses pembangunan terlaksana sesuai aturan.

oleh satu pihak karena membutuhkan dukungan dan kerjasama lintas lembaga. Menurutnya, DPRD pada prinsipnya siap mendukung program pemerintah daerah yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, terutama terkait pembangunan infrastruktur dasar. Demikian berita Mahalau pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di berita Mahalau selanjutnya.

0: Kulo Pahari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda, Kulo Pahari, mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.

0: Rompat RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Baik, kulapa hari masih bersama Widi tentunya di RRI Pro 4 Palangkaraya 95,1.

Hal ini disampaikan setelah para ilmuwan memperingatkan bahwa kemungkinan terjadinya suhu panas yang berbahaya bagi pemain dan penonton telah meningkat tajam. Melansir CNA Kamis pada Kamis kemarin, sebuah analisis dari kelompok riset iklim World Weather Attribution menemukan bahwa sekitar seperempat dari 104 pertandingan yang diadakan di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada tersebut kemungkinan besar akan dimainkan dalam kondisi yang melampaui batas keamanan yang disarankan oleh FIPRO. Risiko ini hampir dua kali lipat lebih besar dibandingkan dengan Piala Dunia 1994 di Amerika Serikat. Para ilmuwan menilai risiko tersebut menggunakan waktu kick-off dan indeks World Globe Temperature yang mengukur seberapa efektif tubuh dapat mendinginkan dirinya sendiri. Nah, itu dia Kelapa Hari, info untuk Kelapa Hari tentang studi ingatkan bahaya panas ekstrim di Piala Dunia 2026. Selanjutnya, kami hadirkan satu lagu dari Sparkling dengan judul Rag Ayo Rag. Selamat mendengarkan.

0: Kenapa ya kalau menggunakan handphone di mobil jadi
1: sekali
0: terasa mual?
1: Bisa kembali menyapa Kelapa Hari dimanapun berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat tentunya. Nah, Kelapa Hari, budaya bukan hanya warisan masa lalu, tetapi juga bagian dari identitas yang terus hidup dan berkembang bersama generasi muda. Salah satu bentuk budaya yang paling ekspresif adalah tarian. Lewat gerakan, musik, dan kostum, tarian mampu menyampaikan cerita, nilai, bahkan jati diri suatu daerah Kelapa.

0: Nah, namun di tengah perkembangan zaman dan arus modernisasi, muncul pertanyaan menarik nih, apakah tarian masih murni sebagai identitas budaya atau kini lebih banyak dipandang sebagai hiburan semata? Apakah perubahan ini mengurangi makna atau justru menjadi cara baru untuk melestarikan budaya agar tetap relevan? Nah, selama kurang lebih 30 menit ke depan, kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu tarian sebagai identitas versus hiburan. Bersama dua narasumber kita hari ini, yaitu ada Nada dan juga ada Mira, mahasiswi yang aktif dan punya perspektif segar tentang budaya. Kita akan mengupas bagaimana generasi muda memandang tarian di era sekarang. Akan ada banyak cerita, pengalaman, dan juga sudut pandang yang mungkin dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi, pastikan Anda tetap bersama kami karena obrolan ini dijamin seru, santai, tapi tetap penuh makna. Saya Widyasih akan menemani Kulapa Hari dalam obrolan budaya. Mari kita mulai perbincangan hari ini. Sebelumnya, terima kasih Nada dan Mira bersedia hadir. Apa kabar hari ini nih?
1: Baik kak,
2: alhamdulillah baik.
0: Oke, semangat dong hari ini ya.
2: Insyaallah.
1: Sangat-sangat semangat.
0: Kita mulai aja nih obrolan kita pada sore hari ini ya. Ngomongin soal kesibukan nih. Lagi sibuk apa sih di kampus sekarang Mira sama Nada?
1: Aku sih kak lebih sibuk ke organisasi sih sama kuliah. Itu.
2: Okay. Kalau aku organisasi udah sih kemarin udah bubar mau pengukuhan yang baru nih kak. Jadi aku yang kemarin gitu. Kalau sekarang itu kan habis lebaran, habis libur, sekarang ya ke aktivitas biasa sih, kuliah, kemudian dikejar sama deadline tugas gitu aja sih.
0: Nah, organisasi apa itu kalau boleh tahu?
1: Kalau aku sih kak, organisasi BEM Fakultas yang terutamanya saya ikut, iya, Badan Eksekutif Mahasiswa.
0: Kalau Nada?
2: Kalau aku kemarin itu ini sih menjabat sebagai ketua ya kak, ketua umum Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Quran dan Tafsir di UIN.
0: Oke, nah kalau ngomongin soal keseharian nih, kalian lebih sering lihat tarian di mana sih? Acara budaya atau media sosial nih?
2: Kalau aku sih mix kak, soalnya di kampus itu kan ada ini juga kan, ada pagelaran seni juga, kadang itu diadain tahun sekali kalau nggak salah. Tapi lebih seringnya itu di platform media sosial sih, kayak TikTok, YouTube gitu.
1: Kalau aku sih kak juga sama sih, mix. Kadang-kadang melihat di dunia kampus sih, kalau untuk tari-tarian dan untuk lebih apa seringnya di media sosial terutamanya.
0: Berarti di kampus kalian ada juga?
2: Iya,
0: ya,
2: ada.
1: Iya.
0: Itu termasuk UMKM atau gimana tuh kalau di kampus?
1: Kalau sih itu untuk UKM.
0: UKM.
2: Sama sih.
0: UKM kan UKM. Iya.
1: Unit. UKM unit.
2: Lupa.
0: Kalian sendiri nih pernah belajar atau menampilkan tarian nggak?
1: Aku sih
0: cerita ini gimana?
1: Aku sih pernah kak, soalnya aku masuk sanggar di desaku. Ya, jadi sering tampil di acara perkawinan orang lain.
2: Oh, pernah ya?
1: Iya.
2: Kalau aku sendiri ini kakakku, jadi nggak tertarik. Cuman suka gitu kalau nonton kayak di acara-acara kampus, terus juga acara-acara yang besar-besar gitu kan pasti ada tuh ciri khas ya, dari daerah-daerah
0: terus
2: gitu.
0: Tarian pembukaan.
2: Iya, betul. Ya.
0: Oke, kalau untuk Mira sendiri tadi kan ikut sanggar kayak gitu ya. Itu biasanya latihannya itu gimana, Mira?
1: Kalau latihannya sih kak, ada guru pembimbingnya di sanggar tersebut. Setiap hamin satu minggunya pasti kami latihan untuk meragakan gerakan kami. Iya, mempersiapkannya.
0: Oke, nah kalau dengar kata tarian nih ya, yang pertama terlintas di pikiran kalian itu apa sih?
1: Kalau aku sih kak, untuk tariannya sih, untuk gerakannya yang lebih memukau, gerakan sama musiknya, karena dari gerakan dan musiknya itu sangat sangat menumbuhkan untuk kita lebih apa ya, lebih ingin tahu lagi, terutama apalagi untuk musik. Pasti kalau kita jiwa kita menari ini, ya, pasti tertarik untuk musik tersebut. Mm-hmm. Apalagi musiknya enak banget didengar. Iya.
2: Kalau dari aku sendiri yang tergambar gitu ya ketika mendengar tarian itu, kalau dari aku pribadi mungkin itu bisa kayak menggambarkan gitu ya Kak, mengekspresikan ciri khas dari tarian tersebut. Nah, aku kan bukan orang Kalteng ya, cuman aku suka juga tuh tarian Mandau dari Kalteng. Nah, iya, setelah aku lihat tarian itu kan, itu menampilkan tarian plus Mandaunya itu. Mm-mm. Jadi mungkin kataku karena disebut tari Mandau karena itu megang Mandau, dan Mandau ini ciri khas dari suku Dayak. Nah, iya, gitu. Jadi kayak simbol gitu ya.
3: Iya, betul. Nah, untuk kalian sendiri lebih dekat ke tarian tradisional atau modern sih yang kalian perhatikan selama ini?
1: Kalau aku sih kak lebih sih, ya kedua-duanya ya, sih.
2: Kedua-duanya. Soalnya
1: tapi,
2: di kampus ada
1: iya,
2: gitu kan.
1: Tapi lebih memukau untuk jiwa-jiwa kita ini yang pastinya tradisional sih kak.
2: Karena itu kan juga warisan kan. Mm-hmm. Jadi kita kalau udah lihat, apalagi tertarik, pasti pengen mempelajari lebih dalam gitu.
1: Apalagi sinopsisnya bikin merinding sih biasanya.
2: Betul, betul.
1: Itu sinopsisnya bagus-bagus kan kalau untuk tradisional.
2: Sama ada khas sakral gitu kak.
3: Mm-hmm. Biasanya kalau sebelum orang memperagakan tariannya itu kan memang dibacakan terlebih dahulu.
1: Iya,
3: betul-betul. Dan itu memang, oh gini nih, misalnya belakangnya adanya tarian ini.
1: Iya,
2: ya, betul banget.
3: Berarti tadi kan bisa disebut kalau tarian tradisional itu sebagai identitas budaya.
1: Iya,
3: kalau misalnya seperti tarian Saman nih, kalian pernah dengar nggak?
2: Pernah.
3: Tarian Saman.
2: Pernah, sering.
1: Aku
2: sering lihat juga.
3: Oh, apa nih yang membuat tarian seperti ini punya nilai lebih dari sekedar hiburan kalau menurut kalian?
2: Kalau dari aku pribadi sih, tarian Saman itu yang membedakan dari tari-tari yang lain mungkin itu kecepatan ya kak. Tari Saman itu kan selain ketika menari itu bersuara tuh kak, suara kenceng, itu juga tariannya sangat cepat. Jadi kalau dari aku pribadi kayaknya gak bisa gitu. Gitu sih.
1: Kalau aku sih kak masih baru-baru kenal tari Saman itu, jadi enggak mengikuti lah. Baru tahu sekarang.
2: Sering sih ditampilin di kampus kami gitu ya.
3: Di kampus Nada kan ibaratnya bernafaskan Islam.
2: Iya betul. Kerudungannya Aceh soalnya ya.
1: Iya.
3: Nah, terus menurut Nada sendiri nih, pernah enggak sih kamu ngerasa bangga saat melihat tarian tradisional ditampilkan?
2: Bangga kak, karena kan aku sebagai, walaupun aku bukan orang asli sini, cuman aku bangga sebagai rakyat Indonesia sendiri. Karena di Indonesia kan memiliki beragam daerah, dan bangga itu ketika kita menambah wawasan, menambah pengetahuan, kita merantau, terus kita dapat pengetahuan baru, itu sih luar biasa. Bangga dan bercampur kayak, oh ternyata banyak ya yang harus kita gali gitu.
3: Nah Nada, kamu tadi bilang kamu kan gak berasal dari Kalimantan Tengah ya. Tahu nggak sih kamu tarian tradisional dari daerah kamu sendiri?
2: Oh iya tahu. Kalau di Banjar sendiri itu namanya Baksa Kambang kak. Baksa Kambang. Itu ada lagunya. Baksa Kambang tahu akhirnya. Masa nyanyi di sini. Jadi Baksa Kambang itu tarian yang menurut aku sakral juga, karena itu mereka mengenakan baju adat kami kan khas itu warna kuning-kuning, keramat kata orang. Jadi kadang kalau kita lamah bulu itu bisa kesurupan gitu kak, karena kan pakai kembang-kembang gitu. Jadi itu menyambut orang-orang besar gitu, itu nanti ditaburin kembang, kambang kata kami. Itu jadi itu punya arti tersendiri. Kalau kalau dari warna baju itu kan kuning melambangkan kesakralan dan kemewahan gitu sih. Jadi adat Banjar itu menjunjung tinggi sopan santun dan adab gitulah.
3: Nah, itu dari daerah mana itu, Nada?
2: Banjar sih, Kak, Banjar asli murni. Iya.
3: Oke. Terus kalau menurut Mira, apa nih yang membuat Mira bangga saat melihat tarian tradisional ditampilkan?
1: Kalau aku sih, Kak, sangat-sangat bangga, apalagi kan kita orang Dayak, terutamanya ditampilkan dengan gaya yang ekstra banget itu.
2: Mantap,
1: jadi ya? Jadi orang lebih tahu, oh ini dari Dayak lah, apalagi mereka mengenakan baju dari upak nyamu, kata orang. Jadi orang tahu ini khas Dayak loh. Mungkin itu, Kak.
3: Kalau menurut Mira lagi nih, apa sih yang hilang kalau generasi sekarang mulai meninggalkan tarian tradisional?
1: Kalau generasi sekarang mulai meninggalkan tarian tradisional itu, maka kita akan kehilangan identitas budaya sih, Kak.
2: Betul.
1: Terutamanya kehilangan identitas budaya dan nilai-nilai yang mengandung makna dari nilai budaya tersebut.
2: Malu juga ya.
1: Iya, malu.
3: Nah, Nada, kita ke Nada ya.
2: Iya.
3: Tadi kan Mira bilang kalau tarian tradisional itu identitas budaya ya. Kalau menurut Nada, apa nih identitas budaya yang harus dipertahankan dalam bentuk aslinya?
2: Yang harus dipertahankan dari bentuk aslinya, pastinya kalau dari tarian ya, Kak, itu bahasanya sendiri. Kan tarian itu ada yang pakai musik, ada juga yang mungkin yang bercampur suara sendiri, dan itu pasti harus dipertahankan. Jangan sampai pokoknya jangan sampai terpengaruh dengan budaya-budaya luar gitu, Kak. Karena sekarang kan yang kita tahu banyak platform yang menampilkan budaya-budaya luar, sehingga anak muda zaman sekarang itu minim atau terkikis pengetahuannya tentang budaya gitu, Kak. Jadi sayang sekali.
1: Iya.
3: Okay. Nah, sekarang kita lihat ke sisi hiburannya ya nih. Kenapa sih tarian modern lebih cepat viralnya ya?
2: Kenapa ya? Karena itu juga, Kak, musik sekarang itu kan bervariasi. Jarang tuh anak muda sekarang itu suka tarian tradisional, bukan tarian sih, musik-musik tradisional, karena kan dilihat dari musik aja mereka tuh kayak gak ngerti bahasa gitu kan. Sedangkan sekarang tuh lebih menonjol ke yang modern, karena bahasanya yang mudah dipahami, sama juga variasi musiknya kayak jedak-jeduk gitu lah. Nah, itu sih, iya.
3: Mira,
1: kalau aku sih, Kak, karena itu lebih menarik sih untuk mereka melihat dan mudah diakses yang pastinya.
2: Iya, betul.
1: Mudah dicari. Kan untuk seperti tarian tradisional itu susah untuk dicari di platform. Kalau untuk modern kan enak untuk dicari. Tinggal diketik ini keluar.
2: Kadang kita kan enggak tahu saking minimnya pengetahuan,
1: iya,
2: jadi kita enggak nyari gitu.
3: Berarti platform seperti TikTok itu punya pengaruh besar,
2: besar
3: ya?
2: Besar banget.
1: Iya, sangat-sangat besar.
3: Lebih cepat viral dibandingkan dengan yang kita
2: cuman undangan-undangan doang.
3: Iya. Langsung. Beda dengan yang ada di media sosial sekarang. Jadi kayaknya kalau misalnya kita ngadain
2: acara, harus ini sih,
3: harus
2: lengkap
3: kita upload gitu ya.
1: Iya,
3: biar semua orang
2: bisa ngeliat, betul.
3: Nah, itu bisa jadi salah satu tips nih supaya tarian
2: gak tenggelam ya,
3: gak tenggelam dan diketahui oleh masyarakat
2: betul.
3: Luas.
2: Iya.
3: Nah, apakah tarian modern ini lebih relate dengan kehidupan anak muda sekarang ya?
2: Iya. Karena kan seiring zaman itu kan musik itu juga makin beda tuh, Kak. Dulu kan nuansa-nuansa yang artinya itu juga bagus. Sekarang itu malah artinya itu yang kurang bagus dan kurang sopan.
3: Okay.
2: Jadi apalagi sekarang toksik-toksik gitu kan kak, bahasa-bahasa anak muda, apalagi musik-musik gitu, jadi cepat banget gitu terdistraksi.
1: Terutama sih kak, lebih relate lagi dalam kehidupan kita yang anak muda ini, zaman sekarang itu lebih tertarik dengan dan memilih ritme yang lebih cepat.
2: Iya.
1: Terutamanya jedek-jeduk kan. Cepat tuh ritmenya.
2: Cepat apal.
1: Cepat apal.
3: Atau musik-musik galau gitu.
1: Iya. Iya.
3: Bikin jedek-jeduk jadi kayak
1: apalagi lagu timur kan. Itu lebih cepat ditanggapi, apalagi anak muda zaman sekarang.
3: Lebih cepat viral.
2: Betul.
3: Kalian sendiri lebih sering nonton atau ikut challenge tarian modern nih?
2: Nonton kak, karena aku kaku.
1: Iya. Aku sih kak sekarang karena sudah pakum dari dunia persanggaran, jadi nonton dari media sosial lebih cukup sih. Karena sibuk banget sih kak untuk sekarang, kuliahnya lebih
2: ekstra.
1: Iya lebih ekstra.
3: Di kampus nggak ikut?
1: Enggak kak.
2: Enggak.
1: Iya.
2: Sama.
1: Aku enggak. Karena kata
2: padat gitu ya.
1: Iya, karena menurutku kak enggak nyambung aja dari jurusan aku. Aku kan ilmu komunikasi. Jadi ngapain lagi aku berkembang di sanggar, apalagi di persenian. Fokusnya mau ke jurusan aja dulu.
3: Ya meskipun jurusan kita beda,
1: iya sih,
3: kita mengembangkan potensi yang kita miliki, bakat yang kita miliki di tarian misalnya bisa jadi peluang juga ke depannya.
1: Iya.
3: Karena kan kita nih belum tentu kita jurusan A nih, nanti kita bekerja di jurusan ini nggak tentu, pasti sama melenceng.
2: Iya sih, benar-benar.
1: Yang keduanya sih kak lebih ke teman sih, kalau di sanggar kampus tuh nggak ada temanku sama sekali, makanya gengsi banget gitu. Malu jadinya. Kamu kan bukan anak seni, kok kamu masuk sini? Jadi dipertanyakan.
3: Ini cuma sekedar selingan aja ya.
1: Iya.
3: Nah kalau menurut Nada ya, gimana sih tarian yang viral itu tetap punya nilai atau hanya sekedar tren sesaat?
2: Sebenarnya bisa viral, cepat viral kalau misalnya, kalau dari perspektif aku, kita sebagai content creator ketika mengupload suatu video, apalagi kita paham kan akan makna dari tarian-tarian, yeah, terus kita captionin pesan dari tarian-tarian ini. Nah, menurutku juga itu salah satu yang bisa bikin cepat viral sih, Kak. Gitu.
3: Caption ya?
2: Iya, caption.
1: Iya.
3: Gimana sih hiburan bisa menjadi pintu masuk untuk mengenal budaya juga?
1: Hiburan ya kak, untuk apa?
2: Untuk jadi pintu masuk ya?
3: Pintu masuk budaya.
1: Oh.
3: Memperkenalkan budaya.
1: Terutamanya sih
2: bisa.
1: Tergantung kita yang pakai media sosialnya, cara kata Nada tadi kan untuk captionnya kita lebih menambahkan lagi misalnya gini-gini, jadi kita tambahkan lagi biar ada dukungan dari musik tersebut, biar orang tahu.
2: Iya,
1: juga
2: malah bisa jadi lewat hiburan ini kan kita bisa memasukkan budaya, itu bisa jadi jembatan gitu ya, biar identitas dari budaya daerah itu gak ketinggalan.
1: Iya,
2: gitu.
1: Gak hilang lah.
2: Betul.
3: Oke, ada gak sih tarian modern yang menurut kalian itu tetap punya apa, makna mendalam gitu, walaupun itu tarian modern, bukan tarian tradisional?
2: Tarian modern yang sekarang
3: yang tetap punya makna mendalam.
2: Jarang lagi, udah sekarang tuh kurang ini ya kak, kurang ini update lagi kan, soalnya lagi sibuk. Tapi kalau modern itu aku jarang lihat yang modern, cuman kalau tradisional sendiri aku suka kak, karena walaupun gak tahu maknanya, menurut aku kesakralannya itu udah menggetarkan hati gitu.
1: Kalau aku sih kak pernah lihat di TikTok, tapi aku gak tahu judulnya. Itu mereka nari tapi pakai musik yang ada DJ-nya
2: ya,
1: tapi dicampur sama lagu Dayak. Iya.
3: Berarti di situ tetap ada budaya.
1: Iya.
2: Mungkin itu di dikreasiin.
1: Iya.
3: Sekarang kita beralih ke sudut pandang kalian nih. Mm-hmm. Kalau dibandingkan, mana nih yang lebih kuat pengaruhnya, tarian sebagai identitas atau sebagai hiburan?
2: Saling menguatkan sih kak, karena kan dari tarian ini kan melambangkan suatu identitas. Nah, tarian ini juga masuk ke dalam dunia hiburan. Jadi ketika tarian itu sudah kita share, apalagi kita masukkan ke dunia hiburan dan ditonton banyak orang, itu otomatis identitas kita makin tinggi gitu kak, makin melambung. Jadi orang tuh makin tahu.

0: mengepresikan, iya, mengepresiasikan gaya mereka itu belian radas dan menyembuhkan orang lain.
1: Ciri
0: jadi
1: khas ya?
0: Iya, ciri khas. Jadi identitas itu tidak tenggelam.
1: Betul.
0: Tidak hanya jadi hiburan, tapi ada juga identitasnya.
2: Bagaimana nih pendapat kalian tentang kolaborasi tarian tradisional dengan modern? Kolaborasinya.
0: Mungkin
1: menarik ya?
0: Iya, lebih menarik sih.
1: Di
0: kalau untuk
1: kan bagus.
0: Iya, lebih bagus lagi.
1: Mungkin dari itu juga dari situ budaya kita juga bisa makin terangkat.
0: Mm-mm.
1: Walaupun diremis gitu, maksudnya dicampur gitu kan. Tapi
0: dan,
1: jangan sampai meninggalkan
0: iya,
1: yang dulu juga.
0: Dan
1: gitu.
0: Juga mungkin anak muda lebih menarik sih, lebih tertarik.
1: Iya, apalagi
0: iya,
1: banyak
0: lebih tertarik
1: ide, kan
0: iya.
1: Kita juga sebagai anak muda.
0: Mm-mm.
2: Berarti inovasi yang seperti itu justru lebih membuat
1: betul,
2: menarik.
1: Betul, positif
0: iya,
1: lebih besar.
0: Iya.
2: Tanpa harus mengurangi nilai budaya tentunya ya.
0: Iya.
2: Nah, kalau menurut kalian apa sih cara terbaik agar tarian tradisional tetap diminati anak muda?
1: Dikemas sih, Kak.
0: Iya.
1: Dibikin kreatif aja. Sekira mungkin pancingan awalnya itu kita kreasiin aja dulu. Nanti kalau udah mereka lihat, makin banyak penonton, baru nanti kita bisa menampilkan ciri khas asli. Gitu sih.
2: Oke.
1: Asal usul atau apa gitu.
2: Ada nggak sih peran kampus atau komunitas penting dalam menjaga eksistensi tarian ini?
1: Sangat penting, Kak.
0: Iya, sangat penting. Mm-hmm. Apalagi kalau
1: campur
0: untuk,
1: ya daerah-daerahnya iya, gitu. Jadi kita mm-hmm, bisa saling sharing tentang kebudayaan mm-hmm, daerah masing-masing gitu.
0: Tidak hanya menampilkan dari
1: satu daerah
0: tersebut. Oh.
2: Apalagi bisa di mix-mix apa sih namanya ya? Kayak misalnya dari Barito Timur.
0: Mm-mm. Itu tarian massal sih, Kak. Iya, bisa dicampur. Apalagi di Festival Tandak Intan Keharingan itu banyak sekali tarian yang ditampilkan, tidak hanya dari Kalimantan Tengah saja, tidak hanya dari tarian Mandau, tapi banyak sekali tarian selendang contohnya. Apalagi kemarin kan Festival Tandak Intan Keharingan itu berada di Barito Timur lah, kalau nggak salah. Itu banyak sekali tampilan tarian yang tidak semata-mata itu Barito saja.
1: Wow.
0: Tapi kan banyak. Apalagi ada teman saya dari IHN, mereka itu diundang ke sana untuk tari apalah kemarin. Pokoknya ada. Tapi itu mereka mengangkat tema budaya lah, budaya. Jadi mereka mix dengan punya mereka Barito Timur. Makanya mungkin
1: selain,
0: itu
1: selain bisa berkolaborasi juga kekeluargaannya dapat.
0: Iya.
2: Nah, sekarang dari obrolan kita hari ini, apa nih kesimpulan kalian tentang tarian, identitas atau hiburan?
0: Dua-duanya.
2: Kenapa tuh dua-duanya?
1: Karena tarian itu kan salah satunya bisa jadi hiburan. Jadi dua-duanya ini saling menguatkan lah.
0: Iya. Apalagi orang seni menganggap itu tidak semata-mata untuk hiburan, apalagi tarian sakral. Itu tidak semata-mata yang dinamakan hiburan, tapi ada juga identitas dari diangkatnya tarian tersebut.
1: Mantap.
2: Sinopsisnya tadi yang diceritakan sebelum ditampilkan tarian-tarian itu ya, latar belakangnya apa. Nah, kalau untuk pesan untuk generasi muda nih yang mungkin mulai melupakan budaya sendiri, apa dari Nada dan Mira pesannya
1: pesan
0: iya Nada dulu
2: pesan.
1: Oh ya, kalau pesannya sih jangan sampai kita tuh terpengaruh ya oleh hiburan-hiburan luar, budaya-budaya luar. Kita itu harus bangga dan harus lebih menggali lebih dalam tentang budaya kita sendiri gitu.
0: Untuk pesan dari saya sih tetap memakai media sosial, tapi memakai media sosial dengan bijak dan melihat perkembangan budaya kita sendiri. Jangan melihat perkembangan budaya luar. Terutamanya luar Indonesia, mungkin itu sangat sangat tidak baik untuk anak muda zaman sekarang. Mungkin
2: tapi
0: begitu.
2: Tidak semua ya.
0: Iya, tapi tidak semua.

0: Tapi tidak semua.
1: Pintar memilah.
0: Iya, pintar memilah lah.
2: Nah, apa sih harapan kalian untuk masa depan tarian di Indonesia?
0: Pastinya tetap berkembang, tetap memiliki inovasi-inovasi baru agar tidak hilang. Jangan melupakan budaya sendiri. Itu sih
1: harapannya itu semoga budaya-budaya yang ada di Indonesia sendiri itu bisa makin dikenal oleh dunia ya, tidak hanya di Indonesia. Dan juga harapannya semoga makin banyak tuh kak anak muda yang bangga untuk menampilkan budaya-budaya di daerah atau di Indonesia ini.
2: Oke, terakhir, kalau disuruh pilih satu, menjaga tradisi atau mengikuti tren nih?
0: Menjaga tradisi.
2: Kenapa nih?
0: Karena yang pertamanya kita lahir dari Kalimantan Tengah, kita pulangnya juga di Kalimantan Tengah. Jadi kita jangan sampai melupakan yang namanya itu tradisi atau budaya kita sendiri.
1: Jangan jadi kacang lupa kulit ya. Kalau dari aku sendiri lebih memilih untuk menjaga tradisi. Dan boleh aja ikutan tren tapi jangan melupakan tradisi gitu ya. Karena kan tradisi itu merupakan salah satu akar. Akar dari budaya kita sendiri.
2: Gitu. Jadi intinya kita harus tetap menjaga identitas budaya kita, jangan dilupakannya, harus memilah mana yang baik dan mana yang tidak usah kita ikuti, seperti itu ya. Nah, baik pula Pak Hari dan Nada dan juga Mira, nggak terasa ya, udah lebih setengah jam kita telah bersama dalam obrolan budaya dengan topik tarian sebagai identitas versus hiburan. Nah, dari perbincangan bersama Nada dan Mira, kita bisa melihat nih bahwa tarian memiliki dua sisi yang sama-sama penting. Di satu sisi, ia adalah identitas budaya yang syarat makna dan nilai. Di sisi lain, ia juga bisa menjadi hiburan yang dinamis dan dekat dengan kehidupan generasi masa kini. Yang terpenting nih adalah bagaimana kita tetap menjaga esensi dan menghargai nilai budaya di dalamnya, meskipun dikemas dalam bentuk yang lebih modern dan kreatif. Karena pada akhirnya, budaya akan terus hidup jika kita mengenalnya, mencintai, dan ikut melestarikannya. Terima kasih untuk Nada dan Mira atas waktunya.
1: Sama-sama.
2: Oke, luar biasa banget hari ini ya. Semoga obrolan ini bisa membuka wawasan kita semua, sekaligus menginspirasi untuk lebih peduli terhadap budaya, khususnya seni tari. Saya Widyasih pamit undur diri. Sampai jumpa di obrolan budaya berikutnya dengan topik yang tak kalah menarik. Tetap cintai budaya kita, karena dari sanalah jati diri bangsa terbentuk. Salam budaya.

Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

0: kabar Kutak Ita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Hoi ma. Pun hayal sinde lah. Ikau mah hening radio jikau nah.
2: Heh, aku punya sekalinya. Nyebut ku ewe dai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au. Ewe
2: tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo jikau nai je mana pak mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken barang RRI tuna. Abi mela RRI itu mahi-mahi kebangata mamam me amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau nanyai.
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

0: Pernah kepikiran makan kelelawar atau mata kerbau? Eits, jangan kabur dulu. Kenalin nih, sate kalong khas Cirebon. Tenang, ini bukan daging kelelawar kok, melainkan daging kerbau yang dihaluskan. Dinamakan kalong karena penjualnya baru muncul saat matahari terbenam. Rasanya manis, gurih, dan bikin ketagihan.
1: Kalau makanan penutupnya ada kue mata kebo. Bukan mata beneran ya, tapi kue basah berbahan tepung beras dengan isian pisang di tengahnya. Bentuknya memang bulat, besar mirip mata, tapi tekstur kenyalnya juara. Jadi, berani coba kuliner seram yang nikmat ini?

Pemprov Kalteng fokus kembangkan hilirisasi dan UMKM perkuat ekonomi regional. Yang kelapa hari, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendorong penguatan sinergi antar pemangku kepentingan guna menjaga stabilitas ekonomi daerah melalui ketahanan pangan, pengendalian inflasi, serta pengembangan sektor unggulan daerah. Hal tersebut disampaikan Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah, Sunarti, saat membacakan sambutan gubernur pada kegiatan diseminasi laporan perekonomian Provinsi Kalimantan Tengah bertema Batang Gawi Bersinergi Wujudkan Ketahanan Pangan dan Energi Menuju Kalteng Berdaya Saing di Aula Betang Hapakat lantai 4 kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah Palangkaraya. Sunarti menyampaikan bahwa perekonomian Kalimantan Tengah pada tahun 2026 diproyeksi tetap tumbuh positif meski dunia tengah menghadapi tantangan akibat perlambatan ekonomi global dan fluktuasi pasar keuangan internasional.

Penyang hingga Simpei. Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Penyang hingga Simpei.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

Pendengar, tahukah Anda bahwa batang garing bukan sekedar ornamen? Batang garing merupakan simbol kehidupan dalam budaya Dayak yang syarat akan makna dan filosofi. Ornamen ini melambangkan keseimbangan, hubungan antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia, serta alam semesta. Bagi masyarakat Dayak, batang garing adalah pengingat bahwa kehidupan yang harmonis lahir dari keseimbangan dan saling menjaga. Nilai-nilai inilah yang menjadi dasar dalam menjaga keberlangsungan hidup dan kearifan lokal. Mari kita lestarikan warisan budaya sebagai bagian dari identitas bangsa. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Radengkoy, program khusus spesial lagu-lagu dangdut. Setiap hari pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kulapa Hari bisa bergabung langsung melalui telepon kami di 0536 3235 969 atau di WhatsApp 0811 500 2040. Ingat, di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan juga aplikasi kami RRI Digital. Badengkoy, yuk kita

0: Ya tabe selamat lingwana latai salam sahujud karin di Malempang. Adil Katalino bacuramin kasaru gabas sengat kajibata arus arus arus. Selamat siang Kulapa Hari, senang sekali sore hari ini Lintang sudah hadir lagi di ruang dengar Kulapa Hari, tentunya di RRI Perempat Palangkaraya dan di program favorit kita semua ya Kulapa Hari di Badengkoy. Mana lagi kalau bukan di Dangdut adalah kita. Dan ya Kulapa Hari seperti biasa selamat hari Jumat ya di tanggal 15 Mei 2026. Dan untuk Kulapa Hari yang mau request-request bisa banget nih melalui WhatsApp kami di 0811-520-1233 atau melalui line telepon kami di 0536-3235-969. Dan tidak lupa Lintang juga menyapa untuk Kulapa Hari yang sudah mendengarkan melalui RRI Digital di seluruh Indonesia ataupun melalui live TikTok kami di @RRIPro4Palangkaraya. Dan kita sapa dulu ya Kulapa Hari satu pendengar kita yang sudah masuk nih. Halo, selamat siang Badengkoy.
1: Selamat sore Badengkoy, Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan Bang Tony bukan?
1: Bukan.
0: Bang Nanang, maaf. Iya, Bang Nanang. Aduh, maaf Bang, maaf.
1: Kok Lintang begitu mudah melupakan aku?
0: Enggak, tadi kayak sekilas doang kan, kayak oh biasanya jam segini gitu. Karena Bang Nanang jarang masuk pagi di awal-awal.
1: Kan aku ingin pertama bagi Lintang.
0: Iya, betul sekali. Hari ini gimana Bang cuaca? Apakah hujan juga? Karena seharian
1: dari,
0: tadi
1: dari
0: hujan.
1: Pagi tadi barusan berhenti hujannya.
0: Iya, benar banget. Sama berarti kayaknya hujannya merata ya ini ya.
1: Merata kayaknya nih.
0: Dari tadi pagi hujan deras sekali. Jadi mager mau kemana-mana ya, apalagi tanggal merah nih. Iya, hari ini mau request lagu apa nih Bang?
1: Lagunya Cinta Bercabang.
0: Cinta Bercabang dari siapa tuh?
1: Siapa yang ada?
0: Bentar, aku cari dulu Bercabang. Oh, bukan. Enggak ketemu, Bang. Untuk salam-salam ini sambil aku cariin dulu, Bang. Salam-salamnya buat siapa
1: salam
0: nih?
1: Buatnya Panason, Mas Karim, Mas Lia di Kupang. Buatnya Bunda aja Mama Lele. Buatnya Jadi Bayo dari Snowclair. Buatnya siapa lagi lah, Panaskan sudah ya.
0: Sudah, Bang Tony mungkin. Bang.
1: Iya, Bang Tony. Buatnya
0: Mama aja Mama Lilik.
1: Bunda aja Mama Lele sudah tadi.
0: Oh, sudah tadi. Terus Bunda
1: Sri. Ibu Amor.
0: Iya.
1: Iya, Mama Sri. Buatnya yang di Jawa sama di mana itu di Wonosobo dan Mbak Wika.
0: Oh iya, Mbak Wika.
1: Yang di Pangra yang Mbak Winne. Ya, yang bersamanya ya, buat semua benar Pulau Ampar dan Raya Palangkaraya.
0: Siap.
1: Kita ngundang acara Badengkoy.
0: Betul.
1: Selamat sore semuanya. Semoga selalu diberikan kesehatan.
0: Amin.
1: Ada lagunya Lintang?
0: Ada Bang, sudah siap ini.
1: Iya, banyak Lintang, terima kasih.
0: Siap Bang.
1: Selamat sore.
0: Itu tadi ya Kulapa Hari satu pendengar kita yang sudah menyapa ya. Di sesi pertama ini selanjutnya kita juga sapa dulu. Halo Badengkoy.
2: Dangdut. Ada lagi ya.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Karim Sebangam.
0: Halo Bang Karim, apa kabar? Sebangam hujan enggak hari ini?
2: Hujan, barusan reda.
0: Oh, dari pagi kah Bang? Di sini Palangka hujan dari tadi pagi?
2: Oh, tadi ada sebentar, tapi ini diulang lagi sore tadi.
0: Oke.
2: Ini apa tuh? Tinggal bincing-bincingnya lagi. Lagunya kan?
0: Ya boleh, lagunya apa nih Bang hari ini?
2: Kena feedback lah.
0: Iya, kena feedback Bang. Mungkin radionya bisa dikecilkan sedikit?
2: Jangan. Masih start dulu.
0: Iya, atau mungkin sedikit menjauh nih dari radionya nih.
2: Oke, satu.
0: Iya, halo. Oke, sudah aman nih Bang?
2: Aman sudah.
0: Sudah aman.
2: Lagunya dari Mirna Wati.
0: Mirna Wati yang apa tuh?
2: Nikah di bawah tangan.
0: Nikah di bawah tangan.
2: Ya.
0: Oh ada nih, salam-salamnya buat siapa ya nih Bang?
2: Tangannya baru santun ada Nanang apa, Nanang Banyar atau Pak Mimi juga, Bang Tony juga, Mama Seri, terus Bu Eka, Natron juga, terus Mbak Weni, ya. Kurang gitu apa? Salamnya berjarang kurang aja buat semua pendengar perempuan di masa aja berada. Salam
0: perempuan
2: selalu Bu Alintang. Semoga sukses selalu dilancar urusannya, murah rezekinya, panjang umurnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bang Karim ya, sudah jauh-jauh bergabung nih ke RRI Perempat Palangkaraya dari Sebangau. Dan untuk Kelapa Hari, tidak lupa ya Lintang mengingatkan lagi, kalau misalnya mau request lagu bisa banget melalui WhatsApp kami di 0811 520 1233, atau melalui telepon studio kami di 0536 3235 969. Atau untuk Kelapa Hari yang sedang menyaksikan nih Badengkoy melalui live TikTok kami di RRI Perempat Palangkaraya, bisa banget request lagu dangdut kesukaan Kelapa Hari semuanya dengan cukup mengkomen aja nih kira-kira mau lagu dangdut apa. Tanpa ada batasan ya, Kelapa Hari bisa lagu lama ataupun lagu baru atau yang sudah di cover ulang gitu, boleh banget langsung aja ya di komen-komen ya Kelapa Hari yang lagi menonton melalui TikTok, atau juga bisa melalui WhatsApp dan telepon kami. Dan Kelapa Hari, sebelum kita memulai lagunya ya, kita coba cek-cek dulu nih di WhatsApp apakah sudah ada yang masuk-masuk nih ya kan. Oke, kita bacakan dulu, ada satu WhatsApp masuk ternyata nih. Halo, selamat sore, saya Ibu Inah, mau request lagunya dengan judul Mutiara Hidupku nih dari Ima Rosmala. Dan lagunya buat suami tercinta, terus buat Kelapa Hari semuanya, selamat bersantai dan berdangdut ya. Makasih ya Kalintang, siap Ibu. Nanti kita akan putarkan lagunya nih, kita juga sudah siapkan dari Ima Rosmala nih. Dan Kelapa Hari, tidak lupa kalau misalnya Kelapa Hari mau request-request, bisa banget ya langsung aja komen-komen, nanti langsung kita putarkan juga sesuai antrian tentunya. Dan tanpa berlama-lama ya Kelapa Hari, kita langsung putarkan dulu satu lagu nih kereta kita, biar tidak terlalu panjang, biar nanti kita bisa angkat telepon lagi tentunya. Ada satu lagu pembuka dari Bang Nanang Banjar ya, tadi requestnya dari Titi Nur dengan judul Cinta Bercabang nih, yang akan hadir di ruang dengar Kelapa Hari. So stay tune terus di 95.1 FM RRI Perempat Palangkaraya, suara budaya Nusantara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya. Tentunya masih di Badekoy, dangdut adalah kita. Dan seperti biasa Kula Pahari masih bersama Lintang ya, sampai nanti pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Dan baru saat ini kita sudah mendengarkan kereta pertama kita yang ditutup dengan satu lagu requestan dari Ibu Ina dengan judul Mutiara Hidupku dari Ima Rosmalani. Dan Kula Pahari, gimana nih kabarnya hari ini di hari kedua libur panjang ya Kula Pahari? Apakah sudah jalan-jalan atau malah sibuk menyelesaikan pekerjaan rumahnya nih? Ada yang mencuci kah, atau ada yang mungkin lagi bersih-bersih juga, atau mungkin sedang mengubah tata layout kamar nih? Kira-kira gimana nih? Bisa banget sharing-sharing ya Kula Pahari. Bisa komen-komen juga nih di live TikTok kami di pro4.palangkaraya. Dan kita sapa dulu nih penelpon kita selanjutnya ya Kula Pahari.
1: Halo Badengkoy.
2: Halo Badengkoy.
0: Iya,
2: dengan saudara kita.
0: Halo Mama.
2: Apa kabar anak sayang?
0: Sehat. Mama gimana, sehat hari ini?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Panasnya kurang, ada hujan.
0: Iya, hujan gak dari tadi pagi?
2: Harinya enak.
0: Hujannya dari pagi atau baru aja nih?
2: Apa?
0: Hujannya udah dari tadi apa baru aja?
2: Barusan.
0: Oh.
2: Berhenti.
0: Sama. Di Palangka juga
2: berhenti.
0: Baru berhenti.
2: Tapi hujannya tuh dari jam berapa tadi tuh? Dari jam... jam 11 enggak ada salah lah.
0: Oh, jam 11.
2: Jam 11. Sampai sekarang kan baru berhenti.
0: Iya, lumayan ya, agak sedikit mendingin kan ya, ya Mama ya.
2: Heeh.
0: Oke, mau request apa nih?

0: Nah hari
1: salam
0: ini
1: semuanya jelas.
0: Boleh.
1: Salam sehat. Jadi pulangnya.
0: Siap Mama.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore. Terima kasih Mama sudah bergabung ya dari Mama Hajah Bunda Mama Lilik. Iya. Yeah. Yang pastinya selalu membawakan semangat yang luar biasa nih setiap Badengkoy. Dan selalu mengajak untuk beberapa hari semuanya yang belum request atau sudah disenggol-senggol, senggol balik dong. Masa gak disenggol balik ya gak sih? Dan Kulapa Hari tidak lupa Lintang mengingatkan lagi ya, Kulapa Hari yang mau request-request bisa melalui 0536-3235-969 atau melalui WhatsApp kami di 0811-520-1233. Selanjutnya kita sapa penelpon selanjutnya nih. Halo Badengkoy. Halo Badengkoy.
2: Badengkoy, Dandut. Assalamualaikum.
0: Ya waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
2: Abdurrahim di Kertanegara, Kalimantan Timur.
0: Oh, siap bang, apa kabar?
2: Kabar baik, sehat walafiat.
0: Gimana di sana, apakah hari ini cuacanya juga hujan atau malah panas terik nih?
2: Kalau cuaca di wilayah Kabupaten Kutai Kertanegara, Provinsi Kalimantan Timur, di saat ini, sore hari ini, dalam keadaan mendung.
0: Oh mendung, tapi tidak sampai hujan ya bang ya?
2: Ya kemarin sudah 3 hari berturut hujan.
0: Oh sudah hujan duluan. Palangka baru ya. Hari ini mulai hujan dari tadi jam 11 siang. Tapi sudah selesai ini jam 3.
2: Kan kalau di sana kira-kira masuk WIB ya, waktu ini sebagian barat.
0: Betul bang, masih WIB nih. Kami perbatasan WIB dengan WITA.
2: Oh itu WITA.
0: Iya betul.
2: Kita masuk WITA.
0: Sudah WITA ya? Sudah masuk WITA
2: iya,
0: ya?
2: Iya.
0: Oke. Berarti di sana sudah pukul berapa nih? Jam 5 ya?
2: Kalau di sini ya.
0: Iya, sudah hampir jam 5 berarti.
2: Di Kertanegara itu pukul 16.40 menit.
0: Oh, iya,
2: WITA.
0: Sudah hampir jam 5 sore WITA ya.
2: Iya.
0: Oke. Hari ini mau request. Salam-salamnya dulu atau mau request lagu dulu nih bang?
2: Lagu dulu.
0: Oke, lagunya mau lagu apa nih?
2: Kalau lagu yang saya mau request atau saya mau pesan ini lagu dandut ya. Judul lagunya Gulali Roma Irama, penyanyinya.
0: Oke, ada nih. Salam-salamnya ya. Buat siapa bang?
2: Salam-salam ya kepada teman-teman pendengar RRI Perempat Palangkaraya. Di bumi tambumbunga ya.
0: Betul.
2: Kalimantan. Antara lain ya ada Pak Nasrun ya, sering bergabung juga kan?
0: Sering hadir.
2: Iya, dari Farji Muton. Kemudian Farida.
0: Oh ya.
2: Yang Panas Sulawesi Tengah. Dan semua teman-teman pendengar RRI Perempat Palangkaraya, dimanapun berada, saya sapa semuanya tanpa terkecuali.
0: Oh,
2: karena okay. Kalau saya ini Mbak Lintang, banyak
0: bang?
2: Tempat bergabung dari RRI Persatu dan RRI Perempat.
0: Oh.
2: Kalau RRI Persatu kan, kalau menyiarkan warta berita Persatu kan didengarkan sudah juga kan?
0: Betul.
2: Didengarkan juga kan?
0: Betul. Nah,
2: jadi dari Miangas sampai Pulau Rote, dari Sabang sampai Merauke.
0: Betul.
2: Banyak tempat bergabung.
0: Iya, wah luar biasa.
2: Pada kis Ramadan ya, pada kis Ramadan yang lalu ini, saya dapat pulsa 150.000 di stasiun RRI, RRI 1-1, Tarakan, RRI 1-1, Kendari, satu toli-toli. Jadi memenangkan kuis ya. Jadi belum pernah lagi beli pulsa.
0: Waduh. Ya,
2: mau di sini? Ya. Jadi itu dijadikan kota internet.
0: Iya.
2: Nah, jadi belum pernah itu saya beli pulsa ini. Belum habis masih ada.
0: Dapat subsidi ya, Bang ya.
2: Ya, dapat kan gratis kan di kuis.
0: Betul.
2: Kalau menjawab dengan benar, kemudian di nama yang memenangkan itu, nama saya naik gitu nah.
0: Iya.
2: Jadi pulsa itu, kemudian dikit KP. Kan diminta nomor HP kita, jadi baru dikirim.

0: diberikan.
1: Betul.
0: Iya, terima kasih kesempatan dapat saya berikan, Mbak Linta.
1: Betul.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kutai ada Bang Abdul Rahim yang sudah bergabung. Selanjutnya kita sapa lagi pendengar kita. Halo, Mbak Dengkoy. Halo, Mbak Dengkoy.
2: Lanjut batang ya.
1: Iya, dengan
3: halo. Selamat sore.
1: Selamat sore, dengan siapa di mana ini?
3: Iya.
1: Dengan siapa, Kak?
3: Cecilia dari Kupang.
1: Oh, Kakak Cecilia, apa kabar Kakak?
3: Hai, Kupang hari ini panas, mendung panas. Kencang aja itu, Kak.
1: Wah, tapi belum hujan ya.
3: Baru tadi malam sempat hujan, tapi enggak sampai jam 2, jam 1 berhenti.
1: Oh, di Palangka baru hujannya sampai sini tadi jam 11 siang.
3: Nikmati, Sah.
1: Betul sekali, sedikit mendinginkan ya cuaca yang sangat panas ini.
3: Iya, ya nikmati, jangan mengeluh, nikmati aja.
1: Betul sekali.
3: Kita yang terima kasih ya.
1: Betul.
3: Hari ini, oke, pengen minta lagu gadis atau janda itu.
1: Oke, ada nih, mau salam-salamnya buat siapa nih kakak?
3: Ya buat semua yang pendengar setiap perempat dimanapun berada, selamat sore aja. Dan buat semua saja yang rumah kru radio perempat dimana yang lagi bertugas, selamat bertugas. Ntar pagi jalan.
1: Oke, siap.
3: Dilanjut sama Bung Garing.
1: Oke, lanjut nih. Iya, tadi sudah ada Kakak Cecilia yang jauh-jauh nih dari Kupang ya, sudah bergabung juga nih Kulapa Hari. Selanjutnya untuk Kulapa Hari yang mau request-request lagu bisa banget ya melalui telepon WhatsApp kami di 0811-520-1233 atau melalui telepon studio kami di kode area 0536-3235969. Dan selanjutnya kita cek-cek dulu nih di WhatsApp apakah sudah ada WhatsApp-WhatsApp yang masuk. Wah, ternyata rame juga nih di WhatsApp kita. Ada Bang Lamberi nih, selamat sore semua pencinta RRI Perempat Palangkaraya. Mbak Lintang mohon diputarkan lagunya Siti Aisyah oleh Hetikus Endang. Terima kasih. Siap Bang Lamberi, habis ini nanti kita akan putarkan ya. Selanjutnya ada WhatsApp juga yang sudah masuk. Ini dari Papa Tua nih. Selamat sore Kulapa Hari semuanya. Selamat berjumpa kembali di udara tentunya di RRI Perempat Palangkaraya. Saya si Papa Tua mau pesan lagu Terajananya Roma Irama yang di cover oleh Safira. Siap Papa, nanti kita akan putarkan. Wih, cuacanya sedari tadi syahdu ya, mengajak kita untuk menyeruput kopi hitam. Wah, cocok banget, bener nih Papa Tua, makasih Kak Penyiar. Sama-sama Papa Tua, nanti kita akan putarkan ya Papa Tua si Terajananya. Dan Kulapa Hari yang mau request-request lagu ya masih ditunggu nih sampai nanti pukul 16 lepas 45 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dan Kulapa Hari bisa banget mendengarkan seluruh siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital yang bisa didownload melalui aplikasi App Store ataupun Play Store. Dan untuk Kulapa Hari yang sedang mendengarkan Badengkoy nih melalui TikTok kami ini di pro4.palangkaraya bisa banget request lagu. Kayak kita mulai sapa-sapa dulu ya yang di TikTok ini, ada Pak Fauzi nih. Halo Pak Fauzi, apa kabar? Mau request lagu dangdut enggak nih, Pak? Sore hari ini ya. Dan juga kami juga menyapa ada Panbrut juga, ada Bang Sugianur. Halo, apa kabar, Bang? Mau request lagu enggak nih? Dan Kulapa Hari yang mau request lagu bisa banget tinggal komen-komen nih dari teman-teman yang menyaksikan kami melalui siaran langsung kami di TikTok di Pro4 RRI Palangkaraya. Dan juga kami akan mengangkat dulu, menyapa dulu nih penelpon kami di layanan telepon kami. Halo, Badengkoy.
4: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
4: Iya, Nasrun di Sultan Swastina.
1: Halo, selamat sore Bang Nasrun, apa kabar?
4: Gimana? Kabar baik, sehat walafiat. Sahabat-sahabat kita baik-baik selalu.
1: Betul sekali, tadi sudah mendapatkan salam-salam nih. Mau senggol-senggol dulu.
4: Bapak, lagunya Mbak?
1: Lagunya mau request apa nih Bang hari ini?
4: Lagunya Ratna.
1: Ratna, yang judulnya apa nih?
4: Pendampingmu.
1: Pendampingmu. Oke. Okay.
4: Iya, aku juga cari-cari pendamping belum dapat.
1: Waduh, mari kita bantu carikan Bang Nasrun ya.
4: Siapa tahu dapat jodoh di pagar ya.
1: Betul, yuk dibuka yuk lowongan.
4: Oke, Darya.
1: Oke.
4: Pertama-tama apalagi nyara saya bertugas. Saya selalu ya bersama kalau ke rumah. Cuma kurunya ya pelanggar apa tugas. Selamat sore selalu. Selamat penyelitasnya. Terus ada Abdul. Apa tadi ya Abdul Rahim ya?
1: Iya, ada Bang Abdul Rahim.
4: Selamat. Dan untuk kisahnya Bang ya. Bareng kalau ke rumah. Semuanya tanpa kecuali di kota Pelangkara atau di luar kota Pelangkara ya. Dasar paling keluarga rumah salam sehat semuanya kompak selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sulawesi Tengah ada Bang Nasrun yang sudah menyapa kita juga nih Kulapa Hari. Dan Kulapa Hari yang mau request-request ya bisa banget masih ditunggu nih sampai nanti pukul 16:45 waktu Indonesia bagian barat. Dan sebenarnya kita putarkan dulu ya, kereta kita kayaknya sudah panjang banget nih yang sudah menunggu lagunya mau diputarkan. Yuk stay tune terus ya Kulapa Hari di radio kesayangan kita tentunya ini di 95.1 FM RRI Prompat Palangkaraya. Dan coba kita buka dulu, kira-kira lagu apa yang akan membuka sesi kedua kita nih di kereta kedua kita. Ada Hitam Manis dari Imam S. Arifin, requestan spesial dari Bunda Hajah Mama Lilik untuk pendengar semuanya. Tentunya so stay tune terus di Badengkoy, dangdut adalah kita.

0: Aduh Bim, lihat deh postingan ini. Nih. Keren banget. Kontennya empowering abis.
1: Wih, santai dong. Jarinya ngebut banget, Mai. Postingan apa sih yang bikin kamu sampai senang gitu?
0: Ini loh, ini nih. Coba kamu lihat nih, tentang cewek-cewek yang sukses jadi developer game. Padahal dulu kan, dunia coding itu identiknya sama cowok ya. Sekarang mah, cewek juga banyak yang jago.
1: Nah, itu dia. Makin kesini, batas-batas itu makin tipis. Dulu mungkin ada anggapan, ah, ini mah kerjaan cowok. Atau, itu kan bidangnya cewek. Tapi sekarang, lewat teknologi, semua bisa dieksplorasi.
0: Betul, tapi kadang masih ada aja sih yang suka komen, ah, cewek kok mainannya komputer? Atau, cowok kok ngurusin fashion? Gemes deh.
1: Yang namanya juga tantangan. Tapi justru disitulah perannya kita. Kita bisa kasih lihat kalau kompetensi itu gak pandang gender. Mau cewek, mau cowok, kalau emang jago dan punya passion, gas terus.
0: Pokoknya setara di dunia maya, keren di dunia nyata.
2: Pengarusutamaan gender adalah tanggung jawab kita bersama. Manfaatkan teknologi komunikasi untuk membangun kesetaraan dan kesempatan yang adil bagi semua. Mari jadikan ruang digital sebagai wadah inspirasi, bukan diskriminasi.

Kelapa Hari Provinsi Kalimantan Tengah akan mengirimkan 210 orang peserta dalam Pesta Paduan Suara Gerejawi atau Pesparawi tingkat nasional pada tanggal 17 hingga 28 Juni 2026 mendatang di Provinsi Papua Barat. Jumlah ini merupakan terbanyak se-Indonesia berdasarkan data dari Panitia Penyelenggara Pesparawi Nasional 2026. Ketua Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah atau LPPD Kalimantan Tengah Guntur Talajan menjelaskan jumlah kontingen yang akan berangkat berjumlah 210 orang terdiri dari penyanyi, dirijen, dan pemain musik. Sementara itu di kegiatan yang sama saat memberikan sambutan Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran juga sempat membeberkan anggaran yang dimiliki oleh pemerintah provinsi yang terbatas karena efisiensi. Namun pihaknya terus mendukung kegiatan keagamaan termasuk kontingen Pesparawi Kalimantan Tengah agar bisa berkompetisi di Papua Barat pada Juni mendatang. Ya sekian untuk Barita Mahalau pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Sampai berjumpa di Barita Mahalau selanjutnya.

Kulo Pahari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pencinta sepak bola, ela sampai balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda, Kulo Pahari, mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

0: Malu sama siapa?
1: Nanti didengar orang.
0: Mana? Gak ada orang.
1: Itu?
0: Mana?
1: Itu. Kalau janda masih mau kan?
0: Oh tentu dong.
1: Anaknya banyak.
0: Gak apa-apa. Yang penting kalau saya cinta,

0: kabar Kutak Ika. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Woi, Ma. Pun hayal sinde lah. Ika mah hening radio jikau nah.
2: Eh, aki kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe dah ika tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ika.
1: Kai au.
2: Ya tuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiar kere kabar Kutak Ika jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai, berita-berita ate terjamin kebenarana, atawa katutu, dia je hoax.
2: Iyo, jikau nai, je manampa mamam tuna, bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken barang RRI tuna. Abi mela RRI tu, mahi-mahi kebangata, mamam ya. Amun atun khusus online na. Narayau aran portal tena endau na nyai.
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya nda itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang teraktual.

Badengkoy, program khusus spesial lagu-lagu dangdut. Setiap hari pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kulapa Hari bisa bergabung langsung melalui telepon kami di 0536 3235 969 atau di WhatsApp 0811 500 2040. Ingat, di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan juga aplikasi kami RRI Digital. Badengkoy, yuk kita dengar.

Tahukah kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas. Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh. Sedangkan yang mentah hanya 51% yang diserap oleh tubuh.

Sebagaimana namanya, membatik adalah ngemban titik. Secara filosofis berarti padat karya. Karena membatik membutuhkan banyak tenaga kerja, dari mulai mendesain, menggambar motif, membuka tutup kain dengan malam, mewarnai, hingga memasarkan batik itu sendiri. Membatik juga bisa berarti babate teko sitik. Membatik membutuhkan kesabaran luar biasa, mengingat membatik bersumber dari kata hati.

0: Ya, Klub Hari masih di 95.1 FM RRI Perempat Palangkaraya dan masih di Badengkoy Dangdut adalah kita. Dan Klub Hari, baru saja kita menyelesaikan satu kereta panjang ya dari sesi pertama tadi, ditutup dengan satu lagu Tera Jana nih, requestan dari Papa Tua. Dan Klub Hari, tadi kita sudah membacakan juga ya beberapa komen-komen juga nih dari TikTok juga. Ada Mama Lilik yang request lagunya Terkesima dari Roma Irama dan juga Nur Halimah. Nanti kita akan putarkan ya Mama. Dan untuk Klub Hari yang mau request-request lagu, masih ditunggu ya sampai nanti pukul 16 lepas 45 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dan juga sudah masuk juga requestan dari WhatsApp kami di 0811520123. Ada dari Langgeng nih, selamat sore Klub Hari semuanya, saya Langgeng si anak kos, mau request lagunya di hari Jumat ini ya Kak, judul lagunya adalah Janji, cover dari Aura Bilqis ya. Oh iya, lagunya buat Amang-amang dan Aci semuanya, selamat berjoget semua di Badengkoy Dangdut adalah kita. Makasih Kak Lintang. Oke Lang, nanti habis ini kita akan putarkan. Dan kita akan sapa dulu penelpon kita nih di sesi kedua. Halo Badengkoy.
1: Selamat Badengkoy.
0: Iya. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Nenang Kanjar tadi.
0: Iya, gimana Bang Nenang?
1: Masih bisa request lagu lah.
0: Masih dong. Mau request lagu apa nih?
1: Gelombang Asmara.
0: Gelombang Asmara dari siapa tuh Bang?
1: Dari siapa yang ada?
0: Coba aku cariin dulu ya, Gelombang Asmara. Dari Siti Badriah bukan nih? Atau Karina Ranau?
1: Dari yang ada aja.
0: Oh, Siti Badriah ya?
1: Ada dari Lin
0: Song. Gak bisa nyanyi.
1: Dari Lin Song juga boleh.
0: Oke, ini sudah ketemu nih Bang. Salam-salamnya mas dari siapa, buat siapa nih?
1: Semuanya lagi sudah.
0: Oke, siap.
1: Itu lagunya, selintai lagunya tuh.
0: Sudah ketemu nih lagunya, Gelombang Asmara. Ya,
1: selintai aja lagunya.
0: Oke. Dan ternyata yang nyanyiin ya. Selamat sore. Itu tadi Klub Hari ya, ada satu penelpon nih pembuka sesi kedua kita, ada Bang Nenang Banjar yang request Gelombang Asmara nih. Dan Klub Hari yang mau request-request masih bisa banget ditunggu ya Klub Hari sampai nanti pukul 16 lepas 45 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dan juga tadi juga ada requestannya dari Langgeng ya, yang akan kita masukkan juga ke playlist kami, dari Aura Bilqis nih, Janji judulnya. Nah, Klub Hari ngomong-ngomong masalah liburan nih, Klub Hari liburannya kemana aja? Atau malah hari ini juga masih kerja nih kayak Lintang, jadi kalendernya hitam semua, gak ada yang warna merah. Gimana? Boleh banget cerita-cerita ya Klub Hari, bisa melalui telepon kami di 0536-3235-969 atau melalui WhatsApp kami di 0811-520-1233. Nah, kalau dari Klub Hari yang menyaksikan siaran langsung kami di TikTok Pro4.Palangkaraya, kira-kira Klub Hari liburan kemana nih? Atau malah masih bekerja juga? Atau malah emang gak pernah ada liburnya nih karena punya usaha sendiri? Wah, penasaran banget nih kegiatan Klub Hari apa aja. Karena kalau Lintang sendiri gak bisa libur ya, karena harus dinas dulu setiap hari Kamis dan juga Jumat, tapi gak apa-apa karena ada uang makannya. Nah, kalau Klub Hari gimana? Apakah ada yang punya kesibukan juga nih, bersih-bersih rumah ya kan? Karena kemarin dari hari Senin sampai hari Rabu ya, kita sudah bekerja dari pagi sampai malam, terus gak sempat beres-beres rumah. Akhirnya kita mulai menyicil pekerjaan rumah, seperti mencuci baju dan juga mensetrika baju. Karena itu kayaknya jadi satu PR yang gede banget ya Klub Hari, karena banyak yang harus kita kerjakan satu persatu nih. Bajunya kan kita pakai tiap hari ya, harus dilipat satu-satu, dikucek-kucek, dijemur sendiri. Banyak energi yang harus kita keluarkan ya kelapa hari. Tapi gak apa-apa, karena memang kebersihan itu kan dimulai dari kita yang rajin, dan kita tidak boleh mengeluh. Salah satunya biar bikin moodnya happy ya dengan cara mendengarkan lagu favorit kelapa hari di RRI Perempat Palangkaraya. Salah satunya juga di Badengkoy. Makanya kelapa hari bisa request-request. Kalau misalnya masih sibuk gak bisa telepon, bisa WhatsApp kita di 0811-5201233, atau mau telepon langsung nih buat sambil ngobrol-ngobrol juga bisa di 0536-3235-969. Dan kalau misalnya kelapa hari mau juga ngobrol-ngobrol, juga bisa banget melalui TikTok kami juga nih. Nanti kalau kelapa hari ketik-ketik, nanti Kenintang bacain. Dan untuk ke Adnan ya, mohon maaf banget kalau Badengkoy ini kita belum bisa untuk memutarkan lagu pop kak, karena kita memang spesial programnya untuk lagu-lagu dangdut sampai nanti pukul 17 waktu Indonesia bagian barat. Tapi setelah itu kalau kakaknya mau muter lagu atau mau request lagu pop bisa, dengan syarat harus berbahasa daerah, karena RRI Perempat Palangkaraya ini memang radio yang khusus untuk semua lagu-lagu daerah yang ada di Indonesia. Mau dari ujung barat sampai ujung timur, kita puterin. Yang penting berbahasa daerah ya kak ya. Mau itu lagu yang lagi ngetren sekarang nih, kayak Kicau Mania bisa. Mau lagu-lagu timur-timur juga bisa. Semuanya gak harus lagu Kalimantan aja nih kak. Dan kulapa hari, tanpa berlama-lama ya, kita putarkan dulu deh satu lagu requestan dari Mama Lilik yang lagi sibuk momong cucunya. Jadi dia jadi agak susah untuk telepon-telepon ke kita. Ada satu lagu Terkesima dari Roma Irama featuring Nur Halimah yang khusus Mama Lilik requestkan untuk kulapa hari semuanya. So stay tune terus di 95.1 FM RRI Perempat Palangkaraya, suara budaya Nusantara.

0: ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
1: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat dapat meraih mimpinya.
2: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

Ya kalau hari masih di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya dan masih di Badengkoy tentunya di Dangdut adalah kita. Dan Kulapa Hari tidak terasa ya hampir 2 jam dan tak menemani Kulapa Hari di ruang dengar Kulapa Hari ini dari pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Dan terima kasih Kulapa Hari yang sudah bergabung ya dan sudah request-request lagu, juga udah berkirim-kirim salam dan juga berbagi informasi ya tentang cuaca dan juga aktivitas hari ini, kira-kira lagi ngapain aja. Dan Kulapa Hari, dengan ini kita pamit undur diri dulu ya dari ruang dengar Kulapa Hari. Tapi setelah ini jangan kemana-mana karena masih banyak banget lagu-lagu asik dan juga info-info menarik yang akan Lintang bawakan sampai nanti pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. So dengan ini satu lagu penutup nih Kulapa Hari, ada Cinta Merah Jambu dari Dewi Persik yang akan hadir di ruang dengar Kulapa Hari sebagai lagu penutup kita di sore hari ini. So, terima kasih Kulapa Hari. Sampai berjumpa di besok hari Senin di pukul yang sama untuk Badengkoy. Dan tetap stay tune terus di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya, suara budaya Nusantara. Badengkoy, dangdut adalah kita.

0: baru keren.
1: Harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
0: Tapi ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya? Pakai pakaian sasirangan ya?
1: Iya ya, baru nyadar juga. Bedanya cuma di motif doang kan?
0: Iya betul. Jangan pernah ragu
1: menggunakan produk lokal.
0: Kami bangga buatan Indonesia.

Tanker merapat di Pulau Pisau Pertamina Patraniaga perkuat stok BBM Kalimantan Tengah. Ya, kelapa hari langkah konkret menjaga ketahanan energi di jantung Kalimantan Tengah kembali ditunjukkan Pertamina Patraniaga Regional Kalimantan. Kepala Tanker OB Desa Kapur resmi bersandar di JT Fuel Terminal atau FT Pulang Pisau, membawa ribuan kiloliter bahan bakar minyak yang siap mengalir di ke masyarakat Kalimantan Tengah dan sekitarnya. Pasokan yang dibawa dari FT Kota Baru ini terdiri dari 3 jenis BBM, yakni Pertalite sebesar 1000 kiloliter, Pertamax dengan 2000 kiloliter, dan Biosolar sebanyak 2000 kiloliter. Total lebih dari 5000 kiloliter energi yang siap memenuhi denyut aktivitas masyarakat dari kendaraan pribadi, angkutan umum hingga sektor usaha dan pertanian. Area Manager Communication Relation and CSR Regional Kalimantan Edi Mangun menegaskan bahwa keandalan distribusi bukan sekedar target operasional, melainkan wujud nyata tanggung jawab Pertamina kepada masyarakat. Sekian Barita Mahalau pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Sampai berjumpa di Barita Mahalau selanjutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, jaya, jaya, jaya. Salam sepak bola, tradisi. Saya, Fathul Munir, Sarjana Hukum, Ketua Asosiasi Kota PSSI Palangkaraya, mengucapkan dan menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Radio Republik Indonesia RRI, yang mana diberikan kesempatan untuk menyiarkan Piala Dunia 2026 melalui media suara RRI. Sekali lagi, selamat kepada RRI. Jayalah di udara, kemudian bumilah sepak bola Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 kHz Suara Budaya Nusantara.
2: Ya, Klub Hari masih di 95.1 FM RRI Prompat Palangkaraya. Masih di sini ya, Klub Hari. Ada info-info apa ya kira-kira? Gimana Klub Hari? Apakah liburannya seru dan sudah pergi kemana-mana, atau malah masih rebahan nyaman ya, tidur-tiduran dan bermalas-malasan di rumah nih? Atau malah Klub Hari juga malah gak ngerasain liburan, alias kalendernya semuanya berwarna hitam? Dan Klub Hari, kita sudah memasuki sesi di pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat ya, dimana ini adalah info dan musik yang akan memberikan info-info menarik untuk Klub Hari. Dan di sore hari ini Lintang akan membahas beberapa tempat wisata ya yang lagi viral nih di Kalimantan Tengah, khususnya di Palangkaraya, yaitu adalah Pulau Kaja. Kira-kira Klub Hari udah pernah main ke sana atau udah masukin ke wishlist nih? Kira-kira besok mau main ke Pulau Kaja sama siapa aja nih? Dan Klub Hari selain itu, Lintang juga akan membahas tentang beberapa tempat coffee shop terbaru yang super skena yang ada di Kalimantan Tengah, khususnya di Palangkaraya. Tapi sebelumnya kita akan memutarkan dulu satu buah lagu nih dari Rin Band dengan judul Minangkabau yang akan menemani santai sore Klub Hari semuanya. So, stay tune terus di 95.1 FM RRI Prompat Palangkaraya, Suara Budaya Nusantara.

0: sini aja lah. Cuma bungkus kecil ini.
1: Loh, kenapa gak ke tempat sampah?
0: Ah, santai aja. Satu aja kok, ini gak bakal kelihatan.
1: Kamu tahu gak? Yang bikin selokan mampet, banjir dan juga bau, itu juga dari satu doang kayak gitu loh.
0: Masa sih?
1: Iya, kalau semua mikir cuma satu, jadinya kan numpuk.
0: Iya juga ya.
1: Kebiasaan buruk itu kelihatan sepele, tapi dampaknya besar.
0: Oke deh, mending buang di tempatnya.
1: Nah gitu, mulai dari diri sendiri.
0: Iya, karena lingkungan bersih, tanggung jawab kita bersama.
1: Kebiasaan buruk sekecil apapun, kalau dibiarkan bisa jadi masalah besar. Yuk, buang sampah pada tempatnya.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, kalau hari masih di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya, dan sebentar lagi kita akan bersama dengan RRI Pro 1 Palangkaraya untuk mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Dan sebelumnya kita akan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, dan kami hadirkan di ruang dengar kulapa hari RRI Pro 1 Palangkaraya.

Kalimat bijak. Orang terkuat adalah yang bisa mengalahkan dan menguasai dirinya sendiri.

mengenal tradisi unik Indonesia. Kebo-keboan di Banyuwangi. Ritual yang diadakan setahun sekali ini selalu diadakan setiap tanggal 10 Suro atau 10 Muharram di Desa Alas Malang, Singojuruh, Banyuwangi. Upacara ini mengharuskan beberapa laki-laki berdandan menjadi kerbau dan berkorban untuk membajak sawah. Setelah membajak sawah, kebo-keboan ini diarak mengelilingi desa disertai karnaval kesenian rakyat. Ritual kebo-keboan ini bertujuan untuk meminta hujan ketika musim kemarau.

Pernah gak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya,

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.

pastikan rekrutmen guru ASN dan P3K tetap berjalan. Yakul Apahari, anggota Komisi 1 DPRD Kalimantan Tengah, Sudarsono, memastikan rekrutmen dan pengangkatan guru ASN maupun PPPK di Kalimantan Tengah tidak akan terhenti, meski sempat muncul isu penghentian penerimaan tenaga pendidik. Menurutnya, kebutuhan guru di daerah justru akan terus meningkat seiring bertambahnya sekolah dan jumlah siswa setiap tahun. Sudarsono menegaskan profesi guru tidak bisa disamakan dengan pegawai biasa karena memiliki peran penting dalam dunia pendidikan. Menurutnya, pemerintah wajib menjaga keberlangsungan tenaga pendidik, termasuk memberikan peluang bagi guru honorer untuk diangkat menjadi ASN maupun P3K. Sudarsono juga memastikan jumlah guru di Kalimantan Tengah tidak akan pernah berkurang selama sekolah masih terus beroperasi dan menerima peserta didik baru. Karena itu, eksistensi tenaga pendidik dinilai harus tetap menjadi perhatian utama pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Terkait adanya pernyataan penghentian sementara penerimaan guru, Sudarsono meminta para tenaga honorer dan calon guru agar tidak kehilangan harapan. Ia meyakini pemerintah nantinya akan menyesuaikan kebijakan sesuai kebutuhan di lapangan, terutama menjelang tahun 2027. Yakul Apahari, sekian untuk Berita Mahalau pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat, dan sampai jumpa di Berita Mahalau selanjutnya.

0: Kalau Pak Hari sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini.
1: Para pencinta sepak bola, ela sampai balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia.

04 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

NJ Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Klub Hari masih di 95.1 FM RRI Pro4 Palangkaraya. Dan seperti biasa Klub Hari kalau sudah pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat ya, artinya kita sudah masuk di segmen Pesona Budaya Borneo nih. Dan Klub Hari hari ini kira-kira kita akan membahas apa ya di Pesona Budaya Borneo pada kesempatan hari ini ya. Kalau hari ini Lintang ingin mengajak Klub Hari untuk mengenal motif dan arti kain Dayak nih. Kira-kira Klub Hari ada yang tahu nggak sih sebenarnya ada beberapa motif dan sebenarnya arti motif-motif itu tuh apa sih? Ya nggak sih? Klub Hari ada yang penasaran nggak? Jadi Klub Hari, kain Dayak ya itu bukan hanya tentang indah dipandang aja nih, tetapi juga penuh dengan makna. Setuju ya? Jadi bagi masyarakat Dayak, kain tradisional itu bukan sekedar pakaian aja nih, tetapi juga sebagai apa ya? Setiap motif yang ditenun itu memiliki filosofi, simbol kehidupan, bahkan doa yang diwariskan turun-temurun. Dan salah satu motif yang sering ditemukan adalah motif burung tingang. Burung ini tuh dianggap sebagai simbol kehormatan, kebijaksanaan, dan kedudukan tinggi dalam budaya Dayak nih Klub Hari. Karena itu motif tingang sering digunakan dalam pakaian adat dan juga acara penting. Dan ada juga motif naga atau aso, makhluk mitologis yang melambangkan kekuatan dan perlindungan. Motif ini biasanya memiliki bentuk melengkung yang artistik dan penuh dengan detail nih. Sementara untuk motif tumbuhan dan akar-akaran menggambarkan hubungan erat masyarakat Dayak dengan alam nih Klub Hari. Bagi mereka ya, hutan bukan sekedar tempat hidup aja, tetapi juga menjadi sumber kehidupan yang harus terus dijaga. Dan Klub Hari, warna pada kain Dayak ini tuh juga punya arti sendiri loh. Merah itu melambangkan keberanian, hitam melambangkan keteguhan, dan putih memberikan arti kesucian. Dan warna kuning nih sering dikaitkan dengan sesuatu kemuliaan di Klub Hari. Yang paling menarik nih, proses pembuatan kain tradisional Dayak ini dilakukan dengan penuh ketelitian Klub Hari. Dari menenunnya, memberi warna alaminya, hingga membentuk motif. Semuanya tuh dikerjakan secara manual dan membutuhkan waktu yang tidak singkat nih. Dan Klub Hari, dari sehelai kain Dayak kita bisa belajar bahwa budaya itu tidak hanya hidup dalam sebuah cerita, tetapi juga dalam setiap benang yang ditenun dengan makna. Wah, merinding banget ya Klub Hari. Karena setiap motif bukan hanya sebuah hiasan ya, tapi melainkan sebuah identitas, harapan, dan warisan budaya yang terus dijaga hingga hari ini. Wah, kita belajar banyak ya Klub Hari hari ini bahwa memang kita harus melestarikan. Dan sebenarnya dari pakaian yang kita pakai pun sebenarnya kita juga belajar bagaimana menjadi pribadi yang lebih apa ya, lebih bisa menghargai budaya, lebih bisa menghargai leluhurnya, dan juga bagaimana leluhur itu juga mengajarkan kita untuk menjaga komunikasi dengan sesama, bagaimana kita juga menjaga dengan alam yang ada di sekitar kita melalui motif-motif yang turun-temurun hingga saat ini masih bisa kita lihat ya Klub Hari. Dan Klub Hari, satu lagu nih sebagai pembuka ya di Pesona Budaya Borneo pada malam hari ini, ada satu Ading Bastari dengan judul Ading Bastari dari Tommy Kaganangan featuring Hadzir yang akan hadir di ruang dengar Klub Hari untuk menemani santai sore Klub Hari di malam hari ini ya. Dan Klub Hari stay tune terus di 95.1 FM RRI Pro 4 karena setelah ini masih akan banyak sekali informasi-informasi menarik. Ini juga lagu-lagu asik yang akan menemani Klub Hari sampai nanti pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. So stay tune terus di 95.1 FM RRI Pro 4, suara budaya Palangkaraya.

Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitas

Ya kalau Pak Hari masih di 95.1 FM RRI Prapat Palangkaraya dan masih di Pesona Budaya Borneo ya, kalau Pak Hari. Kalau tadi kita sudah membahas tentang motif-motif yang ada di kain khas Dayak ya, kalau Pak Hari termasuk warnanya ada warna merah, warna kuning, hitam, dan juga warna putih. Sekarang kita akan bergeser ke permainan tradisional khas Kalimantan Tengah nih, Kulapa Hari. Dan yang perlu kita ketahui ya, Kulapa Hari sebelum adanya gadget dan permainan digital hadir seperti sekarang ya, anak-anak suku Dayak di Kalimantan Tengah ini sudah punya banyak permainan tradisional yang seru-seru sekaligus mengajarkan kebersamaan dan keterampilan hidup. Dan salah satunya yang paling dikenal adalah permainan menyumpit, di mana permainan ini menggunakan sumpit tradisional khas Dayak, di mana permainan ini melatih ketepatan, fokus, dan kesabaran. Dahulu, menyumpit ini bukan hanya sekedar permainan aja nih, tetapi juga keterampilan penting untuk berburu di hutan. Selanjutnya ada balogo. Permainan ini menggunakan kepingan berbentuk bulat yang didorong menggunakan stik kecil. Permainan harus mengenai target lawan dengan strategi dan ketelitian. Selanjutnya nih Kulapa Hari, masyarakat Dayak juga mengenal permainan tarik tambang tradisional, lomba ketangkasan di sungai, hingga permainan berbasis alam seperti memanjat pohon atau adu ketangkasan menggunakan bambu. Yang menarik nih, hampir semua permainan tradisional Dayak mengandung nilai kehidupan, sehingga anak-anak diajarkan kerjasama, keberanian, sportivitas, hingga cara menghormati alam sekitar. Dan permainan-permainan ini biasanya hadir saat acara adat seperti festival budaya atau perayaan kampung. Bahkan hingga saat ini beberapa masih dipertahankan dalam event festival budaya Isen Mulang di Kalimantan Tengah. Dan Kulapa Hari, permainan tradisional itu bukan sekedar hiburan aja ya. Ini adalah bagian dari identitas budaya yang menghubungkan generasi muda dengan warisan leluhur. Karena di balik tawa dan keseruannya tersimpan juga pelajaran hidup yang sederhana namun bermakna, hingga bisa membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan Kulapa Hari, kalau boleh sharing nih, kira-kira kalau Kulapa Hari ya, terutama yang berasal dari Kalimantan Tengah, permainan apa sih yang masih diingat ya, atau permainan yang paling berkesan gitu selama dari masih kecil hingga sekarang, kayak wah kayaknya kalau main ini tuh rame banget dan ada kesan-kesan tersendiri. Boleh banget ya Kulapa Hari untuk sharing-sharing bersama Lintang di sini, dan juga untuk Kulapa Hari yang lainnya di 0811-520-1233. Kulapa Hari bisa WhatsApp di sana dan juga sharing-sharing kira-kira permainan apa sih, atau pernah ada cerita lucu apa tentang permainan-permainan tradisional yang ada di Kalimantan Tengah. Mungkin dari Kulapa Hari ada yang pernah menjadi juara perlombaan permainan tradisional mungkin, atau menjadi coachnya, juga boleh banget sharing-sharing ya Kulapa Hari, karena ditunggu banget nih sharing-sharingnya, karena Lintang juga pengen tahu lebih dalam lagi tentang permainan-permainan tradisional yang ada di Kalimantan Tengah. Dan Kulapa Hari, untuk melanjutkan pesona budaya Borneo, kita ada satu lagu nih untuk Kulapa Hari yang Lintang hadirkan dari Artika Wulan nih, dengan judul Hatulang, yang akan hadir di ruang dengar Kulapa Hari. So stay tune terus di 95.1 FM RRI Pro 4, suara budaya Palangkaraya.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun

0: Sekarang apa-apa serba AI. Bikin tugas, edit foto, sampai nulis caption IG, tinggal klik.
1: Iya sih, keren banget. Tapi tahu nggak, kecerdasan buatan itu ngebantu. Tapi jangan sampai bikin kita malas mikir.
2: Saya akan mengerjakan PR kamu.
1: Wah, jangan gitu dong. AI itu alat, bukan jalan pintas hidup. Pakai buat bantu belajar, bukan buat nyontek.
0: Iya ya, cuma ngetes kok.
1: Kalau kamu bijak pakai AI, itu artinya kamu cerdas beneran. Kreatif iya, tapi tetap jujur dan bertanggung jawab ya.
3: Kita cerdas, kita keren, kita bijak, pakai AI.

0: Jabar, Kutak Ita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Hui, Ma. Punah ayah sinde lah. Ikau mahining radio jikau nah.
2: Heh, aku punyai sekalinya. Yewut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Kita.
1: Kai au.
2: Awe atuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiar kere kabar Kutak Kita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Woi. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap oh, sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
2: Iyo, jikal nai. Ye, mana pak mamam tu nah bakulas membuka tentang mahining berita je beken-beken barang RRI tu nah. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam me amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tenah endau nanyai.
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya endah itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

0: Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
1: Nek ndara Gatut Kaca Anoman kae jenah wis marayatine iki tentrem.
0: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni.

mewakili Palangkaraya dalam Lomba Desa Pangan Aman. Yakula Pahari, Kelurahan Bereng Bengkel, Kota Palangkaraya mengikuti tahap wawancara pelaksanaan Lomba Desa Pangan Aman tahun 2026 di Aula Peteng Karuhei 2, Kantor Wali Kota Palangkaraya. Lomba ini diselenggarakan secara daring oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM RI. Ajang tingkat nasional tersebut diikuti oleh 15 desa dan kelurahan dari berbagai provinsi di Indonesia. Dalam kompetisi itu, Kelurahan Bereng Bengkel bersaing bersama sejumlah daerah lain, di antaranya Kelurahan Munjul, Kota Administrasi Jakarta Timur, Kelurahan Guosari, Kabupaten Bantul, Kelurahan Ampenan, Selatan, Kota Mataram, dan beberapa kelurahan lainnya. Lurah Bereng Bengkel Ahmad Riyadi mengatakan keikutsertaan Kelurahan Bereng Bengkel dalam lomba tersebut menjadi momentum untuk menjunjung komitmen daerah dalam mewujudkan pangan yang aman, sehat, dan berkelanjutan bagi masyarakat. Menurutnya, terdapat sejumlah inovasi unggulan yang menjadi bagian dari penilaian dalam lomba tersebut. Salah satunya adalah pembentukan inovasi Satgas Sigap atau Siaga Pengawasan Pangan, yakni sistem pengawasan berbasis masyarakat yang berfungsi sebagai sarana koordinasi dan respon cepat terhadap berbagai persoalan terkait keamanan dan ketahanan pangan di wilayah Kelurahan Bereng Bengkel. Yakula Pahari, sekian berita mahalau pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat, dan menjadi akhir dari berita mahalau di hari ini, Yakula Pahari. Sampai berjumpa di berita mahalau esok hari.

Halo Kula Pahari, aku Friska Sinta mendukung dan Umba meramaikan Pesta Piala Dunia 2002 Jahawen dan Elak Dia Bingat dukung tim favorit Ketun lah. Nantikan informasi di paling taheta Pesta Piala Dunia 2002 Jahawen, Melai RRI Pro IJ.

Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz. Suara Budaya Nusantara.

0: nih. Lagi serius banget, baca apa sih?
1: Oh, ini buku tentang sejarah Indonesia. Kamu sendiri ngapain, Bud? Main bola terus?
0: Ya, biasalah, kan biar sehat. Eh, tapi Ani, aku tuh kadang malas banget belajar tahu. Rasanya kayak nggak penting-penting amat.
1: Wah, kok gitu sih? Pendidikan itu penting loh.
0: Ah, masa sih? Lagian, banyak juga kan yang sukses tanpa sekolah tinggi?
1: Iya, memang ada, Bud. Tapi, pendidikan gak cuma soal sukses. Dengan belajar, kita bisa memahami dunia dan mempersiapkan diri untuk hidup yang lebih baik.
0: Masuk akal juga ya.
1: Makanya, ayo semangat belajar. Pendidikan itu kunci untuk masa depan kita.
2: Pendidikan adalah hak semua anak dan jalan menuju masa depan cerah. Mari dukung pendidikan untuk semua.

0: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
1: Ya, Klub Hari masih di 95.1 FM RRI Pro 4 Palangkaraya, dan baru saja kita sudah mendengarkan satu lagu Karungut pembuka ya, Klub Hari. Dan sekarang kita sudah tersambung dengan kantor BMKG Palangkaraya untuk informasi cuaca pada esok hari. Halo, selamat malam.
2: Halo Kak, selamat malam.
1: Ya baik, silahkan untuk info cuacanya Kakak.
2: Baik Kak, terima kasih. Selamat malam Klub Hari dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Arin dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah kota Palangkaraya untuk esok hari, Sabtu 16 Mei 2026. Dimulai pada pagi hari, diperkirakan secara umum cuacanya akan berawan di kota Palangkaraya dan sekitarnya. Lalu pada siang hari hingga malam hari, diperkirakan akan berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Kemudian pada tengah malam hingga dini hari, diperkirakan cuacanya akan kembali berawan di kota Palangkaraya dan sekitarnya. Selanjutnya, untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 100%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berhembus dari arah barat laut hingga selatan, dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 15 km per jam. Dan Klub Hari tetap waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Waspada juga potensi hujan lokal dengan durasi singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah kota Palangkaraya, serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan seperti banjir, genangan air, jalanan licin, tanah longsor, dan pohon tumbang. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas Klub Hari pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Sekian perakiraan cuaca untuk esok hari. Selamat malam dan terima kasih.
1: Baik, terima kasih banyak rekan Arin atas informasi cuaca di esok hari ya, Klub Hari. Dan kita lanjutkan lagi untuk pesona budaya Karungutnya. Sekaligus Linta juga pamit undur diri Klub Hari dari ruang dengar Klub Hari. Terima kasih sudah mendengarkan Lintang dari pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat sampai pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Dan sampai berjumpa Klub Hari. Tapi jangan kemana-mana, karena setelah ini ada rekan kami Roy Lando yang akan hadir menemani Klub Hari di waktu istirahatnya sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat. Dan satu lagu Klub Hari yang akan Lintang hadirkan di ruang dengar Klub Hari ada dari Hendra Rungan dengan judul Katulas yang akan menemani waktu istirahat Klub Hari. Dengan ini saya Lintang pamit undur diri. Sampai jumpa.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, terobos aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

0: kesehatan adalah investasi terbaik untuk masa depan. Salah satunya, kunci utama adalah mengonsumsi makanan yang bergizi, seimbang, dan cukup setiap hari.
1: Ibu, kenapa aku harus makan sayur dan buah?
2: Karena dengan makanan bergizi, tubuhmu jadi kuat, kamu tidak mudah sakit, dan bisa belajar dengan lebih fokus.
0: Namun, tidak semua orang memiliki akses mudah terhadap makanan sehat. Oleh karena itu, kini hadir program menu bergizi gratis untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Berbagai menu sehat seperti nasi, lauk berprotein, sayur dan buah tersaji dengan menarik. Program ini menyediakan makanan yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin dan mineral yang dibutuhkan tubuh agar tetap sehat dan aktif.
1: Wah, makanannya enak dan sehat.
0: Dengan gizi yang cukup, anak-anak dapat tumbuh dengan optimal, memiliki daya tahan tubuh yang baik, serta mampu meraihkan prestasi yang lebih tinggi. Mari kita dukung kebiasaan makan sehat mulai dari sekarang, demi menciptakan generasi yang cerdas, kuat, dan berdaya saing.
3: Ayo makan bergizi setiap hari.
0: Program menu bergizi gratis, langkah nyata menuju masyarakat sehat.

dan memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

0: Sebagaimana namanya, batik adalah ngemban titik. Secara filosofis berarti padat karya. Karena membatik membutuhkan banyak tenaga kerja, dari mulai mendesain, menggambar motif, membuka tutup kain dengan malam, mewarnai, hingga memasarkan batik itu sendiri. Batik juga bisa berarti babate teko sitik. Membatik membutuhkan kesabaran luar biasa, mengingat membatik bersumber dari kata hati.
1: Dari minggu ke minggu, berat badanku selalu naik jauh dari angka ideal. Kenapa ya?
2: Hati-hati. Itu bisa jadi gejala diabetes sejak dini loh.
1: Hah, serius? Terus gimana dong?
2: Coba cek lagi gaya hidupmu. Mulai dari hindari konsumsi makanan tinggi gula dan lemak. Perbanyak aktivitas fisik seperti jalan kaki, minimal 30 menit, serta jauhi rokok.
3: Mulailah hidup sehat dari langkah kecil dan perubahan hidup ke arah positif sebagai bagian dari kebiasaan harian.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mengenal rempah Nusantara. Pala.
2: Panen pala, keturun satu tahun dua kali, dua tiga kali.
3: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.
0: Keempat, suara budaya Nusantara.
4: Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz. Suara budaya Nusantara.
2: Kulo Bahari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
3: Ya, Kulapa Hari pada kesempatan malam hari ini jumpa kembali bersama saya Roy Lando yang menemani Kulapa Hari semua ya. Jadi si malam hari ini hari Jumat ya, di tanggal 15 Mei 2026.

0: dan semoga ini tidak mengganggu segala rutinitas kulapari semua yang sudah kulapari lakukan ya tadi ya. Dan pada kesempatan malam hari ini juga kembali kami ajak kulapari semua untuk mendengarkan dan mengikuti. Pada malam hari ini kita akan hadirkan drama legenda dengan judul Kisah Nyai Balau. Persembahan LPPR RI Palangkaraya akan kita mendengarkan untuk menemani malam kulapari semua di malam hari ini. Selamat malam dan selamat mendengarkan drama legenda dan tracklist lagu-lagu Nusantara berikut ini.
1: Radio Republik Indonesia Palangkaraya mempersembahkan Sandiwara Radio dengan judul Kisah Nyai Balau. Di daerah Tewah, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, ada seorang perempuan bernama Nyai Balau. Selain anggun dan rupawan, Nyai Balau memiliki perangai yang baik, sopan dalam berucap, dan santun dalam berperilaku. Ia juga penurut dan patuh kepada kedua orang tuanya. Kecantikannya mengundang decak kagum para pemuda di kampungnya. Namun, tak seorang pun berani melamarnya, karena Nyai Balau berasal dari keluarga terpandang. Sehingga orang tuanya pun menginginkan Nyai Balau menikah dengan laki-laki dari keluarga terpandang pula. Mendengar kabar kecantikan Nyai Balau, seorang pemuda bernama Kenyapi datang melamarnya. Selain tampan, pemuda itu pun bijaksana.

0: kedatanganku ke sini untuk melamar anak gadis bapak. Aku berjanji akan menjaga dan membahagiakannya.
1: Kenyapi, aku tahu kau anak yang baik dan bijaksana. Aku sudah mengenal almarhum kedua orang tuamu. Baiklah kalau begitu niatmu. Aku titipkan anakku kepadamu. Jagalah dan bahagiakanlah dia.
0: Terima kasih, Pak. Aku pasti akan membahagiakannya.
2: Nyai anakku, tetaplah menjadi anak ibu yang baik. Jangan pernah berubah, anakku. Kebaikanmu pasti akan membawa berkah untuk keluargamu nanti.
3: Iya, Ibu. Aku akan ingat semua pesan ayah dan ibu. Aku mohon doa restu untuk masa depanku, Bu.
4: Keluarga Nyai Balau menerima lamaran Kenyapi. Pernikahan antara Nyai Balau dan Kenyapi dilangsungkan dengan meriah. Setelah menikah, Nyai Balau bermaksud hidup mandiri bersama sang suami.
0: Dinda, apakah benar kau tidak keberatan apabila kita hidup mandiri? Tidak lagi kita tinggal bersama orang tuamu.
3: Iya, Kanda. Aku tidak keberatan. Lagi pula, kita tetap bisa menjenguk ayah dan ibu kapanpun kita mau. Saatnya kita pun harus belajar membina rumah tangga kita, Kanda, dan tidak lagi merepotkan ayah dan ibu.
4: Nyai Balau dan Kenyapi pun menyampaikan niat mereka kepada kedua orang tuanya.
3: Ayah, ibu, Nyai dan Bang Kenyapi berniat untuk hidup mandiri. Sudah saatnya kami tidak lagi merepotkan ayah dan ibu.
0: Iya, Pak. Saya dan Nyai Balau berniat untuk tinggal di rumah sendiri. Kami akan selalu menengok bapak dan ibu.
1: Baiklah, Nak. Jika memang begitu yang kalian inginkan. Tapi kalian harus mau menerima. Ayah dan ibu akan membangun rumah untuk tempat tinggal kalian.

0: Setelah rumah itu selesai dibangun, Nyai Balau dan suaminya pun segera menempatinya. Keduanya hidup dengan penuh kebahagiaan, saling menyayangi satu sama lain. Kebahagiaan mereka pun semakin bertambah saat Kenyapi diangkat menjadi Tumenggung dan mendapatkan gelar Tumenggung Kenyapi. Namun sayang, sudah bertahun-tahun mereka menikah, tapi belum juga dikaruniai anak. Mereka tidak berputus asa untuk selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar dikaruniai anak. Ketika usia pernikahan mereka memasuki tahun ke-7, Nyai Balau pun mengandung dan kemudian melahirkan seorang anak laki-laki yang tampan.
1: Kanda, akhirnya kebahagiaan kita lengkap sudah.
2: Sungguh kebahagiaan yang luar biasa, Dinda. Kita harus menjaga dan merawat anak ini dengan sebaik-baiknya. Aku berharap dia memiliki hati yang baik seperti ibunya.
1: Amin, Kanda. Aku juga berdoa semoga anak kita bijaksana seperti ayahnya, tumbuh dan menjadi anak yang membawa berkah untuk keluarga kita.
2: Anakku harus berkembang dengan sewajarnya, pandai bergaul dengan siapapun.
0: Putra Nyai Balau tumbuh dengan sehat. Seperti anak kebanyakan pun, dia bermain-main bersama teman-teman di kampungnya. Namun tiba-tiba pada sore hari, Nyai Balau gelisah karena sang anak belum juga pulang dari bermain. Tidak biasanya sang anak terlambat pulang.
1: Kanda, kenapa anak kita belum juga pulang? Padahal biasanya dia sudah kembali ketika hari sudah sore.
2: Ah, barangkali dia masih asik bermain bersama teman-temannya. Janganlah terlalu khawatir, Dinda.
1: Tidak, Kanda. Tidak biasanya dia pulang terlambat seperti ini. Sekarang hari sudah hampir gelap, Kanda. Aku takut terjadi sesuatu pada anak kita. Ayo, Kanda, segera kita cari dia.
2: Ya sudah, Dinda. Baiklah kalau begitu, daripada kau semakin gelisah.

Akhirnya, Nyai Balau bersama suaminya segera mencari anak sematawayang mereka ke seluruh penjuru kampung. Namun hingga larut malam, anak itu tidak juga mereka temukan. Nyai Balau pun menangis terseduh-seduh memikirkan nasib putranya.

0: anak kita? Hilang kemana anak kita? Kita sudah mencarinya kemana-mana, tapi tidak menemukannya juga.
1: Entahlah, Dinda. Kanda pun tidak tahu keberadaannya. Malam sudah larut. Sebaiknya Dinda beristirahat dulu. Pencarian kita lanjutkan besok saja.

Keesokan hari, Nyai Balo bersama sang suami dengan dibantu oleh seluruh warga melanjutkan pencarian. Namun anaknya pun belum juga berhasil ditemukan. Betapa sedihnya hati Nyai Balau karena anaknya benar-benar telah hilang. Namun ia tidak mau berputus asa. Ia bertekad untuk terus mencari. Suatu hari, Nyai Balau diam-diam meninggalkan rumah menuju ke sebuah hutan yang belum pernah dijamah manusia. Di hutan itu, ia balampah atau bertapa untuk meminta petunjuk kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Setelah 7 hari 7 malam bertapa, akhirnya petunjuk itu pun datang melalui seorang nenek.

0: Wahai cucuku, janganlah kau mencari putramu lagi. Ia telah tiada.
1: Apa maksud nenek?
0: Ketahuilah cucuku, putramu telah dikayau oleh Antang dari Juking Sopang.
1: Apa, Nek? Anakku dikayau, dipenggal kepalanya. Siapa yang berbuat kejam seperti itu? Siapa yang tega memenggal kepala anakku? Tidak mungkin, Nek. Tidak mungkin, anakku sudah tiada.

0: Balau tak kuasa menahan air mata. Hatinya sangat sedih atas nasib yang menimpa putranya. Ia pun berniat untuk menuntut balas atas kematian putranya. Namun apa daya, dia tidak mempunyai kesaktian untuk menghadapi Antang.
1: Jangan khawatir, cucuku. Aku akan membantu untuk membalaskan dendammu. Aku akan memberimu kesaktian. Ambillah selendang sakti ini. Sewaktu-waktu, kamu bisa menggunakannya saat menghadapi musuh.
2: Benarkah, Nek? Terima kasih, Nek.
0: Setelah mendapatkan selendang itu, Nyai Balau pun bergegas kembali ke rumahnya. Setiba di rumah, suami dan seluruh keluarganya pun menyambutnya dengan penuh rasa sukacita.
3: Oh, Dindaku, engkau telah membuat kami semua cemas. Setengah bulan lebih kami terus mencari, tapi tidak menemukan Dinda. Kemana saja Dinda selama ini?
2: Maafkan Dinda, Kanda. Dinda memang pergi dari rumah tanpa memberitahukan siapapun.
0: Nyai Balau pun kemudian menceritakan perjalanannya ke hutan hingga bertemu dengan si Nenek Sakti. Ia juga menceritakan perihal putranya yang telah meninggal dunia dikayau oleh si Antang. Karena itulah, ia pun mengajak suami dan seluruh keluarga serta sejumlah prajuritnya menuju Juking Sopang untuk menuntut balas atas kematian putranya.
3: Baiklah, Dinda. Kita akan lawan Antang. Dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
2: Hai, Antang. Benarkah kamu yang telah mengayau putraku? Jika memang benar, mengakulah dan meminta maaf kepada kami.
4: Hei, wanita cantik. Kamu jangan sembarang menuduh seperti itu, ya. Apa buktinya atas tuduhanmu itu?
2: Kamu tidak usah menyangkal. Kamulah pelakunya. Puna ikau jemang patai anakku.
4: Jangan berkata sembarangan, ya. Kau akan merasakan akibat dari perkataanmu itu. Belum tahu kau siapa Antang.
0: Antang yang angkuh itu tetap tidak mau mengakui kesalahannya. Bahkan ia malah menyerang Nyai Balau. Di luar dugaan, ternyata wanita yang ia hadapi bukanlah orang sembarangan. Serangannya dapat dihindari dengan mudah oleh Nyai Balau. Antang yang mulai kesal akhirnya menyerang Nyai Balau dengan membabi buta. Namun begitu ia lengah, Nyai Balau yang sakti langsung melemparkan selendangnya ke arah dada Antang. Tak ayal, pemuda yang sombong itu pun jatuh tersungkur ke tanah. Setelah berhasil menjatuhkan Antang, Nyai Balau kemudian mengajak keluarga pemuda itu untuk berdamai. Keluarga Antang pun menerima ajakan tersebut. Menurut adat suku Dayak, Antang harus membayar ganti rugi atas kesalahannya. Namun kesombongan Antang tidak habis. Ia menolak untuk membayar denda tersebut. Dengan sisa-sisa tenaga yang dimiliki, ia berusaha bangkit dan kembali menyerang Nyai Balau. Akhirnya pertarungan sengit pun kembali terjadi. Nyai Balau yang sudah muak melihat kesombongan pemuda itu langsung menyerang dengan selendang saktinya. Tak ayal, Antang pun tewas terbakar di tangan Nyai Balau.
2: Rasakan, Antang! Kau layak mati karena kejahatanmu.

Galau bersama suami dan rombongannya pun pulang dengan perasaan lega. Sejak itulah, Nyai Balau semakin terkenal sebagai orang yang sakti. Tewah pun menjadi negeri yang aman dan damai. Tak seorang pun yang berani mengusik kedamaian itu, karena takut pada kesaktian Nyai Balau. Atas permintaan seluruh rakyat Tewah, Nyai Balau pun dinobatkan menjadi pemimpin. Perempuan sakti itu memerintah dengan penuh bijaksana hingga Tewah bertambah makmur.

0: Di negeri Juking Sopang, keluarga Antang ternyata menyimpan dendam kepada Nyai Balau. Setelah diam-diam menyusun kekuatan, mereka pun bergerak menuju Tewah untuk melakukan penyerangan dan agar kedatangannya tidak diketahui oleh pasukan Nyai Balau, mereka sengaja melewati jalan darat dengan menerobos hutan dan perbukitan yang belum pernah dilewati manusia. Setiba di Bukit Ngalangkang yang terletak di belakang perbukitan Tewah, pasukan keluarga Antang berhenti untuk mengatur siasat. Dan ketika hari mulai gelap, mereka turun dari bukit untuk menyerang Tewah. Anehnya, setiap kali hendak memasuki daerah Tewah, mereka selalu tersesat. Hal itu terjadi hingga berhari-hari lamanya.
1: Hei, kenapa kita hanya berputar-putar di sekitar perbukitan ini?
2: Ini pasti dikarenakan oleh kesaktian Nyai Balau itu. Aku yakin dia telah membentengi Tewah dengan kekuatan gaibnya.
0: Akhirnya, pasukan keluarga Antang tersebut memutuskan untuk pulang ke Juking Sopang dengan perasaan kecewa. Sementara itu, Nyai Balau dengan kesaktiannya sudah mengetahui peristiwa yang terjadi di sekitar Bukit Ngalangkang. Namun, ia baru memberitahukan hal itu kepada seluruh warganya setelah pasukan musuh telah pergi. Setelah peristiwa itu, tidak pernah lagi ada musuh yang berani mengusik Tewah. Demikian pula warga Tewah, tak seorang pun yang berani berbuat kejahatan karena takut pada Nyai Balau. Hingga akhir hayatnya, Nyai Balau memimpin Tewah dengan arif dan bijaksana. Jasa Nyai Balau selalu dikenang oleh warganya.

Demikian Sandiwara Radio, Legenda Kisah Nyai Balau. Penanggung jawab, Kepala LPP RRI Palangkaraya. Produser, Kepala Bidang Programa Siaran. Naskah oleh Natalia Meka. Sutradara, Olivia Dewi. Para pelaku, Suneta sebagai Nyai Balau, Roy Lando sebagai Kenyapi, Sunario Kennedy sebagai Antang, Darsit sebagai Ayah Kenyapi, Supriyani sebagai Ibu Kenyapi, Sarinawati sebagai Nenek Sakti, Narator Natalia.

0: apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon.
1: Hah, berhenti!
2: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
3: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
4: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
1: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
3: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
1: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
5: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
2: Ya udah, kita cabut aja.
5: Cabut pohonnya, Bang.
2: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
0: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.
6: Sekarang, ekonomi kreatif jadi peluang besar buat anak muda. Di era digital, ide bukan cuma angan-angan, tapi bisa berubah jadi penghasilan. Dengan modal kreativitas HP dan internet, karya bisa dikenal luas lewat media sosial dan platform digital. Peluangnya terbuka lebar. Anak muda bisa mengembangkan hobi jadi usaha, mulai dari konten kreator, desain grafis, musik, video, sampai kuliner kreatif. Dunia digital bikin siapapun punya kesempatan yang sama buat tampil dan berkembang. Tapi, di balik peluang itu, ada tantangan yang perlu dihadapi. Persaingan di era digital semakin ketat. Banyak karya bermunculan setiap hari. Jadi pelaku ekonomi kreatif harus terus berinovasi dan berani tampil beda. Selain itu, literasi digital juga penting. Kreatif aja nggak cukup. Perlu paham pemasaran, branding, dan cara mengelola usaha. Belum lagi soal plagiarisme dan mental yang harus kuat, karena nggak semua proses langsung berhasil. Intinya, ekonomi kreatif di era digital punya peluang besar sekaligus tantangan nyata. Anak muda yang adaptif, konsisten, dan berani bikin tren punya kesempatan besar untuk sukses.

0: Nah, ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
1: Ih, asik. Ini buat aku ya kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong, Dek. Ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya, Kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, Kak.
0: Iya, iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang hasil usaha lokal daerah. Belilah.
1: Oke deh, Kak.
2: Bagi setiap umat muslim di Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji di Mekah akan mendapat gelar haji atau hajah di depan namanya. Alasan filosofis pemberian gelar ini karena kala itu perjalanan ibadah haji bagi orang Nusantara menjadi perjuangan panjang, mulai dari harus mengarungi lautan berbulan-bulan, menghindari perompak hingga menjelajah gurun pasir. Seseorang yang pada akhirnya mampu melalui berbagai ujian dalam perjalanan tersebut lalu berhasil kembali dalam kondisi selamat ke tanah air dianggap telah mendapatkan anugerah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menariknya, dari perspektif kolonial, pada zaman dulu, pemerintah kolonial Belanda mengambil langkah-langkah antisipasi terhadap orang-orang yang baru pulang berhaji karena jemaah tersebut dianggap memiliki pengaruh besar dalam masyarakat dan berpotensi mengobarkan semangat perjuangan. Pemerintah kolonial Belanda melakukan pengawasan ketat terhadap jemaah yang baru pulang dari tanah suci. Mereka mencatat, menarik denda, membatasi, bahkan memberi tes kepada jemaah yang baru pulang berhaji. Dan yang paling signifikan, mereka memberikan gelar haji kepada orang-orang yang pulang dari tanah suci supaya mudah diawasi jika terlibat gerakan menentang penjajahan mulai dari tahun 1916. Dari hal inilah yang memunculkan ide penyematan gelar haji di depan nama jemaah Indonesia yang baru pulang ibadah haji di tanah suci.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.
1: Pernahkah Anda merasa sakit kepala setelah minum minuman dingin atau makan es krim? Nyeri atau sakit kepala yang terjadi setelah makan es krim atau minum air es, kondisi tersebut dalam istilah medis dikenal dengan

Ya, Gula Apahari, Josepha Alexandra, siswi SMA Negeri 1 Pontianak yang viral kemarin ya, usai memprotes keputusan juri dalam final LCC 4 pilar tingkat Kalimantan Barat, ini mendapatkan perhatian dari juga apresiasi luar biasa ya dari publik. Keberaniannya menyampaikan pendapat secara terbuka dinilai sebagai bentuk keberanian intelektual dan sikap kritis.

dalam mempertahankan apa yang diyakini benar. Nah, di tengah polemik yang berkembang, Chosepa bahkan mendapat tawaran beasiswa S1 ya ke Tiongkok lengkap dengan ikatan kerja setelah lulus. Dan peristiwa ini menunjukkan bahwa keberanian berpikir kritis, menyampaikan argumentasi dan juga mempertahankan integritas ini dapat membuka peluang besar bagi generasi muda Indonesia. Jadi Chosepa Alexandra, peserta lomba cerdas cermat MPR RI yang viral, ini dapat tawaran beasiswa ke Tiongkok. Beasiswa S1 ya ke Tiongkok.

0: kabar Kutak Ita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Hoi ma. Pun hayal sinde lah. Ikau mah hening radio jikau nah.
2: Aki punya ai sekalinya. Nyebut ku ewe dai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au.
2: Ewe tuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo jikal nai je manapa mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken bara RRI tuna. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online na. Narayau aran portal tena enda una nyai.
1: rri.co.id mak. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya nda itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Dukderan di Semarang. Menjelang bulan puasa, kota Semarang akan ramai dengan acara dukderan. Tradisi yang sudah ada sejak dahulu ini adalah penanda bahwa bulan puasa telah datang. Salah satu ciri khas dari acara ini adalah arak-arakan warak ngendok. Warak ngendok ini adalah binatang rekaan yang bertubuh kambing, berkepala naga, serta memiliki kulit sisik emas.
1: Halo, Pak Haris Mandiay. Saya Titik Surya SPD.
2: Dan saya Hiruk Elhani. Kami selaku seniman terhormat Kalimantan Tengah.
1: Sangat senang dan mengucapkan selamat kepada RRI yang terus menyiarkan berbagai program menarik, termasuk Euforia Piala Dunia 2026.
2: Tetap dengarkan RRI Palangkaraya, jangan sampai ketinggalan momen serunya.

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: Suara Budaya Nusantara.
2: Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
1: Ini Indonesia.
2: Indonesia bagus banget tau.
3: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
2: Makanan di sini enak-enak.
1: Ini Indonesia.
4: Pada tahun 1708, seorang lelaki priayi bertapa di Wanasepi, suatu perbukitan angker yang kini jadi bagian wilayah Desa Binangun, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Ketika matahari mulai tenggelam, nampak suatu garis cahaya yang tak biasa tegak lurus menyentuh daratan menembus rindang hutan belantara. Pertapa itu memahaminya sebagai wangsit. Lantas, ia berjalan bertelanjang kaki menuju titik garis cahaya tersebut. Kejadian ini bersamaan dengan kondisi wilayah Banyumas yang tengah mengalami kisruh politik. Pertapa berdarah biru bernama Raden Malik Gandakusuma yang kelak tersohor sebagai Yuda Negara II, Bupati Banyumas ke-7 ini berusaha menenangkan batin di Wanasepi. Ia mencari petunjuk spiritual untuk mengatasi kekisruhan yang telah membawa dampak kesengsaraan kepada rakyat. Raden Gandakusuma meneruskan perjalanan menuju hutan sampai kemudian ia sampai di mata air berwarna keemasan tersebut sebab pantulan cahaya senja. Di mata air itulah Raden Gandakusuma lantas berwudu dan melakukan sholat maghrib, mendekatkan diri pada pencipta, dan ia mendapat bisikan agar memindah pusat pemerintahan di wilayah mata air itu berada. Mata air tersebut konon akan menjadi perantara mengusir bencana dan juga penyakit yang menyengsarakan rakyat Banyumas. Juga kekuatan bagi para pemimpin yang memiliki niat baik mengentaskan penderitaan rakyat jelata. Singkat cerita, lantas dibangunlah kadipaten sesuai dengan wangsit tersebut. Mata air yang lantas dikenal luas sebagai sumur mas tersebut menjadi bagian paling khas di belakang kompleks dalam kadipaten. Itu dia sejarah singkat sumur mas di Kabupaten Banyumas.
1: Ini Indonesia.

0: Semendiai. Saya Titik Surya SPD.
1: Dan saya Iluk Elhani. Kami selaku seniman terhormat Kalimantan Tengah.
0: Sangat senang dan mengucapkan selamat kepada RRI yang terus menyiarkan berbagai program menarik, termasuk Euforia Piala Dunia 2026.
1: Tetap dengarkan RRI Palangkaraya. Jangan sampai ketinggalan momen serunya.
2: Om Swastiastu, Mbok Kadek.
3: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben iki simpang.
2: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang melihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
3: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
2: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
3: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
2: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas yatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
4: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beriatnya sesuai kemampuan. Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.

Ya, gula pahari. Tahu nggak sih gula pahari dibalik gagahnya seragam biru tentara Napoleon pada abad ke-19 ternyata ada jejak Nusantara yang ikut mewarnai sejarah dunia. Karena warna biru yang pekat, yang terkenal, kuat dan tahan lama ini berasal dari tanaman nilai. Maksud kami tanaman nila atau indigo ya, salah satu komoditas berharga yang banyak dibudidayakan di tanah Jawa pada masa kolonial. Nah, saat itu pewarna alami dan tanaman nila ini menjadi kebutuhan penting industri tekstil Eropa ya, termasuk untuk kebutuhan militer. Dari ladang-ladang tropis di Nusantara, hasil panen nila juga dikirim melintas lautan menuju Eropa dan digunakan untuk mewarnai kain seragam tentara. Warna birunya juga bukan sekedar indah dipandang, tetapi juga dikenal tahan terhadap cuaca, lumpur, hingga kerasnya medan perang. Nah, jadi ketika kita melihat lukisan atau film tentang pasukan Napoleon dengan seragam birunya yang ikonik, mungkin ada sedikit warna dari tanah Jawa yang ikut hadir di sana. Yang mana ini sebuah pengingat ya, gula pahari, bahwa Nusantara kita punya jejak panjang dalam sejarah global, bahkan lewat hal-hal yang tidak banyak disadari oleh orang-orang.

bijak. Setiap sesuatu di dunia tidak ada yang diciptakan sia-sia. Selalu ada hikmah di balik sebuah peristiwa. Hanya saja kita butuh kesadaran lebih untuk dapat melihatnya.

0: mengenang ritual unik di Indonesia.
1: Ikipalin adalah tradisi dan budaya unik yang ada di Wamena, Papua, yaitu tradisi di mana seseorang akan memotong jarinya jika ada kerabatnya yang meninggal dunia, karena dianggap sebagai lambang duka dan penghormatan terhadap orang yang sudah meninggal. Terdengarnya memang sangat sadis dan menyeramkan, tapi itulah tradisi yang berkembang di Wamena. Jika sahabat budaya berkunjung ke Papua, tidak ada salahnya menemui warga yang telah melakukan ikipalin tersebut.

0: Oi, narai gawe nikau. Ngapain kamu di situ, nah?
1: Lagi membuat kerajinan tangan dari rotan, Mina.
0: Kamu tuh sudah lulus jadi sarjana. Kenapa dia cari kerja itu kota sana?
1: Wah, Mina. Cari kerja itu susah. Dan lagi pula kerajinan dari Kalimantan Tengah banyak diminati di luar negeri loh, Mina. Kalau sudah ramai pesanannya, saya sampai minta bantuan ke tetangga sekitar untuk membuatnya, Mina.
0: Wah, loh, Mina kok nggak pernah ditawarin?
1: Mina kan sibuk. Sibuk mengkoreksi orang saja.
0: Ampun!
2: Banyak penduduk desa merantau ke perkotaan untuk mencari pekerjaan, menambah pendapatan, dan meningkatkan kualitas hidup. Namun, tak sedikit dari mereka justru terjebak lingkaran kemiskinan. Sulitnya mendapatkan pekerjaan dan tingginya biaya hidup di kota memperparah kondisi yang ada. Mari dukung generasi muda untuk memutus rantai kemiskinan dengan membuka lapangan pekerjaan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nggak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Tadi jadi nggak kita ke rumah si Ica?
3: Ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Nggak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harusnya lepaskan situ. Berkan aja.
4: Ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin,
5: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan, dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
6: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

Ya, Gulap Hari, pernah gak sih membayangkan bahwa letusan sebuah gunung di Indonesia ternyata bisa mengubah sejarah dunia? Nah, tepat 211 tahun lalu, Gunung Tambora meletus dahsyat dan menjadi salah satu letusan terbesar dalam sejarah manusia. Abu vulkaniknya ini menyelimuti atmosfer bumi dan membuat suhu dunia menurun drastis. Nah, dampaknya terasa hingga ke Amerika dan Eropa ya. Tahun setelah letusan itu, bahkan dikenal sebagai The Years Without Summer, ada atau tahun tanpa musim panas ya. Salju turun di musim yang seharusnya hangat, gagal panen terjadi di mana-mana, dan harga pangan melonjak, dan banyak masyarakat hidup dalam ketidakpastian ya. Krisis iklim global saat itu bukan hanya mempengaruhi ekonomi, tetapi juga cara manusia memandang hidup dan keyakinan mereka. Nah, menariknya ya, Gulap Hari, semua perubahan besar itu berawal dari letusan gunung yang ada di Nusantara. Sebuah bukti bahwa Indonesia ini bukan hanya kaya akan alam dan budayanya saja, tetapi juga pernah memberi dampak besar terhadap perjalanan secara global dari Tanah Sumbawa. Gempa letusan Tambora ternyata juga sampai mempengaruhi kehidupan manusia di belahan dunia lain, bahkan hingga urusan keyakinan dan spiritualitas ya. Jadi letusan Gunung Tambora 211 tahun lalu ini ternyata melahirkan agama baru, agama-agama baru.

manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
1: Pak, permisi Pak. Pak.
2: Ya, ada apa?
1: Maaf Bapak, kami lihat pipa pembuangan air hujan rumah Bapak kok arahnya ke jalan gang kami sih? Ini musim hujan, Pak.
2: Lah, gak apa kan? Airnya mengalir ke jalan kok.
1: Gak gitu, Bapak. Jalan kami jadinya tergenang air dan becek nih. Kasian kami kalau musim hujan, Pak.
2: Ah, masa sih?
1: Kalau Bapak tidak percaya, coba lihat sendiri. Mumpung lagi hujan nih.
2: Wah, maaf. Kalau begitu, nanti saya perbaiki ya, supaya aliran air hujan tidak mengalir ke jalan.
1: Baik, Pak. Terima kasih atas pengertiannya. Hal yang merugikan orang lain, sebaiknya jangan dilakukan. Apalagi ini sudah melanggar aturan. Kami permisi, Pak.
3: Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
2: Kula Pahari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi, ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kulapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Prompat Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
3: Pro 4 RRI
4: Etalase Budaya Nusantara.

0: ingatkah dengan jajanan rambut nenek? Salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?
1: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
2: Iya.
1: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
3: Di dalam tubuh yang sehat ada jiwa yang kuat, Pak.
1: Inner beauty.
4: Itu sih kecantikan dari dalam.
1: Cakra.
5: Tenaga dalam.
1: Kalau nepotisme,
6: kekuatan orang dalam.
7: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.

0: Alkisah, di tanah Kalimantan Tengah yang rimbun, hiduplah seorang gadis bernama Bawin Kameloh. Kecantikannya tersohor hingga ke pelosok negeri, bagaikan intan yang berkilau di dasar sungai Katingan. Namun, kecantikan itu pula yang mengundang datangnya seorang pemuda sakti namun angkuh, yaitu Raja Maruhum. Suatu ketika, Bawin Kameloh muncul. Sedang mencuci kain, Raja Maruhum mengintip, lalu datang dengan langkah tegap dan gaya yang sombong.
1: Wahai gadis cantik, berhenti sejenak. Aku telah melintasi 7 sungai hanya untuk melihat wajahmu. Ternyata kabar itu benar. Kau memang sangat jelita.
2: Siapakah tuan yang berani berkata lancang di tanah kami? Aku tidak mengenalmu.
1: Aku adalah Raja Maruhum. Tak ada keinginan yang tak bisa kucapai, dan tak ada wanita yang bisa menolakku. Aku datang untuk melamarmu menjadi permaisuriku.
2: Lamaran bukan hanya soal kecantikan dan kekuasaan, tuan, tapi ini soal ketulusan. Dan aku melihat di matamu hanya ada keangkuhan.
0: Raja Maruhum tidak terima ditolak. Ia terus mendesak. Akhirnya, demi menghindari paksaan, Bawin Kameloh memberikan sebuah syarat yang mustahil bagi manusia biasa.
2: Baiklah, Raja Maruhum. Jika kau memang sehebat yang kau katakan, buatkanlah aku sebuah istana megah di atas bukit ini. Tapi ingat, istana itu harus selesai dalam waktu 1 malam, sebelum fajar menyingsing dan sebelum ayam berkokok.
1: Hanya itu? Dengan kesaktianku, memindahkan gunung pun aku sanggup. Bersiaplah, Kameloh. Esok pagi kau akan menjadi milikku.
0: Malam itu, Raja Maruhum mengerahkan seluruh kekuatan gaibnya. Batu-batu besar bergerak sendiri, tersusun menjadi dinding yang kokoh. Namun, Bawin Kameloh tidak tinggal diam. Ia berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar kesombongan itu digagalkan. Bawin Kameloh bersimpuh, lalu ia mengambil lesung dan mulai menumbuk padi dengan keras. Suara ayam berkokok mulai terdengar.
1: Apa? Belum fajar? Mengapa ayam sudah berkokok? Matahari belum terbit. Sialan! Istana ini hampir selesai.
2: Waktumu habis, Raja Maruhum. Fajar telah tiba, dan istanamu belum memiliki atap. Janji adalah janji.
1: Kau menipuku. Kau sengaja membangunkan ayam-ayam itu. Jika aku tidak bisa memilikimu, maka tak seorang pun boleh memilikimu. Dan istana ini, biarlah menjadi saksi kegagalanku.
0: Amarah Raja Maruhum meledak. Ia menghentakkan kakinya ke bumi. Dalam kemarahannya yang buta, ia mengeluarkan kutukan. Namun, alam memiliki caranya sendiri untuk menghukum keangkuhan.
1: Jadilah batu! Semuanya menjadi batu!
0: Raja Maruhum dan Bawin Kameloh membeku dalam posisi dramatis. Konon, karena kesaktian yang disalahgunakan dan hati yang dipenuhi dendam, Raja Maruhum dan istana yang belum jadi itu pun membeku menjadi tumpukan batu raksasa. Masyarakat setempat kini mengenalnya sebagai Bukit Batu. Sehingga saat ini tumpukan batu itu tetap berdiri tegak di Kasongan, Kalimantan Tengah. Menjadi pengingat bagi kita semua bahwa kesaktian dan ketampanan tidak ada artinya jika tidak dibarengi dengan kerendahan hati.

0: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
1: Nak, coba lihat ini. Baru 1 menit lalu diposting, katanya.
2: Tapi, aku nggak langsung percaya sih.
1: Kenapa?
2: Soalnya sumbernya nggak jelas nih, Roy. Bahasanya provokatif, isinya nyudutin.
1: Iya juga ya. Dari ketikan dan bahasanya, kalau baca kelihatannya meyakinkan. Padahal, belum tentu benar. Wah, bahaya ini.
2: Nah, hoax tuh biasanya bikin emosi dulu, baru nyebar kebencian. Makanya, pentingnya dicek dulu, baca utuh, cari sumber lain, jangan asal percaya.
1: Setuju, jadi anak muda itu bukan cuma aktif, tapi juga cerdas dan bertanggung jawab. Berbeda pendapat, itu wajar. Yang terpenting, jangan menyebar berita yang membuat ujaran kebencian yang bisa memecah persatuan bangsa.
2: Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Joya? Iyalah, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh, Joya, pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
2: Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama, membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Tatung di Singkawang. Tradisi tatung ini selalu diadakan di kota Singkawang menjelang Cap Gomeh. Perayaan Cap Gomeh di daerah ini berlangsung sangat meriah dengan kehadiran tatung. Dalam pawai yang diadakan sangat meriah ini, para tatung akan kebal terhadap benda-benda tajam. Jadi, selama parade, tatung akan melakukan peragaan seperti debus.
1: Lain kali, jangan diulangi lagi ya.
2: Baik, siap pak.
3: Nah lo, dimarahin lagi kan sama bos?
2: Iya nih, bos kritik pekerjaanku kurang baik akhir-akhir ini.
3: Wah, terus kamu gak kesel gitu?
2: Ya kesel lah. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, kritikan dari bos ada benernya juga sih.
4: Kritik memang tidak selalu menyenangkan, tapi jangan terlalu cepat merasa tersinggung. Mari kita belajar untuk menerima kritik dengan lapang dada dan memanfaatkannya untuk tumbuh dan berkembang menjadi lebih baik.
3: Emang bos kritik pekerjaanmu yang mana sih?
2: Biasa, tugas dari bos suka aku tunda-tunda mulu. Hehe.
3: Yeay, itu mah emang salah kamu sendiri.

Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela.

ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: kabar Kutak Ika. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Woi, Ma. Pun hayal sinde lah. Ika mah hening radio jika na.
2: Aki kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak kita.
1: Kai au. Awe
2: atuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiar kere kabar Kutak kita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampina. Nah, ampite lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai, berita-berita ate terjamin kebenarana. Atawa katutu, dia je hoax.
2: Iyo, jikau nai. Je manampak mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken barang RRI tuna. Abi mela RRI tu, mahi-mahi kebangata mamam ni. Amun atun khusus online lah. Narayau aran portal tenaendau nanyai.
1: rri.co.id mak. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Kebun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Perempat RRI.
1: Perempat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 kHz Suara Budaya Nusantara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, jaya, jaya, jaya. Salam sepak bola, tradisi. Saya, Fathul Munir, Sarjana Hukum, Ketua Asosiasi Kota PSSI Palangkaraya, mengucapkan dan menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Radio Republik Indonesia RRI, yang mana diberikan kesempatan untuk menyiarkan Piala Dunia 2026 melalui media suara RRI. Sekali lagi, selamat kepada RRI. Jayalah di udara, kemudian bumilah sepak bola Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Put, lari. Bu Siska udah di kelas.
2: Aduh, PR belum dikerjain lagi.
1: Lah, kemarin kamu bilang mau ngerjain malam.
2: Iya, tapi malah ketiduran. Bangun-bangun udah mimpi jadi pahlawan kesiangan.
1: Makanya sekolah itu bukan cuma datang tepat waktu, tapi siap belajar juga.

era digital sekarang ini, kebanyakan orang mungkin sesaat setelah bangun tidur langsung mengecek handphone atau langsung menyeduhkan kopi atau teh, bahkan ada pula yang langsung beraktivitas. Tidak sedikit juga orang yang mengambil segelas air hangat untuk diminum karena mereka yakin bahwa minum air putih hangat setelah bangun tidur bisa mendatangkan banyak manfaat. Di antara banyak pilihan minuman, air hangat adalah yang paling mudah untuk disiapkan. Beberapa ahli gizi pun menyarankan agar Anda menjadikan minum air hangat setelah bangun tidur menjadi kebiasaan. Melansir dari beberapa sumber, berikut manfaat yang bisa Anda dapatkan jika rutin minum air putih hangat sesaat setelah bangun tidur. Yang pertama adalah dapat mencegah penuaan dini. Selanjutnya, membantu menurunkan berat badan, mengurangi rasa sakit, melancarkan pencernaan, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengatasi sembelit. Hidup lebih sehat dengan segelas air putih hangat sesaat setelah bangun tidur.

0: Wah, teknologi canggih seperti robotik dan kecerdasan buatan ini bisa banget mempercepat produksi loh. Ini pasti jadi solusi bagi kita yang ingin lebih efisien.
1: Tapi Don, apakah teknologi seperti itu cocok diterapkan di Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat besar?
0: Ah, itu sih masih bisa diatasi. Mesin akan menggantikan banyak pekerjaan manusia.
1: Justru itu, bro. Jika diterapkan terlalu cepat, malah bisa memperburuk pengangguran massal.
0: Ada benarnya juga ya. Kalau sudah begini, kita harus bijak dalam memilih teknologi yang tepat.
1: Betul. Teknologi baru harus sesuai dengan kondisi kita. Jangan sampai kita terjebak mengikuti arus global tanpa melihat kondisi domestik.
2: Teknologi memang penting, tetapi penerapannya harus disesuaikan dengan kebutuhan kita. Jangan sampai kita mengabaikan berbagai dampak buruk yang bisa ditimbulkan. Mengadaptasi teknologi dengan bijak demi kemajuan dan kesejahteraan bersama.

Seris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.

Disalahkan atau dituduh sesuatu bukanlah sebuah masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kita terus mengingatnya dan menjadi sebuah dendam yang menggerogoti hati dan membuang waktu kita.

0: Kabar Kutak Isak Pro 4 RRI Palangkaraya Radio.
1: Woi ma, pun hayal sinde ilah. Ikau mah ining radio jikau na.
2: Heh, aku punya sekalinya. Yewut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Isak.
1: Kai au. Ewe
2: tuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Isak jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap oh, sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia banyak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, gite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo jikal nai je manampa mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken bara yeah. RRI tuna. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam me amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau nanyai
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Peneliti, benda kecil pengait kain pertama kali ditemukan tahun 1849 oleh Walter Hunt di Amerika. Penemuan peneliti oleh Walter dipicu oleh hutangnya kepada salah satu pekerja bernama G.R. Chapin. Ceritanya, Walter Hunt punya hutang sebesar $15 Amerika Serikat kepada Chapin. Waktu itu Chapin disuruh membuat gambar. Namun ketika gambar itu sudah selesai, Hunt tidak bisa membayar jasa Chapin. Mengutip situs Massachusetts Institute of Technology, setelah bertahun-tahun, Chapin menagih uang jasa menggambar kepada Hunt. Saat ditagih, Hunt tidak lagi bekerja dan sudah pensiun, lalu meminta nego pelunasan hutang. Di tengah desakan dan rasa frustrasi, Hunt tiba-tiba mengambil sebatang kawat dan kemudian dipelintir hingga menjadi semacam penjepit. Meski terkesan sepele, Hunt memandang batang kawat yang dipelintirnya memiliki bentuk berbeda, lebih modern dan lebih kuat dibanding dengan peniti kuno. Hunt lalu mengajukan temuannya kepada lembaga paten. Tidak diduga, pengajuannya itu diterima. Tepat tanggal 10 April 1849, Hunt menerima hak paten atas penemuan peniti. Setelah mendapat uang, dia pun mendadak kaya raya dan langsung melunasi utangnya kepada Chapin. Hidupnya pun seketika membaik karena penitinya diproduksi massal dan laris manis di pasaran. Sayangnya, Hunt tidak pernah mendapat keuntungan sedikit pun atas penemuannya karena sudah menjual hak patennya.

0: Keris merupakan senjata tradisional asli Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan supranatural. Raja-raja di Nusantara pada zaman dahulu menjadikan keris sebagai senjata pusaka. Keris telah digunakan sejak abad ke-9 dan dibuat oleh para pengrajin yang disebut dengan empu. Bilah pisau pada keris dibuat dari campuran beberapa logam, sementara gagangnya dibuat dari tulang, tanduk, atau kayu. Pada zaman dahulu, logam pembuatan keris diambil dari meteor yang jatuh ke bumi. Para peneliti sempat menyebutkan bahwa keris kuno mengandung unsur titanium, yakni suatu bahan yang baru digunakan pada abad ke-20 sebagai pelapis kendaraan luar angkasa. Akan tetapi, para empu ternyata telah terlebih dahulu menggunakan bahan tersebut sebagai bahan pembuat keris.
1: Setiap hari, saya berjuang melawan TBC. Ada rasa sakit, ada rasa lelah. Tapi saya tidak akan menyerah. Saya minum obat, saya ikuti anjuran dokter. Saya lakukan ini bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk keluarga. Saya akan sembuh. TBC bisa disembuhkan.
2: 6 bulan adalah perjalanan panjang. Tapi saya percaya kepatuhan adalah kunci kemenangan melawan TBC. Ingat, obat ini gratis. Dukungan itu nyata. Ayo, selesaikan pengobatan. Kita pasti bisa bernafas lega lagi.
3: TBC itu berat, napas saya sering tersengal. Tapi saya memilih untuk tidak menyerah. Saya konsisten minum obat 6 bulan penuh. Tolong dengarkan saya, TBC itu bisa disembuhkan. Cari tahu gejalanya, jangan tunda pengobatan. Kita harus sehat, itu janji saya.
4: Untuk setiap pejuang TBC, ingat, Anda tidak sendirian. Setiap obat yang diminum adalah langkah menuju kesembuhan. Jangan pernah menyerah pada harapan. Tuntaskan pengobatanmu, raih kembali kesehatanmu. Kita buktikan, TBC hanyalah babak sementara dalam kisah hidupmu.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Bakar tongkang di Riau. Etnis Tionghoa yang menetap di Bagan Siapi-Api, Riau, selalu mengadakan ritual bakar tongkang yang dilaksanakan setiap bulan Juli. Menurut kepercayaan, ritual ini sudah dilakukan oleh leluhur mereka dengan tujuan bertekad untuk tidak kembali ke tempat asal. Makna lainnya adalah upacara peringatan Dewa Laut Ki Ong Ya dan Tai Su Ong yang digambarkan sebagai Dewa Dua Sisi.
1: Apakah kalian tahu, dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap. Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

0: mengenang ritual unik di Indonesia.
1: Ikipalin adalah tradisi dan budaya unik yang ada di Wamena, Papua, yaitu tradisi di mana seseorang akan memotong jarinya jika ada kerabatnya yang meninggal dunia, karena dianggap sebagai lambang duka dan penghormatan terhadap orang yang sudah meninggal. Terdengarnya memang sangat sadis dan menyeramkan, tapi itulah tradisi yang berkembang di Wamena. Jika sahabat budaya berkunjung ke Papua, tidak ada salahnya menemui warga yang telah melakukan ikipalin tersebut.
2: Eurimo? Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

kalimat bijak. Tidak ada gunanya menyesali hal buruk yang terjadi. Lebih baik kita melakukan sesuatu untuk mengatasinya, sekecil apapun itu. Daripada mengumpat kegelapan, lebih baik kita menghidupkan sebuah lilin kecil yang bisa menerangi.

Gula Pari pendengar Pro 4 RRI Palangkaraya, tibalah saatnya bagi kami mundurkan diri dari udara setelah mengantar acara siaran hari ini, Jumat 15 Mei 2026. Segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 4 Suara Budaya Nusantara mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pada frekuensi yang sama. Sekali di udara tetap di udara. Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Salam bahagia, saudara pendengar dimanapun siaran kami dapat kulapa hari dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program 4 Suara Budaya Nusantara. Kembali di udara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital. Membawakan acara siaran hari ini, Sabtu 16 Mei 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara.

0: 4 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Semangat Isen Mulang, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

Bacuramin kasarok kapal sengat kacupata arus. Selamat pagi Kula Bahari di edisi siaran hari Sabtu 16 Mei 2026 bersama dengan 95,1 FM Suara Budaya Palangkaraya. Hadir kembali pagi hari ini menyapa kamu semua ya, bersama dengan langit bumi tambun bungai kita yang hari ini agak-agak mendung-mendung manja, sejuk-sejuk dingin, nemenin kita dan nyambut pagi hari kita ya. Walaupun hari ini kayaknya mendukung banget untuk kita lanjut tidur lagi, tapi kayaknya hari Sabtu perlu banget untuk kita tetap produktif ya. Kembali menyapa kamu nih ya dengan hati gembira di pagi hari ini, tentunya menyapa kamu bersama dengan program-program yang begitu luar biasa akan menemani kamu nanti bareng Anissa Umami sampai nanti di pukul 10 waktu Indonesia Barat. Cus aja nih ya Kula Bahari, sebelum kita berlanjut bersama dengan music and informasi dan juga cerita-cerita bareng kamu sepanjang hari ini, kita akan mengawali pagi hari ini dengan renungan cahaya pagi Katolik yang akan kami hadirkan untuk kamu sebagai bentuk rasa syukur kita karena kembali hadir ke dunia yang begitu luar biasa ini ya. Dan tentunya kami hadirkan cahaya pagi Katolik untuk kamu.

Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau mudah. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu.

bersama-sama merenungkan tema yang tentunya sangat menarik sekali, yakni Sakramen Imamat, Panggilan untuk Melayani. Sakramen Imamat merupakan salah satu dari 7 sakramen dalam Gereja Katolik. Sakramen ini memberikan kepada para pria yang dipilih secara khusus untuk ambil bagian dalam pelayanan Kristus sebagai gembala dan sebagai kepala umat Allah. Imamat bukan sekedar

gereja sampai akhir zaman. Nah, sakramen imamat ini terdiri dari tiga tingkatan. Yang pertama, episkopal atau uskup, yang merupakan penerus

yang ketiga, yang terakhir, yakni diakonat atau diakon. Ini merupakan pembantu uskup dan imam dalam pelayanan liturgi dan pelayanan sosial lainnya. Nah, Bapak Ibu, Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, dasar dari imamat adalah pelayanan, bukan kekuasaan. Jadi imam dipanggil untuk melayani umat Allah, bukan untuk dilayani. Dan hal ini ditegaskan oleh Yesus sendiri, di mana dikatakan dalam Injil Markus bab 10 ayat 43, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendak

Dikatakan sakramen imamat adalah sakramen di mana seseorang ditabiskan untuk melayani umat Allah dalam nama dan pribadi Kristus Sang Kepala dan

Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, mari kita melihat tugas-tugas seorang imam. Menurut Presbyterorum Ordinis atau dekrit tentang pelayanan dan kehidupan para imam dalam Konsili Vatikan II, ada tiga tugas utama seorang imam. Antara lain, yang pertama, menguduskan. Imam menyucikan umat melalui sakramen, khususnya sakramen Ekaristi dan sakramen Tobat. Dalam Ekaristi, imam mempersembahkan kurban Kristus sebagai kurban keselamatan bagi dunia. Nah, yang kedua, mengajar. Jadi imam memiliki tugas untuk mewartakan Injil, membimbing

mempunyai peran yang besar dalam mendukung para imam, mendoakan para imam setiap hari, mendorong anak muda untuk terbuka pada panggilan imamat, dan juga mendampingi imam dengan kerjasama dan kasih dalam pelayanan di paroki. Seperti yang dikatakan dalam Katekismus Gereja Katolik 1547.

imamat jabatan sakramental yang saling melengkapi. Nah, Bapak Ibu, saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, sebagai akhir dari permenungan kita ini, kita diingatkan bahwa sakramen imamat adalah karunia besar dalam gereja. Melalui tangan imam, kita menerima ekaristi, menerima pengampunan dosa, penghiburan, dan menerima bimbingan dalam kehidupan rohani. Mari kita bersyukur atas para imam yang telah memberikan diri untuk melayani kita dengan setia. Dan mari juga kita bersama-sama mendoakan mereka agar tetap setia dan kudus dalam menjalani panggilannya. Dan mari kita sebagai umat beriman juga menanggapi panggilan Tuhan masing-masing dengan semangat pelayanan dan kasih. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, demikianlah mimbar agama Katolik pada malam hari ini. Terima kasih sudah bersama-sama mendengar dan merenungkannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.

0: RRI, masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Kelapa Hari, sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia belum? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pencinta sepak bola, Ella sampai Balihi. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif. Setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa Anda Kelapa Hari mengintip berbagai POV sepak bola. Khususnya Piala Dunia, temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Anda juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Ngasene Bola. Di setiap hari, warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro4 Suara Budaya Palangkaraya di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan RRI Digital, RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Ini selamat pagi, Kelapa Hari kembali menyapa kamu bersama dengan Suara Budaya Palangkaraya. It's here, kita sudah mendengarkan ya bersama dengan renungan pagi Katolik di pagi hari Sabtu ini. Dan tentunya hari Sabtu ini Palangkaraya punya vibes yang agak dreamy-dreamy ya, mendung-mendung manja. Karena sebenarnya kalau kita lihat dari tadi malam tuh sebenarnya hujan gak sih? Yang jelas kemarin itu dari siang kali ya, dari siang menuju sore tuh kayaknya suasana juga hujan, mendung-mendung, sampai akhirnya waktu senja pun masih gerimis-gerimis gitu ya. Kayaknya kebawa nih awannya hari ini. Semoga dengan kita dilihatnya awan pagi hari ini yang sudah dreamy-dreamy menjadi kabar manis ya untuk kita semua sepanjang hari ini. Kita berharap bersama semoga harinya sejuk aja gitu ya, gak segalak matahari Palangkaraya di biasanya. Karena kalau biasanya di Palangkaraya satu matahari satu orang tuh kayaknya ya, kemana orang pasti akan bawa satu matahari, makanya gerah banget tuh Palangkaraya di hari-hari biasanya. Ini Kelapa Hari tentunya di pagi hari ini masih menyapa kamu ya bersama dengan informasi dan juga music untuk kamu mengawali semangat kita di pagi hari. Dan nanti kita akan lanjut bersama dengan informasi aktual membuka suasana kita di hari ini. Tapi sebelum lanjut bersama dengan informasi itu juga, yuk siapin dulu kopi kamu, siapin dulu jajanan tradisional kamu, absen dulu siapa yang lebih duluan bangun daripada Nisa menyapa kamu. Waduh, semoga pekerjaan kamu yang sudah dikerjakan dari dini hari juga hari ini cepat selesai ya, dan juga penuh keberkahan tentunya. Boleh dong di absen dulu, kira-kira suguhan di pagi ini yang paling mantep ada apa aja sih? Nisa juga kepo banget nih sama suguhan kamu. Boleh banget kirimin di 0811-520-1233 ya, versi kamu kira-kira sarapan di pagi hari ini mau sarapan apa sih? Ada sarapan apa aja yang sudah disiapkan? Sharing ke kita semua boleh kali ya. Nisa tunggu kabar dari kamu, sembari nanti Nisa hadir juga bersama dengan informasi untuk kamu semua. Yuk kita buka keseruan kita bersama dengan Silviana dengan Hathaway Impian.

0: baru terkait dengan legenda yang ada di kota Semarang. Wewe Gombel adalah salah satu motif batik yang membuat wisatawan mancanegara atau turis asing tercengang dan kagum atas kreator yang menuangkan hasil imajinasi supranaturalnya ke dalam motif kain batik khas kota Semarang. Hasil dari riset tentang mitos sosok Wewe Gombel inilah yang kemudian diproses menjadi motif batik khas kota Semarang yang kemudian didaftarkan sebagai hak kekayaan atas intelektual atau HAKI. Jadi, bukan hanya selembar kain, tetapi merupakan salah satu inisiatif mengabadikan kekayaan budaya lokal yang hidup di kota Semarang.
1: Oi! Narai gawe nikau. Ngapain kamu di situ, nah?
2: Lagi membuat kerajinan tangan dari rotan, Mina.
1: Kamu tuh sudah lulus jadi sarjana. Kenapa dia cari kerja itu kota sana?
2: Wah, Mina. Cari kerja itu susah. Dan lagi pula kerajinan dari Kalimantan Tengah banyak diminati di luar negeri loh, Mina. Kalau sudah ramai pesanannya, saya sampai minta bantuan ke tetangga sekitar untuk membuatnya, Mina.
1: Wah, loh, Mina kok gak pernah ditawarin?
2: Mina kan sibuk. Sibuk mengkoreksi orang saja.
3: Banyak penduduk desa merantau ke perkotaan untuk mencari pekerjaan, menambah pendapatan, dan meningkatkan kualitas hidup. Namun, tak sedikit dari mereka justru terjebak lingkaran kemiskinan. Sulitnya mendapatkan pekerjaan dan tingginya biaya hidup di kota memperparah kondisi yang ada. Mari dukung generasi muda untuk memutus rantai kemiskinan dengan membuka lapangan pekerjaan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Enak Global Hari bersama dengan informasi pertama di pagi hari ini langsung dari Kabupaten Gunung Mas, yang di mana terjadi kebakaran besar terjadi di Jalan Nyai Balau, Kelurahan Tewah, Kecamatan Tewah pada Jumat dini hari kemarin. Sekitar 10 unit rumah toko atau ruko, 1 unit rumah dilaporkan hangus terbakar. Menurut informasi dari pihak kepolisian, kebakaran diduga dipicu konsleting listrik dari jalur arus kawasan Pasar Tewah sekitar pukul 1 lebih 30 waktu Indonesia Barat dini hari. Warga sekitar bahkan sempat mendengar suara ledakan dari arah tiang listrik sebelum api membesar dan cepat merambat ke bangunan yang mayoritas berbahan kayu. Meski tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, kerugian ditaksir mencapai 1,5 miliar rupiah. Petugas dari Polsek Tewah, TNI, BPBD, Damkar hingga masyarakat sekitar langsung bergerak cepat membantu proses pemadaman dan menyelamatkan barang-barang milik warga. Api akhirnya berhasil dipadamkan sekitar pukul 4 lebih 15 waktu Indonesia Barat setelah proses pemadaman berlangsung berjam-jam. Peristiwa ini juga menjadi pengingat untuk kita semua agar dapat rutin mengecek instalasi listrik di rumah ataupun tempat usaha. Kadang hal kecil yang terlihat sepele justru memicu musibah besar. Dan tentunya kita semua berharap semoga para korban diberikan ketabahan dan kondisi bisa segera pulih kembali. Tetaplah bersama kami dalam Suara Budaya Palangkaraya.

0: kamu udah pernah belum ke Museum Balanga?
1: Pernah dong, seru banget tahu. Di sana ada banyak banget koleksi adat Dayak, kayak baju perang, mandau, bahkan sampai ada alat ritual juga.
0: Wah, kirain museum tuh ngebosenin loh.
1: Salah besar, justru dengan berkunjung ke museum kita bisa dapat banyak ilmu, terutama Museum Balanga. Kita bisa kenal sejarah, adat, sampai dengan filosofi hidup suku Dayak.
0: Wah, menarik. Kalau begitu, yuk temenin aku ke Museum Balanga.
2: Melestarikan budaya mulai dari mengenalnya, Museum Balanga bukan hanya tempat wisata edukatif.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: Kutak Ita, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio.
1: Hui ma, pun hayal sinde lah. Ikau mah hening radio jikau nah.
2: Eh, aku punya ini sekalinya. Nyebut ku ewe, dai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au.
2: Ewe ya tuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiar kere kabar Kutak Ita jikau.
2: Wey, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Wey, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tuh dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenaranna atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo jikal nai je manampa mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken bara RRI tuna. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau nanyai
1: rri.co.id mak. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya ndak itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Yuk lo bari berita balau pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dinas Sosial Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah mulai melaksanakan penjaringan calon peserta didik untuk Sekolah Rakyat Terintegrasi atau SRT 55 tahun ajaran 2026-2027 dengan kuota sebanyak 270 siswa. Kepala Dinas Sosial Kotim Hawian mengatakan kuota penerimaan siswa tersebut mengacu pada surat Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial yang menetapkan target rekrutmen siswa baru untuk sekolah rakyat di Kotim. Sama seperti sebelumnya, proses penjaringan difokuskan pada anak-anak dari keluarga miskin kategori desil 1 ataupun desil 2 agar mendapat bantuan melalui sistem pendidikan gratis berbasis asrama. Seleksi dilakukan melalui sistem penjangkauan langsung dengan mengacu pada data terbaru, maksud kami terpadu sosial ekonomi nasional atau DTSN, serta data program keluarga harapan atau PKH. Menurutnya, para pendamping sosial PKH saat ini terus melakukan pendataan sekaligus verifikasi calon siswa yang dinilai memenuhi kriteria untuk mengikuti program tersebut. Demikian berita Mahalo pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Halo, Kulapa Hari. Aku Friska Sinta mendukung dan Umba meramaikan pesta Piala Dunia 2002 Jahawen dan Elak Dia Bingat dukung tim favorit Ketun lah. Nantikan informasi di paling taheta pesta Piala Dunia 2002 Jahawen melai RRI Pro IJ Pro 2 Pro 4 RRI Palangkaraya. Bahagia di nanti telah tiba.
1: Semangat Isen Mulang Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Perempat RRI.
1: Suara Budaya Nusantara.

Welcome to back bersama dengan Suara Budaya Palangkaraya Kulapa hari ya. Masih di 95,1 FM, masih nemenin kamu Pro 4 RRI Palangkaraya di pagi hari ini. Jam 6 waktu Indonesia Barat sudah menyapa kamu ya. Jadi siapa bilang kalau hari Sabtu menjadi waktu yang santai, ternyata sama aja gak sih? Jam juga berjalan senormal-normalnya aja. Tapi hari ini alarm kamu gak begitu galak di hari-hari sebelumnya. And now di jam 9 gak tuh, di jam 6 ini kayaknya vibes-nya agak nyampur ya. Kayaknya mata udah mulai buka tapi nyawa masih loading ini untuk memproses segala bentuk apa kegiatan hari ini gitu ya. Ada yang udah mandi, fresh banget, udah siap beraktivitas. Ada juga yang masih duduk bengong sambil depan kipas mikir hari ini apa yang kita lakukan. But honestly, pagi hari ini selalu enak banget buat kamu memulai segala sesuatu ya. Mungkin bisa banget kamu mengawalinya dengan jalan pagi pelan-pelan, rame-rame bareng teman-teman, oke banget. Karena hari ini langit gak terlalu galak, jadi sangat amat friendly banget untuk kamu mau olahraga pagi gitu ya. 30 menit aja cukup gitu ya, gak usah lebih, tapi sudah mengawali dari hal-hal positif di pagi hari gitu ya, supaya mood kamu seharian ini juga oke. But Nisa mau sapa dulu buat kamu yang lagi dalam kendaraan gitu ya, lagi dalam perjalanan. Mungkin kan ini long weekend banget ya, dari hari Kamis kemarin. Ini berarti sudah libur ketiga. Siapa tahu kamu liburan bareng dengan keluarga dan dengerin Nisa lagi dalam perjalanan. Hati-hati di jalan, semoga sampai tujuan dan juga happy-happy bareng keluarganya. Sukses sampai balik lagi ke kota asal. Yang sudah siap-siap buka toko, lagi kerja, atau bahkan kamu belum ada tidur karena dari tadi malam masih ngejar target, waduh, semangat terus buat hari ini ya. Semoga selalu berkah untuk segala hal yang kamu jalani. And now waktunya Nisa nemenin kamu ya selama 1 jam ke depan bersama dengan deretan lagu-lagu asik dan juga informasi seputar Nusantara kita. Karena kembali lagi ya, Nusantara kita banyak banget ngasih kita kejutan bersama dengan pencapaian-pencapaian anak bangsanya. Cus langsung aja nih ya, karena pagi hari ini penuh dengan semangat. Kita awali dulu dengan lagu semangat bersama dengan Toton Karibo dengan Sayonara.

0: Jabar, Kutak Ita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Uy, Ma. Punah ayal sinde ilah. Ikau mahining radio jikau na.
2: Eh, aku punyai sekalinya. Nyewut ku ewe, ndai kau tenai nyai. Mamam tu na lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au.
2: Ewe tu na tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiar kabar Kutak Ita jikau.
2: Wei, pro 4 RRI Palangkaraya tu na nyai.
1: Wei. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenaran nah. Atawa katutu dia je hoax.
2: Iyo, jikau nai. Ye, mana Pak Mamam tu na bakulas membuka tentang mahining berita je beken-beken barang RRI tu na. Abi mela RRI tu mahi-mahi kebangata Mamam ni amun atun khusus online na. Naraya au aran portal tena endau na nyai.
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ya Mama membuka ya ramun kute.
2: Iya endah itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: bucket jiwa.
1: Gagasan Sekolah Rakyat berasal dari visi Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan akses pendidikan gratis bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim. Program ini merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mencapai target Indonesia Emas 2045. Sekolah Rakyat adalah solusi strategis untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan berbasis asrama. Program ini tidak hanya memberikan pendidikan gratis, tetapi juga memastikan anak-anak dari keluarga miskin ekstrim tumbuh dalam lingkungan belajar yang stabil dan kondusif. Sekolah Rakyat yang diluncurkan oleh Kementerian Sosial pada Juli 2025, program ini menargetkan masyarakat miskin dan miskin ekstrim agar mendapatkan akses pendidikan kualitas berkualitas. Dengan pendidikan yang setara, program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Pemerintah telah menetapkan 53 lokasi sekolah rakyat di daerah dengan angka kemiskinan tinggi seperti NTT, Kalimantan, Papua, dan Jawa Timur. Sekolah ini menggunakan sistem boarding school agar siswa mendapatkan lingkungan belajar yang terarah, fasilitas yang disediakan mencakup tempat tinggal, makanan, seragam, perlengkapan belajar, serta pendampingan intensif oleh para guru.
2: Anda mulai masih bersama dengan 95,1 FM. Perompak RRI Palangkaraya masih nemenin kamu di udara ya. Dan tentunya kalau dari tadi sih kita ngomongin tentang dunia banget sih. Dari tugas kuliah, dari pekerjaan yang bahkan masih kamu kerjain di long weekend seperti ini. Atau bahkan kamu tidak dapat tanggal merah gitu ya. Sebenarnya yang kamu kejar tuh apa sih? Sampai harus bangun pagi-pagi. Bahkan kamu belum tidur sampai pagi. Kayaknya ya kadang di tengah aktivitas kamu yang padat, tugas kamu yang numpuk, kerjaan yang kayaknya jalan terus, kita tuh suka lupa tahu untuk sekedar duduk ngobrol bareng dengan keluarga kita di rumah. Padahal banyak banget loh momen-momen kecil yang sebenarnya berharga banget untuk dirundingkan bersama, untuk diceritain bareng-bareng, atau sekedar nanya, kamu tuh udah makan apa belum gak sih? Atau kita dengerin cerita orang lain sebelum tidur. Waduh, ini tuh jadi momen-momen yang sebenarnya dikangenin anak rantau ya. Nah, ngomongin soal hubungan keluarga dan waktu yang kayaknya gak bisa diulang lagi, ada satu film Indonesia terbaru yang lagi rame dibahas. Dan ini film akan launching yang juga sepertinya bisa mengobati rasa rindu kita ya. Film ini berjudul Yang Lain Boleh Hilang Asal Kau Jangan, resmi tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 13 Mei 2026 kemarin tentunya. Sudah hari ketiga nih. Nah, film ini tuh mengangkat isu terkait Alzheimer, yang dimana lewat cerita hubungan antara ibu dan anak yang penuh dengan emosional, tentang memori, tentang kehilangan, dan juga pentingnya kehadiran buat orang-orang terdekat di tengah sibuknya kehidupan seperti sekarang kan. Sebelum tayang resmi, film produksi Ravi Films bersama dengan Screenplay Films ini dan juga Nisa Fortera Studio, saking excitednya ya. Sebenarnya ini tuh sudah sempat menggelar special screening di 40 kota dan tentu mendapatkan respon yang positif dari seluruh penontonnya ya. Dan tentunya harapannya adalah lewat ceritanya, film ini bukan hanya sekadar ngajak kita buat nangis ataupun baper aja ya, bonding di dalam filmnya, tapi juga buat ngingatin kita semua supaya lebih menghargai waktu bersama dengan keluarga. Kalau misalkan tidak ada waktu yang tepat gitu ya, atau aduh kayaknya gak ada waktu banget, ciptain waktunya, luangin waktu kamu untuk sekedar makan satu meja bersama dengan orang-orang tersayang kamu. Yuk Alza dulu, kira-kira hari ini ada keseruan apa di pagi hari bersama dengan keluarga kamu ya. Biasanya hari Sabtu walaupun hari libur, bunda-bunda tetap aja aktivitasnya dari subuh ya. Boleh dong hari ini bunda-bunda kamu kira-kira ada cerita seru apa, kirimin di WhatsApp nanti cerita bareng Nisa ya di 0811 520 1233.

0: mengenal hasanah budaya Indonesia.
1: Inilah Indonesiaku.
0: Tidak perlu keluar negeri untuk melihat manusia yang diawetkan. Indonesia juga ternyata memiliki tradisi dan teknologi pengawetan manusia atau mumi dengan baik. Sejumlah mumi bisa disaksikan di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Sekitar 6 mumi yang diawetkan. Mumi Wim Motok Mabel dikenal sebagai Mumi Kurulu karena terletak di Desa Jiwika, Distrik Kurulu. Dalam bahasa daerah, Wim berarti perang dan Motok berarti hebat. Wim Motok Mabel merupakan kepala suku perang hebat dan sudah berusia 360 tahun. Selain itu, ada juga mumi Aikima, yaitu Weropak Elosak. Di lokasi berbeda, terdapat mumi Alau Kohubi yang berusia 340 tahun. Mumi ini terletak di Kampung Anaboda, Distrik Asologaima. Alauka sendiri merupakan kepala suku dan juga seorang panglima perang pada masanya. Sampai sekarang, mumi masih diawetkan secara tradisional dengan cara pengasapan. Setiap 5 tahun sekali, pihak keluarga melakukan upacara adat sekaligus pemasangan kalung yang terbuat dari tali noken. Hal ini menandakan pengawetan telah dilakukan untuk menjaga kondisi mumi agar lebih terawat lagi. Sejak tahun 2011, mumi sudah diizinkan untuk dikunjungi dan dilihat masyarakat luas.

Bagi pelaku ekonomi kreatif, jaringan adalah modal masa depan. Manfaatkan komunitas, bangun kolaborasi, gunakan teknologi secara bijak. Satu jaringan, banyak kesempatan.

informasi anak muda membanggakan dari Indonesia. Kali ini hadir bersama dengan salah satu wanita cantik bernama Hillary Rokateng yang sukses mencatatkan namanya di kancah internasional dengan menempatkan peringkat 3 dunia sekaligus.

menyandang gelar Women Candidate Master atau WCM. Hillary juga masuk ke dalam 10 besar pecatur putri terbaik Indonesia. Dan tentunya kami semua mengucapkan selamat atas prestasinya. Dan tentu Indonesia bangga pada anak mudanya.

Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.

7 waktu Indonesia Barat. Ketua TPPKK Kabupaten Kapuas, Siti Sandiah Wiyatno, melakukan kunjungan kerja ke Kecamatan Kapuas Barat pada Rabu 13 Mei 2020. Kunjungan kerja ini dilakukan dalam rangka memperkuat pembinaan dan koordinasi pelaksanaan program PKK hingga tingkat kecamatan dan desa. Dalam melaksanakan kunjungan kerja, Ketua TPPKK Kabupaten Kapuas didampingi oleh Ketua Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Kapuas, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Kapuas. Kunjungan ini pun disambut baik oleh Camat Kapuas Barat beserta jajaran, Kepala Desa, Pengurus TPPKK Kecamatan Kapuas Barat, Kader PKK, Kader Posyandu hingga tokoh masyarakat setempat. Dalam kegiatan ini, Ketua TPPKK Kabupaten Kapuas menekankan pentingnya peran PKK sebagai mitra pemerintah dalam mendukung pembangunan daerah melalui pemberdayaan keluarga dan masyarakat. Ia mengajak seluruh kader PKK untuk berpartisipasi aktif menggencarkan 10 program pokok PKK, khususnya mendukung kesehatan keluarga, pendidikan adat, ketahanan pangan, hingga kesejahteraan masyarakat. Demikian berita Mahalo pukul 7 waktu Indonesia Barat.